0: khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu.
1: Khususnya Jawa Timur dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu.
2: Pemerintah telah menerima 9 WNI peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalin kerjasama dengan Korea Selatan di bidang pendidikan. Amerika Serikat mengatakan ada kemajuan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut informasinya disampaikan Sugandi Afandi.
0: Terima kasih. Selamat datang kembali. Selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania, dan Turki, sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
0: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
3: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
0: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan suatu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
3: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
4: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang. Bahkan karena saya jatuh, saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
3: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari Enews. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
5: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park Inson di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
1: Sumber daya manusia di Indonesia khususnya Jawa Timur dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
5: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
6: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, creative industry, dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
5: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifa menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
2: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
7: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
8: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian. Pot, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
7: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
9: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
7: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
2: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anne Kusuma melaporkan selengkapnya.
3: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
10: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
11: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
3: Jemaah kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini sebanyak 380 jemaah dari kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anu Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
12: Laporan khusus.
13: Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita
14: indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
13: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya insya Allah kita akan bukannya berarti fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa dilihat, tapi persepsi yang di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya, long run-nya itu akan baik.
14: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat Bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti under-invoicing yang kerap terjadi.
15: Ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under-invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi dimainkan oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
14: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan Otoritas Pasar Modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi, serta strategi memperluas partisipasi investor, baik global ataupun domestik. Dasko optimis, berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
16: Nah, dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
14: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
17: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
18: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat. Dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial.
20: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud?

0: gampang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bincang Pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Ya, Anda masih bersama kami pendengar di program 1 RRI Kupang. Informasi terkini di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi POB dua korban kapal mati mesin di perairan Otan Kabupaten Kupang dalam kondisi selamat. Keberhasilan operasi ini menunjukkan kesiapsiagaan tim dalam menanggapi laporan darurat yang terjadi di wilayah perairan tersebut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua orang korban kapal mati mesin di perairan Otan Kabupaten Kupang setelah menerima laporan pada Minggu pagi 24 Mei 2026. Kedua korban dilaporkan mengalami kerusakan mesin sejak dini hari dan meminta bantuan membantu petugas SAR setempat. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban setelah operasi dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Kota Kupang, Muhdar, sebagai One On Sense Koordinator di lapangan. Disampaikan bahwa tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban yang sebelumnya berangkat memancing dari Pantai Kelapa 5 Kota Kupang menuju perairan Otan pada Jumat pagi. Aktivitas memancing tersebut berubah menjadi situasi darurat setelah kapal yang digunakan mengalami mati mesin di tengah laut.

0: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 bukan cuma spesial karena digelar di 3 negara, tetapi juga karena skala turnamennya benar-benar luar biasa besar. Bisa dibilang, ini akan menjadi Piala Dunia paling megah dalam sejarah FIFA. Bayangkan saja, turnamen ini akan dimainkan di 16 kota berbeda yang tersebar di Amerika Utara. Artinya, para tim dan supporter akan melakukan perjalanan lintas negara dan lintas zona waktu selama kompetisi berlangsung. Amerika Serikat menjadi negara dengan stadion terbanyak. Kota-kota besar seperti New York, New Jersey, Los Angeles, Dallas, Miami, Atlanta, Seattle, hingga San Francisco akan ikut menjadi pusat kemeriahan dunia sepak bola. Banyak stadion yang dipakai bahkan merupakan markas tim NFL dengan kapasitas lebih dari 70.000 penonton. Salah satu yang paling menarik adalah Stadion AT&T di Dallas yang dikenal sebagai salah satu stadion olahraga tercanggih di dunia, lengkap dengan layar raksasa dan teknologi modern super canggih. Sementara di Meksiko, atmosfer sepak bola dipastikan sangat emosional. Stadion Azteca di Mexico City menjadi ikon utama karena pernah menjadi saksi dua final Piala Dunia bersejarah, era Pele tahun 1970 dan era Maradona tahun 1986. Bahkan banyak penggemar sepak bola menyebut Azteca sebagai salah satu stadion paling berjiwa di dunia karena tekanan supporter dan sejarah besarnya yang luar biasa. Sedangkan Kanada akan menghadirkan nuansa modern dan ramah lingkungan. Kota Toronto dan Vancouver dipilih menjadi venue resmi dengan stadion yang sudah disiapkan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan sistem transportasi modern untuk mendukung jutaan wisatawan. Dan ada satu fakta yang bikin turnamen ini makin unik. Karena luasnya wilayah 3 negara tuan rumah, FIFA membagi zona pertandingan menjadi beberapa regional agar perjalanan tim tidak terlalu melelahkan. Dan ini pertama kalinya sistem sebesar itu diterapkan di Piala Dunia modern. Selain itu, final Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung di New York, New Jersey, tepatnya di MetLife Stadium. Stadion megah dengan kapasitas lebih dari 80.000 penonton. Stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian miliaran pasang mata dari seluruh dunia saat laga final berlangsung pada 19 Juli 2026. Jadi Sobat Bola, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ini adalah festival olahraga global terbesar yang menghubungkan budaya, teknologi, perjalanan, dan miliaran penggemar dari seluruh dunia dalam satu euforia yang sama.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Ya, pendengar, pemanfaatan biji kelor sebagai pengawet alami diukur memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan pengawet kimia sintetis. Hal tersebut disampaikan oleh teknisi Laboratorium Pengawasan Mutu Pangan Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Catherine Paulina Rambulodongo, dalam dialog bersama RRI Kupang pada Sabtu 23 Mei 2026. Menurut Catherine, penggunaan ekstrak biji kelor lebih aman, mudah diperoleh, terjangkau, dan ramah lingkungan. Pengawet alami juga dinilai lebih baik bagi kesehatan dibandingkan penggunaan bahan pengawet sintetis secara berlebihan. Dalam penelitiannya, ia menggunakan ekstrak biji kelor pada produk tahu putih yang disimpan pada suhu ruang. Tahu direndam menggunakan ekstrak biji kelor selama 2 hari sebelum dilakukan perhitungan jumlah mikroba di laboratorium. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak biji kelor mampu membantu memperpanjang umur simpan tahu. Kandungan senyawa bioaktif di dalam kelor diketahui dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada produk pangan tersebut. Selain tahu, ia juga mengakui memiliki rencana untuk pengembangan penelitian penggunaan ekstrak biji kelor pada produk olahan daging seperti bakso dan juga sosis. Namun hingga saat ini penelitian tersebut masih dalam tahap rencana.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Waduh, atap rumah Pak RT terbang lagi. Ini angin makin hari makin jadi, bro.
1: Makanya, sebelum angin datang, kita harus siap. Jangan tunggu atap rumah melayang, baru heboh.
0: Terus, kemana, Su? Masa beta harus pegang itu atap tiap malam?
1: Sonde perlu jadi manusia super. Cukup periksa atap rumah, pastikan kuat. Potong dahan pohon yang rapuh, dan jangan lupa amankan barang-barang di halaman.
0: Jadi lebih baik mencegah sebelum atap itu jadi pesawat ya?
1: Betul, angin kencang itu nyata, tapi kita bisa cegah dampaknya.
2: Tetap waspada terhadap cuaca ekstrim. Lakukan pengecekan rutin dan hindari bahaya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, di saat ini kami hadirkan informasi cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok berisi tautan pendaftaran rekrutmen yang diklaim dari PT Epson Indonesia periode 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan mengarah ke halaman yang mencurigakan yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Setelah memasukkan kata kunci pendaftaran PT Epson 2026 ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan tribunnews.com berjudul Lowongan Kerja Bekasi, PT Indonesia Epson Industri Butuh Operator Produksi. Pendaftaran lowongan kerja PT Epson dilakukan secara online melalui karihub.kemnaker.go.id. Pelamar diwajibkan melakukan registrasi terlebih dahulu melalui laman tersebut sebelum mengirimkan berkas. Info tadi pendengar kami kutip dari komdigi.go.id, dan kami ajak Anda pendengar jangan lewatkan, nanti di pukul 9 akan kami hadirkan dialog Kupang Menyapa terkait dengan PP PAUD Kota Kupang terancam krisis eksistensi bersama dengan narasumber yang kami akan hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Tetaplah bersama kami pendengar di program Masat RRI Kupang.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di FM 94,4 MHz dan kali ini kita ada dalam dialog Kupang Menyapa. Ya, pendengar, pendidikan anak usia dini merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter, kemampuan sosial hingga kesiapan belajar anak sebelum memasuki jenjang sekolah dasar. Namun di tengah perkembangan zaman, sejumlah lembaga PAUD di Kota Kupang kini menghadapi berbagai tantangan mulai dari minimnya jumlah peserta didik, kemudian keterbatasan tenaga pendidik hingga persoalan sarana dan dukungan operasional yang berdampak pada keberlangsungan lembaga PAUD itu sendiri. Lalu bagaimana sebenarnya kondisi PAUD di Kota Kupang saat ini dan apa saja tantangan yang dihadapi dan langkah apa saja yang perlu dilakukan agar PAUD tetap bertahan dan juga berkembang? Kini hadir bersama kami di studio program 1 RRI Kupang, saya menyapa. Yang pertama ada Kepala Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Nonformal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, yang juga merupakan Wakil Ketua 1 PW Himpaudi NTT, ada Pak Aram Qualify, Sarjana Hukum. Selamat pagi, Pak Aram.
1: Selamat pagi, Bung Fongki. Selamat pagi, pemirsa RRI Pro 1 Kupang.
0: Kabar sehat ya, Pak ya?
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Sehat. Kemudian yang berikutnya ada Ibu Orpa Bengu, Sarjana Pendidikan, selaku Pengelola PAUD Healthy School.
2: Iya.
0: Iya, selamat pagi, Ibu Orpa.
2: Selamat pagi, Pak Fengki.
0: Kabar sehat ya?
2: Puji Tuhan, sehat.
0: Oke. Nah, kali ini kami ajak Anda pendengar nanti di setengah perjalanan dialog kita pada pagi hari ini, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0380825444 atau 8431152. Atau untuk Anda yang saat ini sedang menyaksikan kami di YouTube channel RRI Kupang, langsung saja bisa kasih komentar di kolom chat. Baik, langsung saya berikan kesempatan kepada Pak Aram nih. Kira-kira Pak Aram, seperti apa sih gambaran PAUD di Kota Kupang saat ini? Apakah dia dalam keadaan yang baik-baik saja atau justru dalam keadaan yang bagaimana nih, Pak Aram?
1: Baik, terima kasih Bung Fongki. Bicara terkait dengan PAUD ya. Sebenarnya Kota Kupang dari sisi penyelenggaraan ya. Sisi penyelenggaraan PAUD Kota Kupang itu sebenarnya pada dalam situ kondisi baik-baik saja.
0: Baik saja ya. Oke. Okay.
1: Bahwa memang ada beberapa catatan yang menjadi perhatian semua lapisan masyarakat, terutama pemerintah, juga para praktisi, bahkan termasuk akademisi. Itu kenapa? Karena PAUD ini ada dua jalur ya, ada formal dan non formal.
0: Yeah.
1: Pada jalur formal atau yang kita biasa kenal dengan taman kanak-kanak TK, saya pikir pada jalur formal secara proporsional tidak ada masalah. Baik itu sarana prasarana, ketenagaan maupun ya dukungan pemerintah, saya pikir tidak masalah. Tetapi pada jalur non-formal, ini harus kita jelimet melihat kondisi. Karena PAUD non-formal ini berangkat dari semangat dari oleh dan untuk masyarakat.
0: Yeah.
1: Bahwa masyarakatlah yang punya inisiatif untuk membangun lembaga pendidikan anak usia dini, itu murni, itu semangat membelajarkan anak generasi bangsa. Dan itu dijamin oleh undang-undang.
0: Iya.
1: Melalui Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional itu memberikan ruang yang sama pada setiap masyarakat, baik secara perorangan maupun secara kelembagaan, untuk menyelenggarakan pendidikan non formal, khususnya pendidikan anak usia dini. Nah, jadi masalah di situ karena sifatnya inisiatif dan di dalamnya itu ada semangat relawan di situ. Maka yang menjadi soal itu ada pada tantangan sarana prasarana dan ketenagaannya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kalau kurikulum sama, formal non formal sama. Nah, terkait dukungan pemerintah juga, baik pemerintah pusat itu melalui dana BOP, itu semuanya berpusat pada data dapodik.
0: Yeah.
1: Tetapi pada ketenagaan dan sarana prasarana memang masih ada kepincangan di situ. Boleh saya katakan menggunakan diksi kepincangan. Kenapa? Karena hampir sebagian besar guru-guru PAUD, khususnya PAUD non-formal, dalam hal ini ada kelompok bermain, ada satuan PAUD sejenis, ada pos PAUD, ada taman penitipan anak di situ, kebanyakan itu guru-guru secara akademik belum memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai.
0: Okay.
1: karena sifatnya relawan tadi. Sehingga ada juga ya, masih ada ya, masih SMA. Sementara syarat pendidikan anak usia ini harus S1 PAUD.
0: Iya.
1: Ada juga guru-guru PAUD yang sarjana, PAUD non formal maksudnya, sarjana, tetapi bukan sarjana linier, sarjana tidak linier, artinya dia bukan sarjana pendidikan anak usia dini.
0: Iya.
1: Dia sarjana non PAUD, tetapi dia mengajar di PAUD. Nah, itu juga menjadi kendala. Karena itu sudah berbagai upaya kita lakukan. Saya selaku kepala seksi di bidang PTK di Dinas Pendidikan Kota Kupang punya tanggung jawab itu. Karena itu setiap tahun kita melakukan yang namanya peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan BIMTEK, workshop, itu kita lakukan. Memang secara proporsional guru-guru yang kita ikutkan dalam BIMTEK ini juga sebenarnya belum cukup memadai secara pernah jumlah ya, karena jumlah PAUD di Kota Kupang, jumlah tenaga pendidik dan tenaga pendidikan di Kota Kupang itu 1.300 lebih
0: di Kota PAUD, Kupang
1: di PAUD ini.
0: Wow, banyak juga ya.
1: Iya, banyak.
0: Itu tersebar di berapa?
1: Itu 6 kecamatan.
0: Di 6 kecamatan, ada berapa banyak sekolah?
1: Jumlah yang terakhir itu 270-an.
0: Oke. Okay.
1: Ya, 270-an lembaga ya.
0: Iya.
1: Nah, karena itu kita melakukan yang namanya BIMTEK-BIMTEK untuk peningkatan kapasitas, baik itu manajemen kelembagaan maupun manajemen pembelajaran. Nah, karena ada kurikulum-kurikulum yang harus kita adaptasi. Nah, bukan berarti kita mengesampingkan kemampuan guru-guru yang dalam tanda petik kualifikasi pendidikan SMA atau sarjana tidak linear, tetapi membelajarkan anak PAUD ini kan butuh
0: keterampilan khusus,
1: sangat-sangat khusus. Ya.
0: Yeah.
1: Itu sesuatu yang dipandang gampang, tapi menjalaninya itu super-super
0: susah. Butuh kesabaran yang tinggi.
1: Sangat.
0: Ya.
1: Ya, karena itu menjadi kendala kita. Nah, hal ini juga sih kita sudah melakukan yang namanya peningkatan kapasitas dengan contoh setiap tahun anggaran kita melakukan BIMTEK itu kita bagi itu formal non formal, itu kuotanya 50-50 peserta.
0: Oke. Okay.
1: Nah, tetapi kan ini keterbatasan anggaran tadi. Apalagi sekarang ada efisiensi. Tetapi bukan berarti itu menjadi alasan untuk kita diam. Ada berbagai strategi yang kita harus lakukan. Nah, karena itu peserta-peserta atau guru-guru PAUD yang diikutkan dalam BIMTEK karena kuota terbatas tadi itu dikasih tugas. Dia harus melakukan pengimbasan kepada minimal internal sekolahnya. Kalau satu guru dari satu sekolah yang ikut, maka dia harus mengimbaskan kepada guru-guru yang ada di sekolah dia. Atau juga ada di sekolah-sekolah yang radius terdekat. Nah, sehingga diharapkan ada tutor sebaya di situ terkait materi peningkatan kapasitas yang mereka dapatkan dalam BIMTEK itu.
0: Okay.
1: Nah, itu upaya-upaya yang kita sudah lakukan, menurut kami sudah maksimal. Memang hal ini juga kami sudah diskusikan dengan Bapak Wali Kota. Ketika Bapak Wali Kota berkenan untuk mengundang kami, para kepala seksi di Dinas Pendidikan untuk menyampaikan kendala-kendala apa yang kami lakukan, kami hadapi di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab kami. Dan itu kami sudah sampaikan, dan beliau berjanji bahwa itu harus ada peningkatan jumlah pada anggaran nanti. Malah beliau secara resmi mengatakan untuk tahun 2026 memang kita ada anggaran sudah diketuk, tetapi masih ada anggaran perubahan. Nah, itu bukti keseriusan dari pemerintah kota. Sehingga di sini saya katakan bahwa untuk PAUD di Kota Kupang secara keseluruhan memang baik-baik saja. Tetapi kita urai, itu masalah-masalah itu ya masih ada sepertinya di PAUD non formal. Nah, itu dari ketenagaannya. Itu dari kalau dari sarana prasarana. Sarana prasarana secara umum juga Kota Kupang sudah sangat-sangat kontributif ya dari sisi dari keberpihakan pemerintah. Itu ada, jadi pemerintah Kota Kupang tidak lagi dalam penganggaran untuk lembaga-lembaga PAUD di kota ini tidak ada lagi dikotomi formal non formal. Tetapi memang harus diakui bahwa jumlah PAUD begitu banyak, pemerintah kota juga masih terbentur dengan anggaran. Tetapi itu sudah banyak hal yang dilakukan seperti bantuan-bantuan sarana prasarana pembelajaran. Bahkan sekarang di PAUD Kota Kupang itu pembelajaran sudah berbasis digital. Ya, itu yang ada di Kota Kupang, sehingga secara umum saya katakan bahwa PAUD khususnya di Kota Kupang Sebenarnya bagi saya itu baik-baik saja. Meskipun dengan ada catatan harus ada peningkatan dari waktu ke waktu karena pendidikan ini kan dia fleksibel. Yeah. Tidak bisa kita terpaku dengan satu rumusan tertentu dalam hal peningkatan kapasitas atau kualitas output dan juga pendidikannya. Tapi itu dapat saya sampaikan di pagi ini. Terima kasih.
0: Tapi kenyataannya Pak Ram, ada banyak juga loh paut-paut yang harus ditutup gitu ya. Mungkin karena persoalan-persoalan tertentu gitu ya. Walaupun ada disampaikan bahwa banyak juga yang tersebar di beberapa kecamatan ini. Tapi ada juga yang ditutup dalam tanda kutip gitu ya. Nah kalau sudah seperti ini, apakah memang itu persoalannya menyangkut dengan eksistensi kehadiran anak-anak juga yang berkurang setiap tahunnya, dan misalnya juga berkaitan dengan tenaga guru-gurunya atau bagaimana menurut Bapak?
1: Kalau hal itu terjadi memang ada, tapi saya rasa itu kasuistik ya. Kenapa harus ditutup? Karena logikanya begini ya, Bung Fengki. Ada lembaga pendidikan, kalau tidak ada peserta pendidik, lalu mau apa yang mau dipertahankan di situ? Ya kan? Karena itu juga dalam satu sisi, ketika kita dinilai penyelenggaraan PAUD di satu kota, lembaganya banyak, tapi kalau siswanya tidak, itu juga secara
0: grafis ya?
1: Kita terpengaruh. Karena itu harus ditertibkan. Jadi kenapa dia ditutup? Kan pertanyaan nanti lebih. Kenapa dia tidak sebagus yang diharapkan? Kenapa diberikan izin? Ya kembali ke tadi, karena lembaga pendidikan, penyelenggaraan pendidikan itu hak semua lapisan masyarakat sepanjang dia punya kemampuan. Yeah. Tetapi dia terbentur dengan kenyataan lapangan bahwa kalau jumlah siswanya dipersyaratkan tidak satu guru banding 12 orang yang ada cuma 2 atau 3 orang, itu juga

0: dia pasti tutup. Dan pemerintah kota tidak pernah memaksa untuk menutup, tetapi keadaanlah memaksa mereka tadi harus ditutup. Jadi makanya saya katakan itu kasuistik.
1: Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih ya, terima kasih. Pak Aram. Saya lanjut lagi ke Ibu Orpa. Nah, seperti apa sih yang dirasakan, tantangan apa yang dirasakan Ibu saat ini berkaitan dengan lembaga yang Ibu kelola, yaitu PAUD Healthy School ya. Ini lokasinya di mana nih, Bu?
2: Kalau saya lokasinya di Tarus.
1: Di Tarus.
2: Jadi di Kabupaten.
1: Oke.
2: Okay. Mm-hmm. Ya. Jadi kalau untuk hambatan saya hanya cuman belum punya gedung.
1: Oke. Okay.
2: Kalau untuk proses belajar mengajar saya baik-baik saja.
1: Mm-hmm. Itu biasa proses belajar mengajarnya kan belum punya gedung nih.
2: Iya.
1: Itu biasanya dilakukan di mana kesehariannya?
2: Kesehariannya di rumah salah satu bapak pendeta.
1: Oke.
2: Okay. Bapak memberikan 3 ruang kepada saya. Mm-hmm. Jadi 2 ruang belajar, 1 kantor. Yeah. Jadi saya hanya cuman kendala bangunan.
1: Mm-hmm. Ini sudah berapa tahun nih sekolah lembaga ini dibangun?
2: Saya sudah berjalan 7 tahun.
1: 7 tahun ya.
2: Pernah saya bangun bersama teman.
1: Yeah.
2: 1 tahun lebih kami mengalami masalah.
1: Mm-hmm.
2: Jadi yang punya lahan dia ambil kembali.
1: Iya.
2: Nah, jadi kebetulan Bapak Pendeta ini punya cucu murid saya. Jadi Bapak bilang, Mama Guru, mari ke rumah saja.
1: Mm-hmm.
2: Kebetulan Bapak dan Mama juga peduli terhadap anak-anak. Jadi okay. Sekarang sudah tahun ke-7, mm-hmm. mau pelepasan ke-8.
1: Ke-8 ya. Iya. Nah, di dalam lingkungan itu apakah juga terdapat beberapa PAUD di situ atau cuma satu saja PAUD yang ada di lingkungan situ, di lingkungannya Ibu?
2: Kalau awal-awalnya agak lumayan jauh, uh-uh. tapi tahun ini saya mengalami tantangan karena jarak 50 meter mm-hmm, sudah ada PAUD.
1: PAUD yang lagi.
2: Yang baru.
1: Okay.
2: Jadi saya juga datang ke Dinas Pendidikan Kabupaten, mm-hmm. saya bertanya bagaimana dengan persyaratan mendirikan salah satu lembaga PAUD.
1: Yeah.
2: Paling kurang mungkin Pak Aram juga tahu, karena Pak Aram sendiri kasih PAUD kota, pasti punya persyaratan.
1: Mm-hmm.
2: Nah, kalau hanya cuma jarak 50 meter, ini kira-kira bagaimana?
1: Iya, takutnya berpengaruh
2: iya,
1: gitu ya. Takutnya
2: iya.
1: Sama dengan PAUD-PAUD yang lain yang ketika terlalu berdekatan, ditambah lagi dengan jumlah anak yang semakin hari semakin berkurang, bisa-bisa ditutup gitu ya, Ibu
2: iya.
1: ya. Nah,
2: iya.
1: Setelah itu ketika pergi ke dinas, gimana tanggapannya?
2: Jadi tanggapan dari Dinas Pendidikan Kabupaten, nanti Ibu saya beritahu.
1: Mm-hmm.
2: Sampai sekarang saya tunggu jawaban. Saya tunggu jawaban sampai sekarang belum ada jawaban.
1: Iya. Oke, lalu kira-kira ada tidak Ibu dari tahun ke tahun 7 tahun berdiri,
2: iya.
1: ada tidak penurunan yang terjadi, penurunan jumlah anak yang terjadi terhadap operasional PAUD di Healthy School nih?
2: Iya. Ada Pak Fungki, karena tahun pertama itu jumlah murid 54,
1: yeah.
2: tahun kedua 54, tahun berikutnya karena saya sudah pindah di lokasi yang baru,
1: mm-hmm.
2: kebetulan di situ juga ada sekitar 2 kilo lebih apa 3 kilo ada PAUD di situ,
1: yeah.
2: jadi murid saya 41, sekarang 39.
1: Apakah sekolah yang berdekatan itu juga mempengaruhi jumlah siswa ya Bu ya?
2: Iya, pasti mempengaruhi.
1: Okay.
2: Karena sekolah yang baru ini dia awalnya bimbel.
1: Oh ya. Yeah.
2: Jadi ketika datang petugas dari dinas,
1: mm-hmm.
2: dia sedorkan absen. Absen itu ada murid saya.
1: Mm-hmm.
2: NISN-nya pada sekolah saya.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi kan lucu tuh Pak Fungki.
1: Oke.
2: Okay. Iya.
1: Mm-hmm. Dan kira-kira bicara soal biaya operasional ya gitu ya, dan juga kebutuhan-kebutuhan sarana-prasarana, apakah ini juga menjadi persoalan yang cukup berat atau bagaimana?
2: Bagi saya memang persoalan yang cukup berat,
1: mm-hmm.
2: karena kalau kita hanya cuma dapat operasional dari pusat, BOP itu yang istilahnya yeah. BOP,
1: mm-hmm.
2: apalagi kita di kelurahan bukan di desa.
1: Yeah.
2: Kalau di desa mungkin ada dana desa,
1: okay.
2: tapi kalau kelurahan untuk dana pendidikan tidak ada sama sekali.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kalau mungkin sekolah yang istilah

0: Kalau abal-abal ya jalan dengan BOP bisa-bisa saja. Tapi kalau saya berkomitmen. Saya datang dari jauh, dari kota. Saya datang ke sekolah mengeluarkan biaya. Setiap hari paling kurang 50 ribu. Ada kala lebih. Nah, ini menjadi masalah atau tantangan bagi saya.
1: Biasanya kalau BOP itu mengcover apa saja sih, Bu? Apakah operasional untuk kegiatan-kegiatan di sekolah, atau media-media, atau gimana?
0: Iya, itu punya juknis sendiri. Jadi ada transport guru, transport pengelola, operasional sekolah itu seperti fotokopi, bahan ajar, PMTAS, seperti itu.
1: Itu pengetahuan Ibu? Apakah memang untuk sekolah-sekolah yang lain juga mendapatkan operasional BOP dengan jumlah yang sama atau tiap sekolah berbeda-beda untuk jumlah BOP-nya?
0: Untuk BOP itu dari jumlah anak.
1: Oh, dari jumlah anak.
0: Iya, dari jumlah.
1: Jadi semakin besar anak semakin besar BOP-nya ya.
0: Iya, semakin banyak anak ya semakin besar BOP.
1: Iya. Oke, baik, terima kasih banyak ya Ibu Orpa. Saya kembali lagi ke Pak Aram nih. Nah, Pak Aram, kalau kita bicara soal lokasi juga ya Pak ya, itu gimana kalau misalnya ada lokasi yang sekolah dengan satu sekolah itu berdekatan. Nah, ini kan juga mempengaruhi. Itu kalau dari dinas apa ya, dari dinas sendiri apakah turun langsung ke lapangan untuk melihat, oh ini terlalu dekat, oh ini terlalu mepet nih dengan sekolah yang lain, atau bagaimana sebelum izinnya dikeluarkan?
2: Baik, Bang Fongki, kalau masalah tempat ya sebenarnya tidak masalah.
1: Tidak masalah ya.
2: Bahkan ada sekolah contoh di Kota Kupang, SD bertingkat Nekoten sama SD contoh itu, SD negeri Nekoten itu satu kawasan, satu lokasi. Itu sebenarnya tidak masalah. Dari sisi aturan secara normatif itu tidak masalah. Karena begini, memang dari aspek layanan, memang jarak itu juga diperhitungkan memang. Tetapi dari aspek kebutuhan, secara normatif itu tidak masalah. Apalagi di contoh kita di wilayah kota. Masalah di kota ini kan masalah lahan. Karena masalah lahan, bukan karena masalah lahan lalu sekolah bisa berdekatan. Sebenarnya tidak. Secara aturan tidak masalah. Karena begini, sekolah itu saya selalu di dalam berikan penguatan-penguatan di komunitas, apakah itu di guru-guru PAUD atau di dalam BIMTEK. Saya selalu katakan, sekolah itu saya analogikan seperti tempat atau rumah makan.
1: Kayak masalah kepercayaan gitu ya.
2: Masalah kepercayaan itu ada banyak unsur di situ. Kalau kita analogikan dengan warung, gedungnya bagus, menunya bagus, tapi kalau pelayannya tidak bagus. Jadi sih itu sebenarnya
1: logikanya masuk ya.
2: Iya, itu aja sebenarnya lebih kepada kompetisi. Karena begini, harus kita merubah, harus kembali ke paradigma dulu. Jadi di masyarakat ini pada umumnya itu bagi saya ada yang salah kaprah. Dinas atau dunia pendidikan, dinas pendidikan dan dinas sosial itu dua dinas yang memiliki tanggung jawab yang sama, tapi layanan dan sasaran itu berbeda. Kalau dinas sosial saya analogikan begini, saya simpulkan begini. Kalau dinas sosial itu kalau mau bantu masyarakat itu yang sangat-sangat rentan itu yang menjadi skala prioritas. Atau bahasa kuponnya bilang hampir mau mati itu yang jadi skala prioritas itu dibantu. Kalau dinas pendidikan beda. Semakin bonafit lembaga itu semakin jadi tujuan. Kenapa? Karena bonafitas sebuah lembaga pendidikan itu berujung pada kualitas output. Nah, dana pemerintah ini kan pemerintah memiliki sejumlah dana untuk masyarakat, membelajarkan masyarakat. Tidak mungkin pemerintah mau titip anggaran di lembaga yang tidak berkompeten. Karena makanya harus ada sekolah-sekolah yang harus diakreditasi. Kebetulan saya juga salah satu asesor. Selalu setiap tahun kita menilai kelayakan sekolah-sekolah ini dari 8 standar nasional pendidikan memiliki kelayakan tidak. Nah, sehingga masalah jarak itu sebenarnya tidak menjadi masalah sebenarnya. bahwa ada tantangan tersendiri ya. Apalagi kalau dari ibu kan di kabupaten, kita kan bicara kota. Kalau kabupaten itu kan jarak kan berjauhan, ya toh. Nah, tentu secara komunal masyarakat itu kan terpencar, sehingga ada pernah diperlakukan satu PAUD jaraknya minimal 1 kilo. Ya, tapi ketika kita dari para penyelenggara sendiri coba berdiskusi dengan pemerintah, dalam ini pemerintah pusat dan kementerian dan DPR ya, bagaimana di lokasi yang memiliki kepadatan penduduk, kalau jarak ini diterapkan secara kaku tidak bisa itu. Nah, maka itu berlaku secara normatif sesuai dengan kondisi
1: di lapangan.
2: Lapangan. Ya? Nah, untuk Kota Kupang tidak masalah. Ya, tidak ada masalah. Ada dan juga ada salah kaprah di sini karena selalu disebutkan begini. Mungkin di pemeriksa di RRI Pro 1 ini juga harus paham. Jadi PAUD itu jalur. PAUD itu jenjang. Sesuai Undang-Undang 20.
1: Iya.
2: Jalurnya itu ada formal dan non formal. Nah, sehingga ada kecenderungan masyarakat lihat tadi di Kota Kupang tamat dari PAUD masuk TK. Itu sebenarnya hal yang keliru sebenarnya.
1: Keliru, ya?
2: Ya, karena PAUD itu jenjang anak usia dini. Jalurnya itu formal non formal. Nah, sehingga kalau TK itu hanya kepada kelompok umur. TK hanya menerima anak-anak yang umur 5 sampai 6 tahun. Sementara kelompok bermain di para jalur formal ya sama dengan TK itu bisa menerima dari 4 sampai 3 tahun. Jadi kalau di lokasi itu tidak ada TK, hanya ada kelompok bermain, dia dari usia 3 tahun sampai 6 tahun tamat.
1: Bisa ya?
2: Bisa sebenarnya. Hanya karena ini kan sudah terbiasa dengan sebutan PAUD TK. Sebenarnya kalau PAUD ya PAUD. Kalau padanan dari TK adalah kelompok bermain, satuan PAUD SPS atau TPA, itu masalah kelompok umur.
1: Yeah.
2: Nah, jadi kalau TK itu sepadannya adalah kelompok bermain, karena kelompok bermain juga bisa menerima anak umur 5-6 tahun.
1: Okay.
2: Itu harus kita pahami dulu. Nah, sehingga bagi saya dalam penjelasan pendidikan ini kan butuh ya pencerahan-pencerahan. Dan RRI salah satu media nasional yang kita harapkan untuk bisa memberikan informasi ini secara terus menerus dan secara terbuka sehingga masyarakat bisa dicerahkan. Saya pikir itu, Pak.
1: Baik, terima kasih. Nanti kita akan mengupas lebih dalam lagi ya, Pak, ya, soal masalah-masalah lain diantaranya adalah tenaga kependidikan di dalamnya. Nah, kita akan lanjut lagi pendengar di sesi yang kedua ini. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon WA dan juga SMS setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dialog Kupang Menyapa.
3: Tahukah Anda, perjalanan pendidikan di Indonesia telah melalui proses yang sangat panjang. Pada masa awal, pendidikan berlangsung secara tradisional, seperti di pesantren, surau, atau melalui pembelajaran adat di masyarakat. Saat itu, pendidikan lebih menekankan pada nilai moral, agama, dan keterampilan hidup yang diajarkan langsung oleh guru atau tokoh masyarakat. Memasuki masa penjajahan, sistem sekolah formal mulai diperkenalkan. Namun, akses pendidikan saat itu masih sangat terbatas dan hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan menjadi prioritas pembangunan bangsa. Pemerintah mulai mengembangkan sistem pendidikan nasional agar lebih merata dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Kini, di era digital, teknologi semakin memudahkan proses belajar melalui berbagai platform daring dan sumber belajar yang dapat diakses dari mana saja. Perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa pendidikan terus berkembang mengikuti zaman. Karena melalui pendidikan, kita membangun masa depan bangsa Indonesia.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kita lanjut terus pendengar di Dialog Kupang Menyapa saat ini terkait dengan PP PAUD Kota Kupang terancam krisis eksistensi, dan kita masih bersama dengan Pak Aram dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang serta Ibu Orpa dari PAUD Healthy School gitu ya di pagi hari ini, dan kami harapkan Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar di line telepon 0380825444 atau 8431152. Di WA juga bisa di nomor 0811-3820-9440. Ya, saya lanjut lagi ke Ibu Helsi nih. Dari upaya pihak sekolah sendiri untuk membuat ya menarik gitu ya perhatian dari orang tua, minat orang tua untuk menyekolahkan anak di PAUD ini, Ibu lihat dari sisi mana nih? Apakah pembelajarnya harus menarik? Apakah memang guru-gurunya harus kompeten atau bagaimana? Karena kalau tadi Ibu sampaikan bahwa berpengaruh nih terhadap jumlah siswa dengan juga BOP yang didapatkan dari dinas gitu ya. Silakan.
0: Terima kasih Pak Fungki. Kalau saya, guru-guru yang harus berkualitas, setiap guru harus setiap hari itu membuat kreativitas. Saya sendiri juga harus membuat kreativitas dan bahan ajar yang menarik, agar supaya anak-anak dan orang tua juga mau dilihat, wah ini bukan sekolah abal-abal ini.
1: Ini sekolah yang bagus nih, dari mulut ke mulut, mulut gram lah istilahnya ya Ibu ya. Disampaikan, oh Healthy School bagus, bagus, bagus, ya itu pasti orang akan semakin ya menaruh kepercayaan di sana gitu ya.
0: Iya. Makanya kalau ada sekolah tetangga mungkin muridnya 12, 15, saya lumayan banyak.
1: Iya. Oke. Biasanya kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan di sana Ibu? Jadi sehingga sekarang, Ibu melihat, oh ini jadi daya tarik nih untuk orang tua.
0: Kalau dari saya sendiri, sekarang kami pakai kan kurikulum merdeka. Jadi kita bebas untuk memilih. Kalau dulu masih pakai tema, tema ini, tapi sekarang kan kurikulum merdeka. Ya, jadi hari ini mungkin saya buka sentra, 4 sentra, 5 sentra. Ada sentra seni, sentra bahasa, sentra balok. Nah, di situ anak-anak, saya persilahkan anak-anak yang bermain. Jadi bukan guru yang monoton, oh harus begini, harus begini. Saya tidak ajarkan seperti itu.
1: Dari jumlah siswa sekarang ini terbagi dengan berapa pengajar Ibu yang untuk melayani anak-anak nih?
0: Kami guru 3. Saya sendiri pengelola, saya juga ngajar untuk anak-anak yang siap masuk SD, karena memang saya jaga kualitas sekolah saya, dan satu operator
1: sekolah, berarti ya semuanya ada 5?
0: Iya, 5.
1: Ada 5 dengan 40 anak ya, kalau tidak salah?
0: 34.
1: Oh, 34 sekarang. Anak. Ya,
0: 34.
1: Nah, ini bagaimana nih dari Ibu melihat gitu ya, bagaimana dari dinas sendiri menyiapkan kayak workshop gitu ya yang diberikan oleh guru-guru supaya lebih andal lagi nih ketika mereka melayani anak-anak dalam hal mengajar, mungkin dalam menyiapkan materi atau membuat ruang kelas menjadi menyenangkan. Apakah memang ada tidak semacam pelatihan-pelatihan dilakukan oleh dari dinas sendiri untuk tenaga kependidikan gitu ya? Apakah memang sejauh ini yang dilakukan oleh sekolah melalui pelatihan mandiri atau bagaimana nih?
0: Jadi dari Dinas Pendidikan Kabupaten juga memberikan pelatihan-pelatihan pada guru-guru terkait, mungkin ada sekitar 500 sekian PAUD di Kabupaten Kupang. Jadi itu mereka membagi. Bagi kalau dengan merata untuk pelatihan guru-guru PAUD.
1: Itu biasanya dilakukan rutin ya 3 bulan sekali atau bagaimana?
0: Tidak juga.
1: Oke. Baik. Terima kasih banyak ya Ibu Orpa. Kalau dari Pak Pak Arman sendiri gimana nih? Apakah memang untuk kualitas guru-guru ini juga menjadi perhatian dari dinas sendiri ya untuk menyiapkan tenaga pendidik yang apa namanya yang kompeten gitu ya, yang kreatif dan lain sebagainya nih?
2: Ya baik, jadi Pak Fongki, sehebat sebagus apapun, selengkap apapun fasilitas pembelajaran, sehebat apapun kurikulum dipakai, yang menentukan adalah guru. Karena itu guru menjadi sangat penting dalam hal penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur dan jenjang. Itu hal yang menjadi konsen kita, sehingga dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas guru seperti yang saya katakan tadi, masalah kita kan secara kualifikasi banyak guru juga yang memang secara kualifikasi pendidikan belum linear dengan sejarah pendidikan PAUD. Bukan berarti yang guru-guru ini tidak berpengalaman, tapi dalam penyelenggaraan pendidikan pengalaman saja tidak cukup. Ya, karena itu butuh hal-hal teknis, maka orangnya juga harus punya basic kualifikasi pendidikan yang memadai. Nah, karena itu ini terjadi kesenjangan ini. Aturan normatifnya guru harus sarjana pendidikan, sementara faktanya masih ada guru yang belum sarjana pendidikan. Anusia ini ada juga sarjana yang tidak linear. Nah, itu saya katakan tadi, ini jadi masalah kita, sehingga bentuk perhatian dari pemerintah kota dan khususnya melalui dinas pendidikan dalam hal ini Kasaya yang paling bertanggung jawab di dinas pendidikan terkait dengan peningkatan kapasitas guru PAUD. Maka itu menjadi hal yang sangat-sangat hal utama bagi kami memperhatikan kualitas ini. Sehingga untuk tahun anggaran 2026 ini saja, kalau tidak ada halangan, sekitar tanggal 11-12 nanti kita lagi ada BIMTEK untuk kepala sekolah dan juga guru-guru terkait dengan deep learning itu. Jadi bulan kemarin kita sudah untuk teman-teman yang kepala sekolah, sekolah formal, dan besok ini sekolah non formal. Kita hanya memang pilih jalurnya, tetapi materinya sama. Narasumbernya juga sama. Nah, itu dari sisi peningkatan kapasitas pendidik. Nah, kita prioritaskan kepada mereka yang tadi, yang SMA dan juga sarjana tapi tidak linear. Nah, selain deep learning yang kita bimtekkan kepada guru-guru, juga sekarang ini kan semua hal di sekolah ini kan berbasis digital. Manajemen manajerial kelembagaannya pun pembelajarannya, sehingga dari perencanaan sampai kepada pembelajaran dan sampai kepada manajemen data, semua berbasis data, berbasis digital. Karena itu guru-guru juga kita bimtekkan mereka untuk penggunaan media IT di dalam proses pembelajaran dan manajemen data. Nah, itu sangat penting karena ini perubahan ini kan begitu cepat. Kalau guru-guru tidak siap, maka sehebat apapun fasilitas yang kita siapkan, sehebat apapun kurikulum kita pakai, kalau gurunya tidak mampu untuk menjalankan itu semua, maka kualitas tetap tidak seperti yang kita harapkan. Sehingga kami di Kota Kupang, ketenagaan baik itu pendidik maupun tenaga pendidikan itu menjadi keutamaan. Dan ini juga mendapat perhatian dari Bapak Kadis dan Bapak Wali Kota. Malah Bapak Wali Kota memberikan instruksi peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga pendidikan di Kota Kupang pada semua jenjang dan pada semua jalur harus dilakukan. Dan kita mengaktualisasikan dengan membuat program-program yang melihat masalah-masalah menjadi prioritas. Tidak bisa juga semua guru, karena ini program dari pemerintah, jadi disamaratakan. Kita harus melihat karena keterbatasan anggaran, maka menjadi skala prioritas adalah mereka yang betul-betul membutuhkan.
1: Itu yang sekolah ulang ya? Bukan ya? Program dari Kemendikdasmen itu yang apa ya, mereka yang tidak linear sarjananya, ketika mereka sudah ditenaga pendidik PAUD, itu ada program kayaknya mereka belajar selama 6 bulan atau 1 tahun begitu untuk mendapatkan gelar yang linear gitu ya Pak ya? Atau gimana?
2: Iya, jadi untuk mendapatkan gelar yang linear ini kan ada beberapa cara ya. Mm-hmm. Bisa juga dia kuliah lagi.
1: Oke.
2: Okay. Di universitas mana saja yang ada program PAUD-nya. Mm-hmm. Di Kota Kupang ini kan banyak.
1: Iya.
2: Ada di Undana, ada di
1: UT, UT juga ada.
2: Mm-hmm. Bahkan ada di IAKN itu. Mm-hmm. Nah, itu silakan. Tetapi juga ada program pemerintah. Mm-hmm. Pusat itu ya. Jadi itu dia mengikuti diklat dasar berjenjang.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Jadi diklat apa jenjang dasar dendang jenjang ada tiga jenjang ya, jenjang dasar, lanjut dan juga mahir. Mm-hmm. Nah, itu kalau itu bisa dikonversi ke dalam kualifikasi pendidikan itu kualifikasinya D4.
1: Oke.
2: Okay. Nah, ada yang bisa menempuh itu. Ada yang bisa menempuh itu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Mm-hmm. Hanya sekarang ini adalah kemauan dari guru itu, dan juga jika diperkenankan ya ada bantuan dari pemerintah. Mm-hmm. Dan hal ini saya sudah pernah diskusikan juga, saya sampaikan juga kepada Pak Wali Kota.
1: Guru-guru bilang kota sutua mas kuala ulang lah.
2: Nah, itu tantangannya, karena jadi guru di era sekarang ini yang diprioritaskan itu memang selain pengalaman tapi juga
1: harus apa ini namanya ya,
2: melek teknologi.
1: Oke.
2: Karena semua pembelajaran sekarang berbasis IT.
1: Apalagi sekolah-sekolah ada dikasih ini ya, semacam TV apa itu yang smart tron, itu ya, ya.
2: TV pembelajaran.
1: Yeah.
2: Jadi semua proses pembelajaran itu secara berbasis digital. Mm-hmm. Nah, bayangkan saja kalau gurunya tidak melek IT.
1: Anak-anak sekarang kalau pegang HP itu lebih pintar dari kotongnya ibu. Yeah. Jadi sulit.
2: Kita dari dinas pendidikan melihat ini masalah yang harus kita tuntaskan. Hmm. Memang keseluruhan postur anggaran kita juga terbatas. Tetapi ada upaya-upaya di situ. Jadi tidak hanya terpaku dengan karena keterbatasan anggaran lalu kita diam, tidak. Kita bergerak terus, karena termasuk di dalam kita memanfaatkan organisasi profesi.
1: Yeah.
2: Nah, organisasi profesi ini sangat penting, memang sangat penting. Saya pengurus Himpau di Provinsi NTT. Mm-hmm. Saya sudah periode ketiga.
1: Yeah.
2: Dan saya tahu betul tentang seluk-beluk teman-teman guru-guru PAUD di NTT umumnya. Mm-hmm. Dan Kota Kupang khususnya. Karena itu saya sangat konsen di situ, saya berjuang. Libatkan teman-teman guru-guru. Apapun kegiatan yang untuk peningkatan kapasitas, kita pasti libatkan semua guru-guru. Mm-hmm. Dengan melihat skala prioritas tadi.
1: Yeah.
2: Nah, karena itu harapan kita juga selain organisasi profesi yang ada di Kota Kupang kan yang aktif ini cuman Himpaudi sama IGTKI. Tapi itu kan personal gurunya. Mm-hmm. Ada organisasi kelembagaannya itu yang belum ada. Saya harap topik hari ini kan itu menjawab itu.
1: Iya.
2: Ya. Sehingga pendidikan ini kan harus kita menjadikan sebagai proyek bersama. Tidak bisa hanya guru sendiri, pemerintah sendiri, masyarakat juga kita libatkan.
1: Iya.
2: Nah, masyarakat ini representasinya lewat organisasi-organisasi kelembagaan yang ada. Nah, itu harus semuanya kan bersinergi di situ.
1: Okay.
2: Bahkan di Kota Kupang, salah satu upaya yang dilakukan oleh kita organisasi profesi yang menghimpau di bekerja sama dengan pemerintah kota, kita pada tahun 2023 itu mendeklarasikan yang namanya PAUD holistik integratif.
1: Mm-hmm.
2: Saya sedikit bercerita tentang PAUD HI ini.
1: Boleh disingkat saja Pak, waktu kita terbatas.
2: Ya, karena PAUD HI ini menjawab kebutuhan seutuhnya anak-anak PAUD pada tingkat usia PAUD itu. Mm-hmm. Sehingga ini butuh keseriusan di situ. Karena itu tidak hanya kita laksanakan secara parsial, tapi harus terstruktur.
1: Yeah.
2: Dan itu terkoordinasi sehingga apa yang diharapkan holistik integratif itu bisa tercipta. Mm-hmm. Sehingga kita sumbangsi dari organisasi profesi di Kota Kupang dalam ini Himpaudi menyumbang yang namanya perwali tentang PAUD HI di Kota Kupang itu. Bahkan kita dari provinsi, dari Himpau di provinsi, kita audes dengan gubernur zaman Bapak Victor Bung Tidur Leskodat itu untuk bagaimana PAUD HI itu di provinsi itu ada minimal pergub. Malah kita minta kalau bisa sampai kepada perdanya. Nah, pergub lahir, dijawab begitu instan oleh Pak Gub. Dua minggu kemudian pas ke audiens itu, pergub tentang PAUD ini diterbitkan dan itu disosialisasikan di semua kabupaten kota. Nah, bagaimana dan seperti apa pelaksanaan daripada pergub dan perwali tentang PAUD itu, itu yang saya tidak ikuti secara lanjut.
1: Baik, terima kasih ya Pak Aram. Kalau dari Ibu Orpa sendiri, kira-kira bentuk dukungan apa yang paling dibutuhkan oleh PAUD dari pemerintah maupun dari masyarakat nih?
0: Kalau menurut saya paling kurang dana untuk insentif guru. Karena memang kami di kabupaten itu rata-rata hanya cuman tunggu istilah BOP saja.
1: BOP? Iya. Oke, tapi BOP itu dia 6 bulan sekali atau 3 bulan?
0: Iya, 6 bulan sekali. Iya. Jadi kami sangat mengharapkan kesejahteraan guru itu paling penting. Karena kalau guru tidak sejahtera, bagaimana mungkin dia mau pergi mengajar? Padahal dia sudah mengajar dengan hati.
1: Siap.
0: Jadi yang paling utama itu kesejahteraan guru.
1: Baik, terima kasih Bu ya. Sama-sama. Di akhir dari kebersamaan kita, Bapak dan Ibu, boleh disampaikan kira-kira apa pesan yang disampaikan gitu ya, baik itu ya closing statement, imbauan ataupun pesan kepada orang tua ataupun masyarakat terkait dengan pentingnya pendidikan anak usia dini, apa harapan pemerintah ya kepada masyarakat agar tetap mendukung keberadaan PAUD. Saya berikan kesempatan kepada Pak Aram, nanti ditutup sama Ibu Orpa.
2: Ya, baik Bung Fongki. Ya, jadi sebagai pemerintah tapi juga di satu sisi saya ini ya praktisi lapangan. Jadi untuk menghadirkan sebuah layanan pendidikan khususnya pendidikan anak usia dini yang bermutu dan berkualitas, butuh peran serta semua masyarakat ya, pada semua lapisan, baik itu pemerintah, orang tua, masyarakat, dan bahkan juga lembaga keagamaan dan komunitas-komunitas pemerhati dunia pendidikan anak usia dini. Hanya dengan kita berkolaborasi bisa memungkinkan sebuah proses pendidikan itu bisa berjalan baik, dan jaminannya adalah kualitas output. Karena dunia pendidikan itu bukan bicara soal hasil apa yang kita dapatkan, tapi proses seperti apa yang kita lakukan. Karena sebuah proses yang baik dan benar pasti menghasilkan output yang berkualitas. Nah, itu menjadi prinsip kita di dalam penyelenggaraan dunia pendidikan. Nah, karena itu himbauan saya kepada masyarakat Kota Kupang, pada khususnya dan masyarakat NTT pada umumnya, bahwa ya ada ungkapan klasik bilang, apa yang jangan bertanya kepada negara apa yang negara buat, tapi tanya kepada diri kita apa yang sudah kita buat. Dalam konteks ini kepada setiap masyarakat, terlebih orang tua menjadi lembaga pendidikan pertama dan utama di dalam keluarga, itu harus punya peran serta di dalam mendukung program-program sudah dibuat oleh pemerintah secara berjenjang. Karena tanpa dukungan orang tua dan masyarakat juga sulit. Seperti yang saya katakan tadi, salah satu contoh sulitnya itu adalah ada kemauan dari guru untuk mengajar, tapi kalau tidak ada dukungan dari masyarakat dalam hal ini, ini saya bicara dalam konteks saya sebagai pemerhati atau pelaku lapangan. Kalau hanya bawa anak datang sekolah tapi iuran atau hal-hal yang mendukung sih juga tidak didukung, itu juga percuma. Bahwa pendidikan itu kalau ada sebagian orang mengatakan gratis, iya, karena ada upaya, mungkin ada upaya subsidi silang situ, tapi pendidikan tidak murah. Nah, itu harus masyarakat paham itu dulu. Karena tidak murahnya pendidikan, tapi pentingnya pendidikan itu, maka butuh kolaborasi tadi. Sehingga jangan hanya meminta kepada pemerintah juga, tetapi itu juga peran serta masyarakat. Karena apa? Karena secara aturan dari undang-undang pendidikan sampai kepada peraturan-peraturan teknis pada tingkat kementerian itu memberikan ruang yang luas kepada semua lapisan masyarakat untuk mengikuti berpartisipasi secara bersama di situ. Saya pikir itu.
1: Baik, terima kasih ya Pak Aram. Terakhir Ibu Orpa, silakan.
0: Terima kasih Pak Fungki. Kalau dari saya hanya memberi saran kepada pemerintah juga, dana untuk kalau ada dana yang sekarang ini lagi tren, dana tiga, ke daerah 3T. Mm-hmm. Kalau dulu-dulu mendirikan PAUD itu ada dana rintisan.
1: Yeah.
0: Tapi mulai beberapa tahun rintisan itu hilang. Sekarang ada dana afirmasi. Ya, Pak Aram, itu dana afirmasi untuk daerah 3T.
1: Mm-hmm.
0: Nah, bagi saya, kita kan sama-sama lembaga mendidik anak bangsa. Lalu kalau daerah 3T dapat 35 juta, kami hanya tunggu BOP saja, kira-kira bagaimana dari pemerintah. Jadi kami yang di daerah kelurahan, seperti di Kupang Tengah, itu kan tidak termasuk daerah 3T.
1: Yeah.
0: Kami para pengelola bilang, waduh, ini mau kemana? Mm-hmm. Kita mau tanya kemana? Padahal kami sendiri juga didik anak bangsa.
1: Yeah.
0: Sedangkan daerah 3T itu dapat dana afirmasi 35 juta. Bahkan ada mungkin yang lebih.
1: Yeah.
0: Tapi kami hanya tunggu itu BOP dari jumlah murid. Bahkan ada ketika saya datang di dinas, ada teman yang dia terima BOP itu 1 tahun 5 juta 400.
1: Mm-hmm.
0: Jadi 6 bulan itu dia hanya cuma terima 2 juta sekian.
1: Yeah.
0: Jadi saya bilang, Bapak, ini bagaimana kelolanya? Jujur, air mata saya sampai jatuh.
1: Mm-hmm.
0: Kalau sekolah yang seperti saya bilang, sekolah yang abal-abal, ya yes, oke. Okay. Tapi kalau sekolah yang dituntut untuk supaya dipertahankan kualitasnya, mm-hmm, sekolah, mana jadi mungkin bisa jalan.
1: Ya. Ya. Oke. Okay.
0: Jadi yang pertama kesejahteraan guru.
1: Mm-hmm.
0: Lalu yang kedua, saya sangat mengharapkan dari tempat ini ada perhatian pemerintah, ya, jangan hanya daerah 3T.
1: Mm-hmm.
0: Bagilah mungkin daerah yang lain.
1: Siap.
0: Jangan sampai 35 juta, mungkin setengah dari itu. Biar supaya kami lembaga-lembaga juga, orang bilang, jangan mati, hidup kembali.
1: Ya.
0: Seperti itu. Okay, terima kasih,
1: baik,
0: Pak
1: Terima
0: Funky.
1: Kasih banyak ya. Ya. Ibu Orpa dan juga Pak Aram sudah bersama kami di program Masyarakat Radio Kupang. Sebelum closing, saya punya pantun nih. Mohon dibantu cakepnya ya.
0: Iya.
1: Anak ceria belajar bernyanyi.
2: Cakep.
1: Didampingi guru penuh perhatian.
2: Cakep.
1: Mari dukung pendidikan anak sejak dini agar PAUD tetap jadi harapan.
2: Cakep.
1: Kami tuntaskan sampai di sini saja. Selamat pagi, jelang siang, dan sampai jumpa.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda
1: Kupang siang ini
2: Pro 1.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Halo RRI, kembali hadir untuk Anda pendengar di siang hari ini seperti biasa di segmen Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat kami hadirkan untuk Anda. Dimana di momen ini ataupun juga di sesi ini Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di Halo RRI berkaitan dengan keluhan-keluhan Anda menyangkut dengan pelayanan publik ataupun juga hal-hal yang terjadi di lingkungan Anda yang tidak mendapatkan perhatian yang serius dari pihak pemerintah. Ataukah Anda melihat, waduh ini kayaknya ada isu-isu tertentu yang ini kayaknya isu-isu lokal yang kayaknya harus diatasi oleh pemerintah kota, kabupaten, atau pemerintah provinsi. Boleh Anda sampaikan kepada kami keluhan-keluhan Anda di line telepon 0380-825-444 ataupun juga bisa di 843-1152. Di WA juga bisa, Anda bisa mengirimkan potongan video ataupun juga video durasi singkat gitu ya, foto-foto menyangkut dengan keluhan-keluhan Anda. Misalnya ada jalan yang rusak yang belum diselesaikan, yang belum diatasi oleh pemerintah. Jalan-jalan yang rusak itu belum dibangun gitu ya, jalan-jalan yang memadai. Boleh Anda foto atau Anda videokan terus Anda kirimkan ke kami di WA 0811-3820-9440. Kita juga sementara ini sedang live di YouTube RRI Kupang. Boleh Anda sampaikan keluhan-keluhan Anda di kolom komentar gitu ya. Anda sampaikan kepada kami di wilayah Anda kira-kira ada tidak keluhan-keluhan yang sampai sekarang ini belum mendapatkan perhatian, yang belum diselesaikan. Misalnya jalan-jalan kok sampai sekarang jalan-jalan ini belum diselesaikan oleh pemerintah. Jalannya berlubang, kemudian jembatannya putus, ataupun juga ada fasilitas-fasilitas, misalnya fasilitas kesehatan, fasilitas sekolah yang saat ini tidak baik gitu ya untuk dipakai gitu ya. Boleh Anda sampaikan kepada kami pendengar di line telepon 0380825444 atau 843-1152. Dan juga bisa bergabung bersama kami di WA 0811-3820-9440. Nanti pendengar kita akan tampung semua keluhan-keluhan Anda. Kalau memang masalah itu bisa kita selesaikan dengan menghubungi narasumber, kita akan selesaikan gitu ya. Kita akan menghubungi narasumber kita gitu ya, yang berkaitan misalnya dengan pendidikan, kita langsung menghubungi dari dinas pendidikan. Kalau berhubungan dengan kesehatan, kita akan menghubungi orang-orang kesehatan atau bila perlu dari wali kota, bupati ataupun juga gubernur untuk bisa menyelesaikan persoalan itu. Oke, ada yang sudah bergabung di line telepon. Halo RRI, selamat siang.
3: Pagi.
2: Halo, dengan siapa di mana?
3: Dari Sulamu nih Pak.
2: Di Sulamu ada Bapak siapa?
3: Bapak Stefanus.
2: Bapak Stefanus ya?
3: Iya.
2: Bapak Stefanus di Sulamu. Bagaimana Bapak, ada keluhan apa Bapak?
3: untuk di Kecamatan Seram sendiri, di jalan ke sana itu kan gini Pak, di Prece itu kan ada kali,
2: ada sungai. Di Sulamu di bagian mana ya Pak ya tepatnya?
3: Di Prece itu Pak.
2: Pariti.
3: Kalau setiap kalau musim hujan, kalau mobil atau motornya lewat bisa mogok gitu Pak, karena sungainya itu airnya sangat deras gitu.
2: Oh, di kali itu ya? Itu tidak ada jembatan di situ ya Pak ya?
3: Oh, tidak ada. Dan yang kedua itu kan di Nepal itu, di Latimo itu kan belum itu pekerjaan di belum ada kerja sih Pak. Jadi kalau musim hujan itu mobil baik dari R4, R6 itu setengah mati untuk melewatinya untuk ke Sulamu.
2: Musim hujan. Iya, Bapak suaranya tidak terlalu jelas. Boleh disampaikan ulang Pak? Di Pariti itu kalau misalnya ada sungai gitu ya, ketika musim hujan itu sulit dilewati oleh kendaraan.
3: Kendaraan motor maupun mobil roda 4 gitu.
2: Iya, kemudian di Sulamu juga ya Pak? Di mana lagi Pak?
3: Di Sulamu itu jalannya menuju ke Sapantulan.
2: Menuju ke mana Pak?
3: Desa Pantulan.
2: Desa Pantulan.
3: Iya, itu kan masih agak itu longsor itu di jembatannya, itu melewati jembatan itu agak longsor, jadi kalau mobilnya ke sana itu harus pelan-pelan itu Pak, karena jalannya hampir putus itu.
2: Jalannya hampir putus ya?
3: Ya itu memang udah apa namanya sudah hot nih, tapi longsor.
2: Oke. Sering terjadi longsoran gitu ya?
3: Iya iya.
2: Kalau Pak, musim hujan. Oke.
3: Kalau bisa, bisa pemerintah bisa memperhatikan jalan-jalan yang rusak biar mobilnya bisa jalan dengan baik. Kalau di sini kan aksesnya kan satu jalur aja.
2: Iya, satu jalur betul.
3: Iya, dari Prece lewat Prece di jembatan Kepala itu di Ola Timo itu. Itu kalau musim hujan kan mobilnya bisa untuk lewat Pak.
2: Iya.
3: Jadi kalau bisa dari mungkin pemerintah bisa memperhatikan lebih banyak jalan-jalan yang masih berlubang biar akses ke Kupang itu bisa lebih cepat dan lebih mudah Pak.
2: Iya. Baik.
3: Mungkin itu saja Pak yang saya berikan Pak.
2: Baik, terima kasih banyak ya Pak Stefanus untuk keluhannya yang sudah disampaikan kepada kami di Halo RRI untuk edisi hari ini. Memang betul ya disampaikan Pak Stefanus, kalau misalnya ke jalur ke Kupang itu cuma satu jalur saja ya, dari Pariti atau dari Kupang ke Pariti, Pariti ke Kupang. Dan dikeluhkan ini ada jalan yang sulit dilewati kalau musim hujan itu dari ya di Pariti gitu ya. Kemudian jalan menuju ke Pantulan itu sering terjadi longsoran. Itu juga seringkali terjadi longsoran seperti itu, membuat kesulitan pengguna jalan untuk melewati jalur tersebut. Terima kasih ya untuk Pak Stefanus di Sulamu yang sudah menyampaikan keluhan Anda. Kita akan tampung keluhannya. Nanti kita akan mencoba menghubungi narasumber di Halo RRI untuk bisa menjawab keluhannya. Bahkan, oke, ini ada juga yang sudah bergabung di WA. Saya bacakan gitu ya. Halo RRI, selamat siang. Dengan Bapak PU di Fontaine, saya mau tanya, kenapa sekolah di Kota Kupang akhir-akhir ini merayakan kelulusan bukan di sekolah, tapi di hotel dengan tambahan biaya? Kenapa tidak menggunakan sekolah atau gedung sekolah? Bahkan ada beberapa sekolah yang meminta cindramata. Oke, ini keluhan yang masuk lagi dari Bapak PU di Fontaine terkait dengan merayakan kelulusan ya, bukannya di sekolah tapi di hotel dengan biaya tambahan, bahkan ada juga yang meminta cindramata gitu. Nanti kita akan coba menghubungi ya Kepala Dinas Pendidikan untuk menanyakan kira-kira apa ya, alasan dibuat seperti itu di sekolah-sekolah itu seperti apa gitu ya. Nanti kita akan coba menghubungi kepala dinas untuk bisa memberikan solusi ataupun juga memberikan klarifikasi soal keluhan-keluhan yang Anda sampaikan kepada kami. Baik, kami juga nantikan Anda pendengar yang ingin bergabung lagi, silakan di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Untuk Anda juga bisa kirimkan potongan-potongan foto, video ya terkait dengan keluhan-keluhan yang Anda sampaikan. Misalnya gitu ya, kalau ada jalan yang rusak, ada jembatan yang ambruk, alas ada sekolah yang tidak digunakan atau tidak memadai lagi untuk digunakan, ada pohon tumbang yang terjadi di jalan sehingga akses jalan tidak berjalan bagus, tidak berjalan baik gitu ya. Boleh Anda sampaikan kepada kami di WA 0811-3820-9440. Kita akan lanjutkan lagi di Halo RRI untuk edisi berikutnya. Ya, di sesi yang kedua ini nanti kita akan menghubungi narasumber menjawab setiap permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami di program 1 RRI Kupang setelah pariwara berikut ini.

0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Oke, pendengar, kita lanjut lagi di Halo RRI, masih bersama dengan saya Fengki Lete. Ada keluhan yang masuk gitu ya, kita langsung kercep gitu ya untuk menangani soal ini, di mana ada yang bertanya di Fontaine, ini kenapa sekolah-sekolah di Kota Kupang akhir-akhir ini merayakan kelulusan bukan di sekolah tapi di hotel dengan tambahan biaya. Kenapa tidak menggunakan sekolah saja ataupun gedung di sekolah? Dan untuk menjawab akan keluhan ini, kita akan berbincang bersama dengan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Pak Ernest Luji. Selamat siang, Pak Ernest.
2: Selamat siang, Pak.
1: Bagaimana kabar, Pak? Sehat?
2: Sehat, luar biasa.
1: Luar biasa. Terima kasih, Pak, sudah meluangkan waktu bersama kami. Ya. Walaupun kita hubunginya mendadak gitu ya, Pak, ya.
2: Betul.
1: Sorry.
2: Kami juga sementara mengikuti acara Hari Buku Nasional.
1: Oke.
2: Okay. Ya, jadi saya dihubungi sama teman-teman RRI. Mm-hmm.
1: Yeah.
2: Ya, sudah tidak masalah karena bagi saya ini juga penting untuk segera kita tanggapi.
1: Oke, okay. 10 menit saja boleh ya, Pak, ya?
2: Boleh.
1: Nah, ini ada keluhan yang masuk ya, Pak, ya, di Halo RRI terkait dengan ya, sekolah-sekolah di Kota Kupang yang akhir-akhir ini merayakan kelulusan bukan di sekolah tapi di hotel dengan tambahan biaya. Bahkan ada beberapa sekolah juga yang meminta cindramata nih. Kalau masalah ini, apakah memang dari dinas, apa bukan merekayasa bukan ya, tapi apakah itu dari sekolah yang membuat keputusan itu atau bagaimana?
2: Yang pertama, terima kasih banyak untuk waktunya. Bagi kami, kami juga merasa berkepentingan untuk menyampaikan hal-hal seperti ini ke publik lewat RRI. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pemerintah Kota Kupang tidak pernah mengeluarkan perintah. Ya, sekali lagi, tidak pernah dikeluarkan perintah atau kami mengeluarkan perintah untuk pelaksanaan perpisahan di sekolah manapun dengan alasan apapun. Dan itu kami sudah menyampaikan surat penegasan kepada pihak sekolah untuk hal dimaksud.
1: Yeah.
2: Jadi sekali lagi, tidak ada arahan, tidak ada perintah, tidak juga ada himbauan bagi dari pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Kupang, untuk melaksanakan perpisahan ataupun perayaan kelulusan di sekolah, apalagi sekolah negeri.
1: Mm-hmm.
2: Ya. Tetapi kalau itu dilaksanakan oleh pihak swasta, itu yang bukan domain kami untuk mengatur sampai di titik itu.
1: Okay.
2: Tapi prinsipnya kami sudah mengeluarkan himbauan dan juga penegasan

0: kepada semua sekolah yang ada di wilayah Kota Kupang, yaitu dalam jangkauan kami, kewenangan kami, yaitu PAUD TK dan SD, ya, PAUD TK SD dan SMP, itu yang ada dalam kewenangan pemerintah kota. Kalau SMK dan SMA itu berada pada kewenangan provinsi. Jadi untuk itu kami bukan kewenangan kami. Tapi kewenangan kami di tingkat SMP ke bawah, ya, SMP, SD, TK, PAUD, itu sudah kami keluarkan himbauan sekaligus penegasan bahwa perayaan-perayaan perpisahan dalam bentuk apapun, ya, perayaan kelulusan dalam bentuk apapun tidak diperkenankan untuk dilakukan di luar sekolah, apalagi mengakibatkan orang tua murid mengeluarkan biaya tambahan untuk itu. Jadi kalau itu dilaksanakan oleh sekolah-sekolah swasta, bagi kami itu domain sekolah swasta. Tapi khusus sekolah negeri kami sudah sampaikan itu.
1: Sudah ada surat ke dinas, surat ke sekolah-sekolah. Betul. Ya Pak ya?
0: Betul.
1: Oke. Ya. Jadi kalau biasanya kalau untuk anak-anak mendengarkan kelulusan itu melalui portal ya Pak ya?
0: Kami sarankan seperti begitu. Jadi tidak perlu anak-anak ke sekolah Pak.
1: Iya.
0: Anak-anak cukup mendengarkan lewat media-media yang kita punya, ya, misalnya bisa disampaikan pengumuman lewat grup-grup WA yang sudah dimiliki oleh tiap-tiap sekolah, ya, itu untuk kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk di dalamnya kami sudah kemarin melakukan penegasan kepada pihak-pihak sekolah untuk disampaikan informasi ini ke orang tua maupun ke anak-anak, berkaitan dengan maraknya aksi coret-coret bagi anak-anak kelas
1: 9.
0: Kelas 9, kelas 9 maupun kelas 6 SD. Kalau untuk anak-anak SMA, SMK sekali lagi itu bukan kewenangan kami, tapi bagi kami itu kami yang ada di kewenangan pemerintah kota sudah kami sampaikan surat itu jauh hari sebelum pelaksanaan pengumuman kelulusan itu. Nah, satu, soal tidak boleh dilakukan upaya-upaya coret-coret baju. Ya, anak-anak tidak perlu ke sekolah. Ya, baju-baju yang tidak dipakai lagi, kami sudah sampaikan dalam surat itu. Bahkan kami turun ke sekolah-sekolah. Pada saat apel pagi sudah kami sampaikan. Bahwa jika ada anak-anak kita yang akan lulus dan tidak menggunakan pakaian itu lagi, bisa disumbangkan ke sekolah. Untuk selanjutnya nanti akan berkoordinasi dengan kami di Dinas Pendidikan supaya kami mencari kira-kira di mana yang masih membutuhkan pakaian-pakaian ini yang masih layak pakai ini untuk kami distribusikan itu. Jadi tidak dibuang-buang pakaiannya. Nah, ini juga pihak sekolah kami sudah sarankan dan kami wajibkan untuk menyampaikan informasi ini ke orang tua murid anak-anak kita kelas 9 dan kelas 6 SD.
1: Iya Pak, kalau misalnya ada sekolah yang tidak mengindahkan surat itu, kira-kira ada
0: akan kami tindak. Iya. Akan kami tindak.
1: Baik.
0: Karena ini perintah Bapak Wali Kota untuk tidak memberatkan orang tua murid.
1: Iya.
0: Sekali lagi, tidak memberatkan orang tua murid. Tetapi jika seandainya ini menjadi kesepakatan bersama antara orang tua, ya, lewat komite sekolah. Dan juga pihak sekolah, itu tentunya menjadi domain sekolah dan orang tua. Sepanjang tidak memberatkan orang tua. Tapi kalau ada orang tua yang keberatan, itu bukan hal yang wajib untuk dilaksanakan. Apalagi pihak sekolah menuntut harus ada cindramata untuk sekolah. Nah, itu tolong kasih tahu ke kami, sekolah mana yang melakukan praktek-praktek seperti itu. Pasti akan kami tindak, kepala sekolahnya dan perangkatnya.
1: Baik.
0: Ini suara-suara tegas dan keras dari saya ini, kalau ada pihak-pihak sekolah yang masih bermain-main dengan ini akan kami tindak benar. Begitu.
1: Jadi ini menjadi alasan untuk sekolah-sekolah memang harus mengindahkan semua surat yang harus sudah disalurkan ke sekolah-sekolah ya Pak ya?
0: Harus diindahkan.
1: Baik. Kenapa?
0: Sekali lagi, sepanjang sekolah-sekolah itu, sepanjang orang tua siswa, sepanjang orang tua murid tidak diberatkan, atau mereka bersepakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan semacam itu, bagi kami itu tidak soal.
1: Yeah.
0: Tapi kalau ada orang tua murid yang keberatan dengan hal itu, yaitu tidak boleh dilaksanakan. Kenapa? Karena yang namanya perpisahan itu kan harus melibatkan semuanya.
1: Mm-hmm.
0: Bahwa ada pihak yang tidak senang, ada pihak yang keberatan dengan itu, yaitu juga harus dihargai.
1: Yeah.
0: Keberatan mereka itu. Apalagi ini bukan hal wajib untuk dilaksanakan di sekolah. Ingat, kita harus ingat, pihak sekolah harus ingat, orang tua harus ingat, bahwa jenjang yang akan anak-anak masuki, ya, misalnya anak kelas 6 akan masuk kelas 7,
1: yeah,
0: itu masih membutuhkan banyak biaya.
1: Yeah.
0: Ya, dari kelas 9 ke kelas 10, itu juga masih membutuhkan banyak biaya.
1: Mm-hmm.
0: Oleh sebab itu, kami harapkan memang, dan kami sudah sampaikan ke sekolah-sekolah, untuk hal-hal teknis seperti ini, yang akan memberatkan orang tua, itu harus dibatasi dan tidak boleh untuk dilaksanakan.
1: Yeah.
0: Dengan alasan apapun.
1: Okay.
0: Tapi sekali lagi, kalau orang tua bersepakat untuk melaksanakan itu, yaitu tentunya menjadi tanggung jawab orang tua juga. Mm-hmm. Kenapa? Karena kami sudah memberikan atensi berkaitan dengan masukan-masukan seperti ini atau pengaduan-pengaduan seperti ini. Tetapi kalau ada orang tua murid yang memaksakan diri untuk melaksanakan kegiatan ini, ya silakan.
1: Nah, yang penting tapi itu dalam kesepakatan bersama ya, Pak ya.
0: Ini bukan hal wajib untuk yeah dilaksanakan. Dan
1: okay,
0: kalau ada sekolah-sekolah negeri yang melaksanakan ini, ya, dan orang tua murid merasa keberatan, kepala sekolahnya akan kami tindak.
1: Baik. Pak Ernest, terima kasih banyak ya.
0: Terima kasih Pak.
1: Untuk
0: saya, tenang, yeah, saya juga bisa menyampaikan informasi ini ke publik lewat RRI, dan kami siap terus berkolaborasi dengan teman-teman RRI untuk menyampaikan informasi-informasi penting berkaitan dengan perkembangan pendidikan di Kota Kupang.
1: Hormat Pak, hormat.
0: Terima kasih banyak.
1: Baik, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Ernest.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi jelang siang.
0: Salam sehat. Terus bahagia.
1: Iya. Yeah. Terima kasih. Dengan demikian Pak Ernest Luji, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang yang sudah memberikan klarifikasi gitu ya, ataupun juga memberikan apa solusi terkait dengan pengeluhan yang disampaikan, yang masuk ke kami di Halo RRI untuk edisi hari ini. Kita akan lanjut terus pendengar di Halo RRI untuk Anda yang ingin memberikan keluhan-keluhan, memberikan pertanyaan-pertanyaan, ataupun juga mengirimkan video-video menyangkut dengan keluhan Anda, foto-foto, boleh dikirim ke WA 0811 3820 9440. Kami tunggu gitu ya. Kami juga akan perbincangkan solusi-solusinya bersama dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya, ahlinya, untuk memberikan solusi terkait dengan permasalahan yang Anda sampaikan. Hal yang ready bukan hanya di hari Senin saja, tapi di hari Rabu dan Jumat Anda bisa saksikan kami di YouTube channel RRI Kupang, ataupun juga bisa melalui terestrial kami di FM 94,4 MHz.
2: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
3: Menuju FIFA World Cup 2026, antusiasme pecinta bola semakin terasa di seluruh dunia. Turnamen terbesar sepak bola ini akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain jumlah peserta yang bertambah menjadi 48 negara, perhatian publik juga tertuju pada para pemain bintang yang diprediksi akan bersinar. Salah satu fakta menarik datang dari generasi muda sepak bola dunia. Banyak pemain muda diperkirakan akan tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia 2026 dengan usia yang sangat muda, namun sudah memiliki pengalaman luar biasa di level klub Eropa. Nama seperti Lamine Yamal menjadi sorotan karena berhasil mencuri perhatian dunia sejak usia remaja. Kecepatan, kreativitas, dan mental bermainnya membuat banyak orang percaya bahwa ia bisa menjadi salah satu ikon baru sepak bola dunia. Tidak hanya pemain muda, beberapa legenda sepak bola juga berpotensi mencatat sejarah baru. Lionel Messi misalnya, masih menjadi perbincangan hangat apakah akan kembali tampil membela Argentina setelah sukses membawa negaranya juara dunia pada tahun 2022. Jika tampil, Messi bisa menjadi salah satu pemain dengan penampilan Piala Dunia terbanyak sepanjang sejarah. Di sisi lain, Kylian Mbappe diprediksi akan menjadi salah satu pemain paling berbahaya di turnamen nanti. Dengan kecepatan luar biasa dan insting gol yang tajam, Mbappe berpeluang menambah koleksi golnya di Piala Dunia dan mengejar rekor para legenda sepak bola dunia. Fakta menarik lainnya, Piala Dunia 2026 juga diperkirakan akan menjadi panggung terakhir bagi sejumlah pemain senior yang telah lama menghiasi sepak bola internasional. Karena itu, turnamen ini bukan hanya tentang perebutan trofi, tapi juga tentang momen emosional, perpisahan, dan lahirnya generasi baru bintang sepak bola dunia. Dan tentu saja, para penggemar sepak bola di seluruh dunia sudah tidak sabar menantikan duel panas antar negara, kejutan dari tim underdog, hingga aksi spektakuler para pemain terbaik dunia. Kita tunggu bersama siapa yang akan menjadi bintang paling bersinar di FIFA World Cup 2026 nanti. Tetap bersama kami karena masih banyak informasi dan fakta menarik lainnya hanya untuk Anda, pecinta sepak bola dunia.
2: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Ya, peringkat kita lanjut lagi di Halo RRI. Di sesi yang kedua ini kami ajak Anda, peringkat untuk Anda yang punya pengeluhan-pengeluhan, pertanyaan-pertanyaan, ataupun juga ya menyangkut dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di lingkungan Anda yang sampai sekarang ini belum diselesaikan oleh pihak pemerintah. Baik itu masalah sampah, baik itu masalah lampu-lampu jalan gitu ya, ataupun juga pohon-pohon tumbang yang sampai sekarang ini belum diatasi, ataupun juga di lingkungan Anda kerap adanya begal, ataupun juga kerap adanya ya misalnya pesta-pesta miras gitu ya, ataupun juga rawan sekali dengan pencurian gitu ya. Boleh Anda sampaikan kepada kami pendengar keluhan-keluhan Anda seperti apa sih ketidaknyamanan di lingkungan Anda gitu ya, biar kita bisa menghubungi dari pihak keamanan seperti kepolisian, Pol PP gitu ya, untuk membantu menjaga keamanan di lingkungan Anda, ataupun juga bisa dari misalnya Babin Kantipmas, Babinsa yang bertugas di wilayah Anda yang sampai sekarang ini Anda menilai bahwa di wilayah Anda ini kayaknya kurang aman gitu ya. Ada ya misalnya kurang aman karena terjadi pencurian di sana, hewan-hewan kerap dicuri orang gitu ya. Boleh Anda sampaikan kepada kami keluhan-keluhannya di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Di WA juga bisa di nomor 0811-3820-9440. Untuk Pak Stefanus yang ada di Sulamu Pariti yang mengeluhkan soal jalan yang rusak, nanti kita akan coba telusuri ya Pak ya. Ataupun kalau boleh Bapak Stefanus bisa mengirimkan video ataupun juga foto di nomor WA kami di nomor 0811-3820-9440. Saya ulangi, bisa kirimkan foto ataupun videonya di WA kami di nomor 0811-3820-9440. Tim kami sementara ini sedang menelusuri gitu ya. Dan nanti kita akan mencoba menghubungi narasumber dari Kabupaten Kupang untuk bisa memberikan solusi terkait dengan permasalahan yang Bapak Stefanus sampaikan kepada kami di line telepon tadi ya. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah menaruh atensi untuk siaran Halo RRI, yang kita berharap agar semua keluhan-keluhan yang Anda sampaikan ini bisa memberikan solusi dari setiap permasalahan, solusi dari setiap keluhan yang Anda sampaikan kepada kami, karena memang ini media publik, jadi bisa Anda sampaikan kepada kami di line telepon WA dan juga SMS soal keluhan-keluhan Anda yang terjadi di lingkungan, di wilayah-wilayah Anda gitu ya. Dan untuk pengeluhan-pengeluhannya boleh Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI setiap hari Senin, setiap Rabu dan juga Jumat di waktu yang sama di pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tadi dalam perbincangan kita bersama dengan narasumber Pak Ernest Luji menyangkut dengan apa keluhan yang disampaikan dari Bung PU yang ada di Fontaine terkait dengan sekolah-sekolah, ya kenapa sampai sekolah-sekolah itu merayakan kelulusannya di hotel-hotel atau di luar gedung sekolah gitu ya, yang ada di sekolah tapi mereka bikinnya di luar. Tapi sudah ditegaskan sama Pak Ernest bahwa sudah disampaikan surat imbauan, surat ya nota, kayak nota dinas gitu ya, disampaikan ke sekolah-sekolah untuk tidak dilakukannya perpisahan-perpisahan. Kalaupun ada sekolah-sekolah yang melaksanakan akan hal itu, ditambah lagi dengan keluhan-keluhan orang tua, maka akan ditindak secara tegas dari dinas gitu ya. Tapi kalau ini ada kesepakatan dari pihak komite, dari pihak orang tua, semuanya bersepakat untuk dilakukan perpisahan, ya monggo. Tapi itu tanggung jawabnya sekolah gitu ya. Tapi kalau dari dinas sendiri sudah mewanti-wanti untuk tidak melakukan perpisahan. Apalagi aksi coret-coret baju gitu ya untuk anak-anak sekolah SD kelas 6 dan juga SMP kelas 9. Itu tidak dibenarkan gitu ya. Oke, terima kasih untuk Anda sekali lagi yang sudah menyimak Halo RRI untuk edisi hari ini. Sebelum closing, saya punya informasi terkini pendengar yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id. Kali ini pendengar, soal festival Humba yang dilaksanakan di Pulau Sumba yang pastinya. Nah, pendengar, Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani Eskom MAP resmi membuka kegiatan Pekan Budaya Sumba Timur Humba Festival dan Pameran UMKM di tahun 2026 di Museum Daerah Dr. H.C. Umbu Hina Kapida, maksud kami Umbu Hina Kapita, di Waingapu pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, Unsur Forkompimda, pimpinan UPD, tokoh adat, pelaku UMKM, komunitas budaya, serta masyarakat yang antusias mengikuti festival tersebut. Dan juga disampaikan pendengar, Wakil Bupati menegaskan budaya merupakan identitas dan jati diri dari masyarakat Sumba Timur yang harus dijaga, dirawat, dan diwariskan kepada generasi muda. Nilai-nilai budaya tidak hanya menjadi warisan leluhur, tetapi juga menjadi kebanggaan daerah yang perlu dibudayakan ya dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari karakter masyarakat Sumba Timur. Selain sebagai ajang pelestarian budaya, kegiatan ini juga menjadi wadah promosi bagi pelaku UMKM lokal untuk memperkenalkan produk unggulan daerah seperti tenun ikat khas Sumba Timur, kerajinan tangan, kuliner tradisional, dan hasil karya kreatif masyarakat. Juga disampaikan bahwa Pekan Budaya Sumba Timur atau Humba Festival ini diselenggarakan selama beberapa hari sebagai pertunjukan seni budaya dan kegiatan edukatif masyarakat. Itu dia informasi untuk Anda, sekaligus juga menuntaskan Halo RRI untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 25 Mei. Terima kasih sekali lagi untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami untuk edisi hari ini. Kita jumpa lagi di Halo RRI untuk edisi berikutnya, tepatnya di hari Rabu dan juga Jumat di jam yang sama di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Setelah ini pendengar, Anda akan ditemani sama rekan Linda dari pukul 11 hingga pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: ruang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Selamat siang mendengar di rangkaian Kupang Siang. Jumpa lagi sama Linda untuk edisi hari ini, hari Senin 25 Mei 2026. Selamat siang semuanya, apa kabar? Hopefully kerjaannya berjalan lancar, apalagi hari Senin memang identik sekali begitu ya dengan aktivitas yang padat. Dan tetap semangat lah gitu. Oke, di saat ini kami akan hadirkan untuk Anda informasi-informasi ini seputaran pekaruh utamaan gender dan inklusi sampai jam 12 nanti, dan dilanjutkan dengan informasi olahraga. So stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tapi sebelumnya memang produknya

Ya, pendengar, di rangkaian Kupang Siang menghadirkan pengaruh serta main gender dan inklusi ini dihadirkan untuk pendengar semuanya sampai di jam 12 nanti. Kita ke alor gitu ya dengan informasi tentang pelaku UMKM Kabupaten Alor Maria Astuti yang menilai pelatihan dan pendampingan itu sangat penting sekali bagi perempuan dalam mengembangkan usaha mandiri. Menurutnya pelatihan ini mampu membantu perempuan menggali potensi diri dan bisa meningkatkan kemampuan dalam dunia usaha. Dikatakan perempuan perlu diberikan ruang untuk belajar dan mengembangkan kreativitas. Juga dengan pelatihan perempuan bisa menemukan kemampuan yang selama ini belum maksimal. Ya, jadi dengan adanya pelatihan ya perempuan bisa kembali menemukan jati diri mereka, bisa menggali potensi yang dimiliki, bisa meningkatkan bakat, bisa menambah wawasan gitu untuk menghasilkan usaha yang lebih kreatif, lebih inovatif lagi. Jadi perempuan tidak boleh hanya bergantung pada penghasilan suami. Perempuan juga perlu berani untuk mengembangkan kemampuan mereka supaya bisa membantu kebutuhan ekonomi keluarga. Ya, jadi dengan perkembangan era digital ini tentu saja membuka peluang besar bagi perempuan untuk mengembangkan usaha mereka. Pemanfaatan media sosial, transaksi digital, hingga promosi produk itu secara online bisa menjadi peluang baru dalam pemasaran usaha. Dan keberadaan usaha ya atau UMKM perempuan itu tidak hanya membantu perekonomian keluarga tapi juga berdampak pada daerah. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id dan bisa baca lebih lengkap, lebih jelas di rri.co.id.

0: Banyak orang mengira musim kemarau sama dengan El Nino. Padahal keduanya berbeda. Musim kemarau adalah siklus cuaca normal yang datang setiap tahun di Indonesia akibat angin monsun Australia yang membawa udara kering sehingga hujan berkurang secara bertahap. Sedangkan El Nino adalah anomali iklim global yang biasanya terjadi setiap 3 hingga 7 tahun sekali, yang muncul saat suhu laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur lebih panas dari biasanya, lalu mempengaruhi pola cuaca dunia, termasuk Indonesia. Dampaknya, musim kemarau bisa menjadi lebih panjang, lebih panas, dan lebih kering. Bahkan, risiko kekeringan ekstrim juga meningkat. Jadi, El Nino bukan musim kemarau, melainkan faktor yang dapat memperparah kondisi kemarau.
1: Sama sesuai dengan

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya. Oh,

Ceritanya, informasinya ini masih dari Kabupaten Alor. Ya, pelaku UMKM Kabupaten Alor, ya, Maria Astuti menyatakan bahwa usaha minyak VCO atau Virgin Coconut Oil, ya, Virgin Coconut Oil yang dijalankan bersama dengan kelompok perempuan di Desa Fanating itu berawal dari kelompok kecil. Usaha ini dibangun secara mandiri dengan memanfaatkan bahan baku lokal dari kebun masyarakat. Di awal terbentuknya kelompok itu hanya ada 5 orang saja, 5 orang perempuan saja yang bergabung. Mereka itu usaha mulai dengan modal pribadi sambil mulai belajar gitu ya, sambil belajar bagaimana caranya untuk mengembangkan produk mereka secara sederhana. Jadi kelompok perempuan ini juga mendapatkan dukungan dari yayasan tempat dia melayani, ya. Dukungan ini berupa pendampingan dan juga arahan supaya usaha yang dijalankan itu terus berkembang. Dan tantangan terbesar di awal itu adalah perempuan itu sering tidak menyadari, ya, bakat yang dimiliki. Mereka fokus ke posisi mereka sebagai ibu rumah tangga sehingga potensi yang dimiliki itu tidak dikembangkan dengan baik. Jadi melalui kelompok UMKM ini, ya, banyak ibu rumah tangga yang mulai belajar gitu ya untuk memproduksi minyak kelapa murni. Lalu ada makanan juga gitu ya. Jadi dekat kehadiran kelompok ini membuka peluang tambahan penghasilan bagi perempuan di Desa Fanating. Ya, jadi diharapkan semakin banyak perempuan yang berani untuk memanfaatkan setiap potensi-potensi yang ada di daerah lingkungannya untuk membangun usaha sendiri dan meningkatkan ekonomi keluarga. Informasinya masih dari rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, lanjut lagi informasi di rangkaian Kupang Siang menghadirkan pengaruh utamain gender dan inklusi. Informasi ini dari Antara News ya, PT Permodalan Nasional Madani atau PNM mengganti Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen P3A untuk memperkuat ekonomi perempuan di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur melalui pengembangan klasterisasi usaha berbasis potensi lokal. Di Ngada, komoditas pala dinilai punya peluang besar untuk dikembangkan menjadi produk nilai tambah. Selama ini, sebagian besar hasil panen masyarakat masih dijual dalam bentuk mentahan dengan harga yang relatif terbatas. Jadi perempuan dikatakan memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi keluarga dan komunitas, dan mereka ingin mendorong perempuan di daerah untuk bisa memiliki kesempatan lebih luas untuk berkembang dengan memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki, termasuk komoditas pala di Ngada. Hal ini disampaikan Direktur Utama PNM Kindaris ya, dan dikatakan juga melalui berbagai program pendampingan dan pengembangan klaster usaha diharapkan potensi lokal di berbagai daerah bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Anda pernah berpikir, bagaimana pakaian Anda tetap rapi di lemari? Semua itu berkat Albert J. Parkhouse, penemu gantungan baju atau hanger yang mempermudah hidup kita sejak tahun 1903. Dulu, orang menancapkan paku di dinding sebagai tempat menggantung pakaian. Tapi, berkat inovasi cerdas Parkhouse dengan membuat hanger menggunakan kawat, kini kita bisa menyimpan pakaian dengan lebih mudah dan rapi menggunakan hanger dengan berbagai bahan yang menarik dan efisien.

Siput, hewan terkecil yang sering kita temui, ternyata menyimpan keunikan tersendiri. Hewan yang masuk kelompok moluska ini memiliki ribuan gigi. Gigi-gigi ini tersusun dalam struktur yang disebut radula, yang berfungsi untuk mengikis dan menghancurkan makanan seperti alga atau tanaman kecil. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Biological Bulletin tahun 2007, siput herbivora memiliki radula yang lebih halus. Sementara siput karnivora, seperti siput kerucut, memiliki radula yang lebih tajam untuk menangkap mangsa.

Ya, pendengar The Last Info, ini di ruang pengaruh utamain gender dan inklusi Save the Children Indonesia bersama dengan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, juga Mitra Lokal Cistimor, menggelar lokakarya berbagi pembelajaran, praktik baik, dan evaluasi refleksi proyek WINEXUS Perempuan Berdaya untuk Perdamaian Berkelanjutan. Dan program ini berjalan sejak Agustus 2020 difokuskan di 7 desa dampingan di Kabupaten Kupang, yaitu Desa Parusak, Raktapo, Camplong 2, dan Tolnaku. Ya, sementara di Kabupaten Timur Tengah Selatan ada 3 desa, Desa Spaha, Oituki, dan Tua Pakas. Program ini sebagai upaya untuk membangun ketangguhan masyarakat di wilayah yang punya risiko tumpang tindih antara konflik sosial dan bencana alam akibat krisis iklim. Jadi selama hampir 2 tahun terakhir, program WINEXUS mencatat 3.734 keterlibatan peserta. Ada 2.538 peserta itu perempuan dan seribuannya itu adalah peserta laki-laki. Jadi program ini turut memperkuat struktur dan mekanisme partisipasi masyarakat di tingkat desa dengan membentuk 7 forum perempuan desa, 7 kelompok kerja perdamaian desa, 7 kelompok village saving and loan assist association atau kelompok simpan pinjam desa, dan 7 revitalisasi karang taruna desa. Informasi ini dari victorinews.id. Jadi informasi terakhir, dan di pukul 12 nanti ada informasi olahraga dalam dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Koma mencetak sejarah lolos ke Liga Champion musim depan. Novak Djokovic sukses mengamankan kemenangan pertama di Paris Terbuka 2026. Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration in one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that City penalty.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut dari Jani Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan 2 gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you unconditionally.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerjaan terutama Caldun. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun, dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu. Bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manajer klub Aston Villa Unai Emery menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding. Outstanding how we finish the season.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa bagaimana kami mengakhiri musim, dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
4: Manchester City away is really fantastic.
2: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar. Ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayoze Perez dengan 2 gol, Georges Mikotes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Bubril. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Thiago Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Cheta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
3: Fallaron mucho goles ellos y ganamos. Después contra Girona fallaron mucho goles y ganamos. Y hoy no fallaron. Hoy
1: todo. Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champion musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli. Dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat. Sebuah usaha yang sangat penting bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B. Dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjiantara dan Tomo Hakim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silahkan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
0: Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Mpetsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi lagan tersebut.
3: It's nice.
4: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
3: First set, zero chance really on his service.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2026. Maksud kami 2006, dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium, McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Bang Suma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim, silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of three sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapore Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapore Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Cli dan Li Fang Jen dari Taiwan dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
2: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subakti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
1: Marioto Subakti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Ki dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa

Pendengar, dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1 kan

Ya, selamat siang pendengar, kembali di kawasan Tombel 8 Pro 1 FM 94,4 MHz AM 1107 kHz, kanal informasi dan inspirasi. Dan di saat ini ada informasi-informasi yang akan dihadirkan untuk Anda sampai di jam 1, dilanjutkan dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur.

Pendengar, informasi untuk Anda di siang ini, Badan Gizi Nasional meluncurkan aplikasi review menu makanan bergizi gratis yang memfasilitasi guru hingga kepala posyandu untuk bisa menilai kualitas makanan yang disajikan kepada penerima manfaat. Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya mengumumkan sistem ini dikembangkan untuk meningkatkan perhatian, kepedulian, dan kewaspadaan seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi serta mitra BGN dalam menjaga mutu makanan yang diterima para penerima manfaat. Aplikasi ini dikembangkan agar penerima manfaat ikut terlibat dalam pengawasan kualitas MBG. Dengan demikian, Kepala SPPG dan seluruh mitra semakin serius menjaga kualitas makanan yang didistribusikan. Keterlibatan guru dan kepala posyandu dalam proses evaluasi diharapkan mampu meningkatkan akurasi pengawasan, sekaligus menjadi sistem deteksi dini apabila ditemukan potensi masalah dalam distribusi maupun kualitas makanan.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

Ya, pendengar, Organisasi Induk Sepak Bola Dunia atau FIFA akan menggelar Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada pada 12 Juni hingga 20 Juli 2026 yang diikuti oleh 48 tim nasional. Berdasarkan laporan dari laman resmi FIFA disampaikan bahwa acara pembukaan akan berlangsung di Stadion Azteca, Mexico City di Meksiko pada 11 Juni hingga 11 Juni 2026. Sedangkan untuk final atau penutupan ini akan digelar di Stadion MetLife New York, Amerika Serikat. Satu hari setelah acara pembukaan, persaingan dalam turnamen sepak bola internasional paling bergengsi ini akan mulai bergulir dengan dua pertandingan di grup A pada hari pertama. Jadi tuan rumah Meksiko menjamu Afrika Selatan ya, menjadi laga pembuka, diikuti oleh Korea Selatan melawan Republik Ceko. Selanjutnya tim-tim peserta akan terbagi dalam 12 grup, akan bersaing di fase grup untuk mendapatkan tiket ke babak selanjutnya. Informasi ini dari Antara News, dan jadi informasi terakhir sebelum kita lanjut dengan informasi dalam Aneka Berita Daerah Nusa Tenggara Timur.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kupang siang ini.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
3: Selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Senin 25 Mei 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Lapas Kupang sulap lahan batu karang menjadi simbol ketahanan pangan NTT. Ditpol Airut Polda NTT berhasil tangkap DPO bom ikan di Lembata. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kupang kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui kegiatan panen raya jagung yang dilaksanakan di Kebun Sarana Asimilasi dan Edukasi Lapas Kupang. Kegiatan ini menjadi bukti nyata keberhasilan pembinaan kemandirian warga binaan sekaligus keberhasilan pemanfaatan lahan batu karang menjadi lahan produktif bernilai ekonomi. Kegiatan panen raya merupakan hasil kerjasama antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur bersama PT Silvano Mainard Jaya. Kepala Lapas Kelas 2A Kupang Wawan Irawan menyampaikan bahwa dirinya merasa bangga melihat perubahan besar yang terjadi di lingkungan Lapas Kupang. Ia menegaskan bahwa keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata bahwa Lapas Kupang mampu mendukung program ketahanan pangan nasional melalui pembinaan warga binaan. Kepala Kantor Wilayah di Jenpas NTT Ketut Akbar Heri Akhar menjelaskan bahwa program tersebut merupakan bagian dari proses pemberdayaan warga binaan agar memiliki keterampilan dan pengalaman kerja yang nyata selama menjalani masa pidana. Sementara itu, apresiasi tinggi juga datang dari Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena. Menurutnya, keberhasilan Kanwil Ditjenpas NTT dan Lapas Kupang membuktikan bahwa keterbatasan kondisi alam bukan menjadi penghalang untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ia berharap model pengelolaan lahan seperti yang dilakukan di Lapas Kupang bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Nusa Tenggara Timur. Senada dengan itu, Wakil Wali Kota Kupang Serena Kosgrova Francis menyebutkan keberhasilan tersebut sebagai inovasi luar biasa yang dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat Kota Kupang dalam memanfaatkan lahan tidur. Sementara itu, DPD RI Perwakilan NTT Insinyur Abraham Lianto menilai keberhasilan panen jagung di atas lahan batu karang menjadi simbol kebangkitan NTT dalam sektor pertanian dan ketahanan pangan. Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas 2A Kupang membuktikan bahwa pembinaan warga binaan dapat diwujudkan secara nyata melalui program produktif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dari lahan batu karang yang dahulu tandus, kini tumbuh harapan baru berupa hamparan jagung yang menjadi simbol pembinaan kolaborasi dan semangat membangun ketahanan pangan di Nusa Tenggara Timur. Pendengar, Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Pendidikan taman kanak-kanak disebut sebagai fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia, terutama dalam membangun karakter, kecerdasan, kreativitas, serta moral anak-anak sejak usia dini. Berikut laporan Jerry Lende.
4: Perayaan hari ulang tahun IGTKI di Kabupaten Sumba Barat dinilai menjadi langkah tepat dalam memperkuat pendidikan anak usia dini di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga bentuk penghargaan terhadap kepemimpinan daerah yang dinilai berhasil mendorong kemajuan pendidikan TK dan PAUD khususnya dalam meningkatkan literasi numerasi anak, ungkap Sekda Yermia Handaproda. Sekretaris Daerah Sumba Barat Yermia Handaproda menyampaikan bahwa perjalanan IGTKI merupakan bentuk pengabdian panjang dan dedikasi tinggi bagi dunia pendidikan. Menurutnya, IGTKI selama puluhan tahun telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun fondasi pendidikan anak usia dini yang kuat di Nusa Tenggara Timur.
5: IGTKI menjadi pemerintah anak merupakan perjalanan panjang yang penuh pengabdian bagi IGTKI pemerintah dalam menampingi tumbuh kembang anak Indonesia. Khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur, selama puluhan tahun IGTKI PGRI telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun fondasi pendidikan yang kuat.
4: Ia menegaskan bahwa peringatan HUT IGTKI bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan TK dan PAUD di daerah. Pendidikan taman kanak-kanak disebut sebagai fondasi utama dan membentuk kualitas sumber daya manusia, terutama dalam membangun karakter, kecerdasan, kreativitas, serta moral anak-anak sejak usia dini. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat juga memberikan apresiasi kepada seluruh guru TK dan PAUD yang terus mengabdikan diri mendidik anak-anak dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Pengabdian para guru dinilai sebagai investasi besar bagi masa depan bangsa dan daerah karena pendidikan usia dini menjadi dasar penting dalam menciptakan generasi berkualitas. Selain itu, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembangunan sektor pendidikan melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik, penyediaan sarana dan prasarana, serta penguatan kolaborasi antara pemangku kepentingan. Pendidikan anak usia dini diharapkan menjadi ruang belajar yang aman, kreatif, menyenangkan sekaligus mampu menanamkan nilai budaya, disiplin, dan cinta tanah air kepada anak-anak. Dalam kesempatan tersebut, pihak IGTKI juga menyoroti masih terbatasnya jumlah guru TK berstatus ASN di Sumba Barat, serta tenaga pendidik masih berstatus tenaga kontrak daerah. Meski menghadapi berbagai keterbatasan, pihak IGTKI berharap semangat kebersamaan antara pemerintah, tenaga pendidik, dan masyarakat dapat terus diperkuat demi melahirkan generasi emas di Nusa Tenggara Timur di masa yang akan datang. Dari Sumba Barat, Cirlende, RRI Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim gabungan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Ditpol Airut Polda NTT berhasil menangkap seorang nelayan berinisial Umar yang masuk dalam daftar pencarian orang. Kasus penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau bom ikan. Pelaku diamankan dalam operasi gabungan bersama kapal Pulau Solor dan personil Polsek Buya Suri di Desa Kalikur, Kecamatan Buya Suri, Kabupaten Lembata. Kepada RRI, Senin 25 Mei 2026, Direktur Pol Airut Polda NTT, Kombes Pol Irwan Devi Nasution menjelaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut bermula dari patroli laut yang dilakukan petugas di perairan Peruman pada 17 Januari 2026. Saat itu petugas sempat mengamankan pelaku, namun dalam proses penindakan, Umar berhasil melarikan diri sehingga penyidik terus melakukan pengembangan dan pengejaran. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan barang bukti berupa bom ikan rakitan yang kemudian diuji di Laboratorium Forensik Polda Bali dan dinyatakan positif mengandung bahan peledak. Umar yang diketahui merupakan warga perumahan Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sika, kini telah diamankan di Pardit Pol Airut Lembata sebelum dipindahkan ke Pardit Pol Airut Sika guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 serta Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004, junto Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 terkait penggunaan bahan peledak dalam aktivitas perikanan. Polda NTT menegaskan komitmennya untuk terus menindak tegas praktik penangkapan ikan ilegal yang merusak ekosistem laut dan membahayakan keselamatan masyarakat pesisir. Baik, pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Lapas Kupang sulap lahan batu karang menjadi simbol ketahanan pangan NTT. Ditpol Airut Polda NTT berhasil tangkap DPO bom ikan di Lembata. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Reru mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1.

Ya, selamat siang pendengar. Untuk rangkaian Kupang Siang terus dihadirkan untuk Anda, dan di saat ini informasi-informasi juga terus dihadirkan untuk pendengar semuanya. Oke, informasinya Linda hadirkan untuk Anda. Ini informasi dari Universitas Terbuka Unit Program Belajar Jarak Jauh Kupang. Untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur, saatnya kuliah di perguruan tinggi negeri dengan cara yang lebih fleksibel dan terjangkau bersama Universitas Terbuka Kupang. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang telah terakreditasi unggul. Berbagai program studinya juga sudah memperoleh akreditasi unggul A dan baik sekali. Universitas Terbuka menyediakan program diploma, sarjana, magister, dan doktor dengan lebih dari 50 program studi dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini, alumni Universitas Terbuka telah mencapai lebih dari 1,8 juta lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia hingga di 50 negara. Kelebihan kuliah program diploma dan sarjana di Universitas Terbuka, pendaftarannya sangat mudah dan dapat dilakukan secara online di laman admisisia.ut.ac.id. Biaya pendaftarannya hanya Rp100.000 tanpa uang pembangunan. Biaya kuliah per semester mulai dari Rp500.000 sudah termasuk bahan ajar cetak dan digital. Sistem belajar online fleksibel, bisa dilakukan dari mana saja dan tanpa ada batas masa studi. Sangat cocok untuk yang sudah bekerja karena tidak mengganggu aktivitas kerja. Kuliah di Universitas Terbuka tidak harus datang ke kampus, melainkan kampus yang hadir melayani mahasiswa. Skema ujian akhir semester fleksibel. Universitas Terbuka telah meraih rekor MURI sebagai perguruan tinggi negeri dengan penerimaan mahasiswa baru terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan kelas virtual terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan mahasiswa terbanyak. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website resmi Universitas Terbuka di www.ut.ac.id. Bisa lihat media sosial Universitas Terbuka di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube @UT Kupang, atau hubungi layanan WhatsApp Universitas Terbuka di 081-3924-1979. Bisa datang langsung ke kantor Universitas Terbuka di Jalan Pulau Indah nomor 6, Oe Sapa Barat, Kota Kupang. Pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana sudah dibuka sampai 22 Juli 2026. Universitas Terbuka membuka akses pendidikan tinggi untuk semua.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 bukan cuma spesial karena digelar di 3 negara, tetapi juga karena skala turnamennya benar-benar luar biasa besar. Bisa dibilang, ini akan menjadi Piala Dunia paling megah dalam sejarah FIFA. Bayangkan saja, turnamen ini akan dimainkan di 16 kota berbeda yang tersebar di Amerika Utara. Artinya, para tim dan supporter akan melakukan perjalanan lintas negara dan lintas zona waktu selama kompetisi berlangsung. Amerika Serikat menjadi negara dengan stadion terbanyak. Kota-kota besar seperti New York, New Jersey, Los Angeles, Dallas, Miami, Atlanta, Seattle, hingga San Francisco akan ikut menjadi pusat kemeriahan dunia sepak bola. Banyak stadion yang dipakai bahkan merupakan markas tim NFL dengan kapasitas lebih dari 70.000 penonton. Salah satu yang paling menarik adalah Stadion AT&T di Dallas yang dikenal sebagai salah satu stadion olahraga tercanggih di dunia, lengkap dengan layar raksasa dan teknologi modern super canggih. Sementara di Meksiko, atmosfer sepak bola dipastikan sangat emosional. Stadion Azteca di Mexico City menjadi ikon utama karena pernah menjadi saksi dua final Piala Dunia bersejarah, era Pele tahun 1970 dan era Maradona tahun 1986. Bahkan banyak penggemar sepak bola menyebut Azteca sebagai salah satu stadion paling berjiwa di dunia karena tekanan supporter dan sejarah besarnya yang luar biasa. Sedangkan Kanada akan menghadirkan nuansa modern dan ramah lingkungan. Kota Toronto dan Vancouver dipilih menjadi venue resmi dengan stadion yang sudah disiapkan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan sistem transportasi modern untuk mendukung jutaan wisatawan. Dan ada satu fakta yang bikin turnamen ini makin unik. Karena luasnya wilayah 3 negara tuan rumah, FIFA membagi zona pertandingan menjadi beberapa regional agar perjalanan tim tidak terlalu melelahkan. Dan ini pertama kalinya sistem sebesar itu diterapkan di Piala Dunia modern. Selain itu, final Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung di New York, New Jersey, tepatnya di MetLife Stadium. Stadion megah dengan kapasitas lebih dari 80.000 penonton. Stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian miliaran pasang mata dari seluruh dunia saat laga final berlangsung pada 19 Juli 2026. Jadi Sobat Bola, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ini adalah festival olahraga global terbesar yang menghubungkan budaya, teknologi, perjalanan, dan miliaran penggemar dari seluruh dunia dalam satu euforia yang sama.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

Iya, selamat siang pendengar. Di saat ini informasi-informasi terus dihadirkan untuk Anda. Kayaknya gema-gema apa ya, Piala Dunia ini terus pengudara begitu ya. Dan menunjukkan bahwa memang bentar lagi nih. Udah seru ya, kita akan menyaksikan Piala Dunia. Oke, kita leave dulu untuk Piala Dunia. Kita lanjut informasinya. Ini informasi dari Antara Menteri Hukum Supratman Andi Atgas kini menggunakan media sosial untuk menjaring langsung. Ya, untuk menjaring langsung keluhan masyarakat terkait pelayanan publik di kementeriannya. Dikatakan bahwa sekarang ini kalau dilihat ya, jam penggunaan handphonenya itu lebih banyak gitu ya. Oke, jadi karena banyak masyarakat yang menggunakan media sosial, jadi dipakailah media sosial ini untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa mendapatkan informasi-informasi dan menjaring langsung keluhan masyarakat terkait pelayanan publik di Kementerian Hukum. Dan dinilai ya, berbagai keluhan persoalan masyarakat itu dapat diterima serta ditindaklanjuti dengan cepat karena adanya perkembangan teknologi mulai dari tingkat unit kerja eselon hingga kantor wilayah. Dengan demikian, ia juga berpendapat bahwa media sosial itu tidak hanya jadi sarana untuk komunikasi saja, tapi bisa juga jadi ruang pelayanan publik yang bisa dimanfaatkan secara langsung. Oke, itu informasinya. Dan sekedar mengingatkan juga gitu ya, kalau mau sampaikan keluhan-keluhan Anda berkaitan dengan layanan publik, kita RRI juga punya kanalnya ya. Kita punya Halo RRI yang dihadirkan untuk pendengar semuanya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 10 sampai jam 11. Anda bisa sampaikan keluhan Anda, pendapat Anda, saran Anda berkaitan dengan pelayanan publik di Halo RRI. Oke, okay? Ya itu tuh tadi informasinya dari Antara sih ya, Linda hadirkan. Kita masih terus lanjut. Selamat siang untuk semuanya.

Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TV dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

Pendengar, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan peluncuran layanan alat ukur pengisi daya kendaraan listrik merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat perlindungan konsumen di tengah berkembangnya ekosistem kendaraan listrik. Dalam peluncuran layanan persetujuan tipe di Antara atau tera ulang alat ukur pengisi daya kendaraan listrik di Kementerian Perdagangan, pemerintah harus memastikan konsumen mendapatkan energi listrik yang sesuai dengan yang dibayarkan. Hal ini penting mengingat alat ukur pengisi daya kendaraan tergolong baru bagi masyarakat. Dan pemerintah terus mendorong transisi menuju energi bersih sebagai bagian dari komitmen nasional menurunkan emisi gas rumah kaca di sektor energi. Informasi ini dari antaranews.com. Yeah.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak...

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim Presiden RI Prabowo Subianto menyegel Selat Malaka dan memicu kemarahan Amerika Serikat serta kebangkrutan Singapura dan Malaysia. Faktanya, klaim Presiden Prabowo Subianto menyegel Selat Malaka dan seterusnya itu adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, video yang beredar dibuat dengan menyatukan cuplikan dengan konteks yang berbeda. Presiden Prabowo sendiri tidak pernah mengatakan menutup Selat Malaka. Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional dan setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan. Hingga kini aktivitas pelayaran Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang siang ini,
3: Pro 1 kan.

0: Ya pendengar, di saat ini kami akan hadirkan untuk Anda Bolkes Pro 1.
1: Kota Kupang salah satu kota dengan penggila sepak bola terbanyak di Indonesia.
2: Serius?
1: Serius. Hampir berdasarkan... semua warga NTT itu gila bola.
3: Ini kontaknya terganggu toh, cowoknya kontaknya terganggu langsung dia mati. Wah, semua stres itu. Langsung ayo mau tumbuk pikir.

0: dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan Beta Veronica di Bolkes Ku RRI Kupang, Beta Podcast spesial untuk podcast bola. Kenapa spesial? Karena memang ini program baru dari RRI seluruh Indonesia. Kita sama-sama merayakan pesta bola dunia untuk Piala Dunia FIFA yang ke-23 di tahun ini di 2026. Wow! Pasti semuanya sudah sabar lagi untuk menikmati dan menontonnya nanti di tanggal 11 Juni di awal sampai di tanggal 19 Juli. Dan di bintangannya ada bola. Ini bola memang bola bekas ya, tapi ini sekedar untuk simbolis saja bahwa kita sama-sama memeriahkan pesta bola. Dan untuk hari ini di Bolkes RRI Kupang, kita akan omong tentang, ini kita cek dulu ya, agak sedikit nyontek nih. Pesta bola dunia lewat suara, karena sonde semua orang bisa menikmati atau nonton bola di depan TV atau secara visual, tapi juga ada ketumpung saudara-saudara yang justru menikmati bola dengan audio atau dengan suara, yaitu teman-teman disabilitas yang netra ya, khususnya tunanetra juga nih. Oleh karena itu, sekarang kita akan bahas bola full bersama dengan dua orang narasumber bintang tamu spesial yang biasa undang jauh-jauh dari rumah masing-masing ya untuk datang di sini. Langsung saja kita kenal, yang pertama ada Kakak Risman Amalo. Halo Kakak, apa kabar?
1: Baik, Kak Vero.
0: Kak Risman Amalo ini adalah sesepuh dari GCI. Mungkin ada contoh GCI bekas tahu, yaitu Juventus Club Indonesia. Betul ya, Kakak ya?
1: Betul.
0: Oke, karena sesepuh berarti sudah berapa puluh tahun Kak di GCI?
1: Semenjak GCI ada di Kupang.
0: Semenjak. Itu dari kapan, Kak?
1: Kurang lebih ya 15 tahun lalu.
0: Wih, lama juga sudah di Kupang ya, 15 tahun yang lalu, luar biasa. Dan di sampingnya Ketong, di tengah-tengah Ketong ini juga ada yang spesial sekali hadir. Ketong undang jauh-jauh dari Kanada ya. Langsung aja Ketong kenalan dengan Kakak Lukas Dos Santos, yang lebih akrab Ketong panggil dengan Kakak Lukas, yang seorang disabilitas untuk netra, tunanetra secara khusus. Tapi kalau tanya soal bola, weh bosannya coba-coba nih bab tua. Teh bab tua nih penggila dan pencinta bola luar biasa. Betul toh Kak Lukas?
2: Betul, betul Kak.
0: Dari kapan Kakak suka bola?
2: Dari 19.
0: Dari 19 tahun?
2: Dari
0: 1999?
2: Ya, dari tahun 99. Ya, 99.
0: Dari tahun 99 Kakak Lukas sudah cinta bola ya. Wow, luar biasa. Amazing sekali dua orang Ketong. Jadi berarti Ketong mendatangkan orang yang memang expert tentang bola. Ngomong-ngomong soal bola, Beta mau tanya dulu sebelum Ketong lanjut Pi, dia punya obrolan yang lebih inti ya. Usah obrolan inti sama kita terlalu serius mati apa kok. Kak Lukas duluan nih. Kak Lukas, kalau bicara soal bola, Kak Lukas suka negara apa nih untuk Piala Dunia yang dijagokan untuk menang?
2: Ya, dijagokan kalau negara saya itu fans itu Portugal.
0: Portugal?
2: Ya.
0: Kenapa Portugal?
2: Karena kami kan dari asal Timur Timur, jadi fans Portugal.
0: Oh betul deh, ya. Asal tim-tim, jadi pasti Portugal. Karena ya, selain ada CR7 juga.
2: Ya.
0: Alasan sebenarnya karena CR7, nah iya kalau kan pakai cara, begitu deh. Ya. Oh betul. Oke, kita lanjut lagi ke Kak Risman yang sebenarnya tadi omong-omongnya kurang semangat guys. Kenapa? Karena Kak Risman dan kawan-kawan ini justru mengidolakan negara Italia. Cuman sayang Italia tidak masuk ya Kak Risman. Jadi akhirnya diganti dengan negara apa menjadi idola nih?
1: Kalau untuk beta, untuk favorit, Brasil.
0: Brasil ya, karena memang negara Brasil yang paling sering membombong piala, membawa pulang Piala Dunia, selalu jadi juara satu ya. Oke, sekarang kita langsung ngobrol-ngobrol, beta lanjut ke Kak Risman dulu. Kak Risman, kalau kita mau ngomong soal Piala Dunia, teman-teman GCI ini kan pasti juga punya persiapan. Tapi kalau Kak Risman lihat, kenapa ini Piala Dunia nih kok dipenggaung ini lebih wow dibanding ketang bicara soal liga ya. Kalau ketang bicara liga kayak mungkin Liga Italia, Liga Spanyol dan lain sebagainya, tapi kalau bilang Piala Dunia nih hampir seluruh orang masyarakat dari seluruh karangan, anak kici sampai tua-tua dong terlalu tertarik. Menurut Kak Risman sebagai seorang pencinta bola dan juga pengamat bola, kenapa kira-kira?
1: Karena menurut beta kalau Piala Dunia itu pertarungan gengsi antar negara.
0: Oh, negara.
1: Di samping gengsi antar negara itu juga ajang pamer skill pemain-pemain muda dari negara-negara kecil yang di liga kadang kurang dilihat.
0: Oh.
1: Jadi Piala Dunia itu sebagai bentuk panggung untuk mengapresiasikan dong punya kemampuan.
0: Apresiasi kemampuan. Kalau Kak Risman lihat, ketong orang Kupang, ketong lihat orang Kupang, saya salah satunya beta yang sangat semangat. Sebenarnya betanya hari ini pakai baju bola, tapi karena soalnya ada bola, dia pakai baju pemain bola, saya. Jadi bukan baju bola, tapi baju pemain bola. Kak Risman, kalau lihat antusiasme masyarakat kota Kupang ini seperti apa untuk menyambut ini pesta bola Piala Dunia FIFA 2026 nih?
1: Kalau untuk antusias, sangat-sangat antusias karena kota Kupang salah satu kota dengan penggila sepak bola terbanyak di Indonesia.
0: Serius?
1: Serius.
0: Weh, ini
1: antar semua warga NTT itu gila bola.
0: Iya betul.
1: Karena sepak bola itu permainan tradisional dan dia menyatukan segala perbedaan. Karena itu makanya banyak yang gila bola.
0: Wes, gila bola tapi bukan gila yang karmana. Ibaratnya tetap sportif begitu ya, walaupun gila bola tetap sportif. Nah, kalau dari GCI sendiri bagaimana menyongsong Piala Dunia nih? Ada koson deh kayak ibaratnya mau bikin apa, nonton bareng kok, apa kok, atau antusiasme teman-teman GCI seperti apa nih? Kalau, walaupun Italia sudah masuk ya.
1: Kalau antusias GCI pasti sangat antusias. Kalau menyangkut nobar mungkin pasti ada, tapi belum dijadwalkan kapan. Mungkin pas match-match yang mempertemukan negara-negara besar pasti ada nobar.
0: Wih, ini di penjadwal sudah dirilis juga dari FIFA, sudah di penjadwal. Jadi kita bisa lihat di penjadwal. Buat yang mau tahu di penjadwal bisa dilihat di websitenya FIFA secara resmi. Mulai tanggal 11 itu dari mana-mana negara mana saya akan bertarung itu sudah ada di situ. Jadi nobar otomatis ya. Antusiasmenya seperti itu ya teman-teman GCI. Nah sekarang kita lanjut ke Kak Lukas lagi. Kak Lukas, kalau kita ngomong soal bola, Kak Lukas lebih sering menyimak bola atau mengikuti bola ini lewat mana? Media apa biasa?
2: Ya biasanya kalau di radio atau di TV gitu.
0: Radio atau TV?
2: Ya.
0: Oke, dan itu kebanyakan dengan dengar suara toh?
2: Ya dengar suara.
0: Nah itu kalau tiba-tiba sinyal hilang kemana?
2: Woi stres itu.
0: Atau dengar-dengarnya kemudian Ronaldo membawa bola dan tiba-tiba.
2: Iya. Masih stres tuh.
0: Oh pernah begitu kesana? Pernah punya pengalaman? Pas lagi dengar Piala Dunia fokus-fokus di radio audio tiba-tiba hilang.
2: Ya satu kali pernah kalau kami nonton begitu tiba-tiba karena ini kontaknya terganggu toh, cowoknya kontaknya terganggu langsung dia mati. Woi semua stres itu. Langsung ayo mau tumbuk TV.
0: Gitu. Udah mau tumbuk TV, ya. Kalau ada radio pasti banting radio tuh.
2: Iya.
0: Oh pernah kejadian kayak begitu.
2: Iya,
0: oke. Nah kalau dari yang selama ini Kak Lukas dengar ya, pasti dengar lewat RRI juga. Pasti kan pernah ya di Radio Republik Indonesia, di RRI. Kalau menurut Kak Lukas sendiri ya, kekuatan yang menyatukan semua unsur masyarakat ya dari sisi audio, khusus buat teman-teman disabilitas untuk mendengarkan Piala Dunia nih, sebesar apa begitu kekuatan audio ini, kekuatan suara ini?
2: Kalau untuk kami di disabilitas netra sendiri itu karena kalau tidak ada TV berarti semua ramai-ramai ke radio itu sangat antusias itu menyatukan itu sama yang lain begitu kan sama. Kalau di televisi itu kalau lihat itu kami biasa di TOEFL itu biasa kami nonton itu bareng biasa sama ya, orang non disabilitas itu biasanya non disabilitas siapkan kopi itu biasa. Di dapur tuh kalau sebelum mulai air panas memang kalau setelah mulai langsung kopi edar sudah.
0: Itu biasa dalam satu kali nonton tuh berapa banyak orang tuh?
2: Ibu kalau Kak Vero biasa kami di TOEFL itu biasanya kami halaman saat itu besar dulu yang pernah satu siaran di TOEFL itu pakai itu halaman itu biasa susukur sampai pinggir jalan itu.
0: Susunku sampai pinggir jalan. Ya. Itu teman-teman disabilitas semua.
2: Disabilitas campur saja yang melihat
0: ya. Umum
2: begitu.
0: Oh, semua.
2: Jadi kami tidak pandang semata bahwa beda-beda kan tidak.
0: Dan itu antusias sekali teman-teman disabilitas itu antusias sekali ya.
2: Iya, karena ada yang rumah sampai di kolam sini SMA 7 karena bergabung di situ di TOEFL.
0: Semua bergabung di situ.
2: Karena bisa batel kalau masih tempat jual cek jam. Wih, jam berapa mulai Ada yang pulang karena ada yang sore makan juga langsung. Ya karena gila bola ya.
0: Gila bola ya. Begitunya. Wow, luar biasa. Nah, kalau bicara soal audio yang biasa selama ini Kak Lukas dan teman-teman dengar, Kak Lukas bisa kasih masukan buat Ketong juga. Apalagi Ketong ini lembaga yang resmi ya untuk menyiarkan Piala Dunia ini kan ada dua toh, kalau yang TV TVRI yang radio RRI ini toh.
2: Yeah.
0: Hanya Ketong saja yang punya kuasa untuk menyiarkan. Nah, begitu kalau dari sisi Kak Lukas melihat kualitas audio bagaimana?
2: Kalau
0: apa yang harus diperbaiki, apa harus diperbarui, atau kayak dia pun komentator tuh apa yang harus dong ini ibaratnya kayak dong omong juga harus ke mana ya supaya teman-teman difabel khususnya yang tunanetra dong nih yang hanya menggunakan fungsi telinga untuk mendengar tuh bisa memahami.
2: Kalau yang soal komentator itu memang bagus, cuma kalau di netra sendiri itu maunya semangat begitu, semangat. Kalau komentar semangat berarti katanya semangat karena yang komentator yang buat semangat kita tidak mengantuk gitu.
0: Karena itu kan nanti setelah dengar orang omong kan kalau kalau semua berimajinasi ya, berimajinasi bahwa oh ini sekarang Ronaldo ada tendang bola mau gimana kan begitu.
2: Betul.
0: Jadi harus omong bahwa ya saat ini Ronaldo membawa bola kemudian dia mengoperkan kepada begitu-begitu kan omong tahu cepat. Nah, kalau omong tahu cepat begitu ke mana tuh? Memang sudah biasa.
2: Memang sudah biasa begitu. Biar kalau di televisi kan RCT itu kan biasa begitu.
0: Oh, supaham begitu. Supaham ya, begitu. Kalau istilah-istilah barat begitu, istilah-istilah asing begitu?
2: Kalau pakai bahasa Inggris memang kan susah. Kalau itu tidak bisa simak dengan baik karena kita tidak tahu bahasa Inggrisnya begitu.
0: Ah, tapi shoot the ball in the world's roses and roses. Betul, sayang deh, kan sih bisa mengerti dia ngomong apa. Patung yang ada paham bahasa Inggris yang tuvel saya ada 90 masih paham juga. Ini komentator ngomong apa? Amerika Lukas eh?
2: Ya, apa yang lihatnya lihat dong yang melihat ya lihat cara apa?
0: Oh, kau tuh aja bisa lihat. Kau tuh sudah dia nggak dia ngomong apa betul. Tapi kasihan teman-teman yang ini yang apa yang harus pakai fungsi telinga nih. Ya. Oh, oke Kak Lukas. Beta lanjut di Karisman. Karisman di JCI ada kosong ruang buat teman-teman disabilitas juga untuk bergerak.
1: Ada sih, tapi sampai saat ini belum ada anggota JCI yang penyandang disabilitas.
0: Oh, belum ya.
1: Kalau ruang otomatis selalu dikasih.
0: Kalau ruang selalu dikasih ya. Oke. Okay. Nah, sekarang kalau kita bicara terkait dengan komentator lagi nih. Kan sebagai Karisman kan kalau mau dibilang nonton susah perlu dengar orang omong mengkali ya begitu. Tapi kalau Karisman secara pribadi merasa komentator-komentator bola khususnya nanti di Piala Dunia nih, ini kan pasti bahasa Inggris yang umum toh. Cuman kan nanti ketua Indonesia yang translate lagi, ketua terjemahkan harusnya. Kalau di RRI kan ketua terjemahkan, kalau di RRI, kalau dengar radio ketua terjemahkan. Kalau nonton di TV biasanya kan langsung dia punya suara asli. Jadi orang kan hanya nonton saja ada penggerakan tapi suara menurut Karisman bagaimana terkait komentator?
1: Kalau untuk beta menyangkut komentator, kalau komentator luar negeri kemampuan sangat perlu diragukan. Tapi kalau untuk komentator lokal dalam hal ini Indonesia, apply dari kalangan-kalangan selebritas ini kan rata-rata literasi menyangkut bola ini kurang.
0: Oh betul.
1: Jadi itu yang membuat jalannya pertandingan kurang menarik karena kadang asal ngomong.

0: Yang bagus nih kalau untuk ukuran Indonesia ada bungkus nain nih.
1: Masih bungkus nain ya?
0: Ada Rayana Jaka Surya.
1: Oh, kita belum pernah dengar kalau Rayana.
0: Itu komentator senior. Kalau yang belakangan ini paling si Manjuntak.
1: Oh, betul. Betul ya. Kak Lukas juga.
2: Betul.
1: Siapa-siapa? Kalau dari Kak Lukas, siapa yang menurut Kak Lukas? WB kalau dengar dia bisa semangat komentator.
2: Iya, itu yang seperti Kak Karim Rizmantari. Oh, itu pas.
1: Sama juga itu ya. Kenapa? Apa bedanya dengan komentator yang lain menurut Kak Lukas? Karena Kak Lukas kan pasti fungsi telinga tuh sangat peka sekali dengan suara tuh. Jadi
2: karena yang lain kan yang Om itu kan suara tidak
1: jelas.
2: Karena tidak keras begitu. Karena yang lebih semangat karena yang tadi Risma bilang itu kan BS begitu.
1: Iya tuh.
2: Lebih jelas lagi yang bawa bola masuk kapan masuk kapan yang over ke teman lain.
1: Sudah di bibir.
2: Karena ada yang belum sampai kotak penalti, ada yang sudah sampai kotak penalti.
1: Oh, iya, bahkan literasi bola, iya. Bisa dia paham betul-betul lah. Tuh. Kan enak ketika dengar radio, kemudian dia membobol, ibu tuh semua dekan, ya toh. Aduh ini bisa nih, aduh, gue itu dia punya antusias, gue itu kan luar biasa pasti ya, wih, itu makanya sumpah diri, bawa lompat, luar biasa. Oke, nah berarti kalau memang terkait dengan komentator nih, itu sudah, itu tiga itu the best untuk saat ini ya, Kak Risma dan juga Kak Lukas. Nah kalau ketemu bicara lagi tentang pertandingan untuk Piala Dunia kali ini kan nanti kebetulan Keton juga akan ada nobar sih, di sini juga Keton akan bikin nobar dan lain sebagainya, terkait dengan antusiasme juga sudah Keton bicarakan peluang untuk negara-negara yang diungguli oleh Kak Lukas dan juga Kak Risman, peluang untuk sampai dipilih, kenapa pilih itu, dan peluang untuk juara menurut Kak Risman kenapa?
0: Karena komposisi pemain dan pengalaman pemain yang ada dalam tim tersebut
1: berhasil ya kok?
0: Ya.
1: Yang paling siapa pemain di Brasil yang karisma sangat percaya kalau, ini bisa nih?
0: Kalau beta sih, beta lihat bukan dari skill karena tapi dari kekompakan tim. Kalau skill individu hampir semua negara punya pemain yang mumpuni. Keren. Tapi bagaimana chemistry tim itu?
1: Pelatih?
0: Kalau pelatih sih salah satu faktor penunjang sah. Tapi pada intinya pemain.
1: Pada intinya pemain ya, oke. Jadi tetap mengunggulkan Brasil. Cuman nama pemain kita belum dengar ya, Karisma nih yang diidolakan. Ini siapa? Belum ada.
0: Sudah ada sih. Hanya karena kebetulan ada pemain Juventus di Brasil.
1: Karena ada pemain Juventus di Brasil, siapa itu?
0: Breme.
1: Ada Breme. Wah, memang beda nah. Nah sekarang Pika Lukas. Ya. Kenapa Portugal? Ya selain CR7 yang menjadi idola.
2: Iya, selain. Karena begini, karena kalau di negara yang tidak favorit kan biasa kan boleh kan bulat, kalau biasa negara yang favorit itu yang nanti bisa jadi favorit karena itu.
1: Oh begitu ya. Kadang-kadang ada apa boleh itu bulat
2: karena negara yang lemah itu yang nanti ujung-ujungnya dia yang juara gitu.
0: Kuda hitam
1: itu biasanya Jerman. Ini beta suka, tapi kalau beta tentunya mendukung Jerman guys. Karena walaupun dia runner up cepat total, ini dia akan juara satu. Kemarin kalau dari Prancis, saya yakin pasti tahun dia bisa dapat juara nih.
2: Yeah.
1: Jerman always the best. Aduh kemarin nih, sudahlah. Mau kemana Jo, masing-masing orang punya unggulan masing-masing. Ah.
2: Yeah.
1: Persiapan untuk Piala Dunia ke depan dari sisi fisik dan lain sebagainya seperti apa Kak Lukas bersama teman-teman, sudah ada kok jadwal untuk nobar
2: ya
1: dong.
2: Itu kalau soal kami yang kawan-kawan sudah tanya jadwal tanggal berapa pemain, ada yang belum cek bye-bye dia punya jadwal, ada yang bilang tanggal 12, ada yang bilang tanggal 17 pilih gitu. Kalau sini sudah pasti tanggal 11 Juni berarti sudah pasti. Persiapan ke depan persiapan
1: kesehatan, jaga kesehatan itu paling penting supaya bisa nonton. Ini begadang soalnya ketemu waktu dan waktu di sana beda.
2: Betul.
1: Kalau kita ingat pengalaman tahun kemarin yang di ke-23 yang ke-22 itu jam 2 pagi baru bermain tuh kita harus metek, harus nonton nih.
2: Betul.
1: Nah itu ingat jaga kesehatan. Karisman, teman-teman JCI ada program khusus untuk bola?
0: Sudah ada sih kalau untuk nobar. Kebetulan kali ini di Amerika ini jam tayang di pagi, jadi untuk persiapan fisik terlalu hanya pembagian waktu karena banyak pas jam kerja toh.
1: Oke. Wih tantangan Juni nah pagi pas jam kerja nih takutnya bos periksa nih anak buah semua di mana ada dulu nonton Tuhan tolong. Baru itu ketong siarkan langsung lah ya nobar nah. Ya betul ya, jadi tiga negara Amerika, Kanada dengan Meksiko ya kalau salah, tiga negara langsung dan itu semua pagi. Ketemu waktu juga ya lumayan lah ya, waktu pagi untuk waktu Kupang nih ya itu sudah. Ya oke.

0: Kalau begitu kita sampai di terakhir, di sesi terakhir ini, Kak Lukas boleh menyampaikan pesan-pesannya kepada teman-teman difabel semuanya ya, khususnya tunanetra yang memfungsikan telinganya untuk bisa mendengarkan seperti apa nanti antusiasme untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang ke-23 ini. Silakan Kak Lukas.
1: Ya, pesan untuk tunanetra kami juga, pertama-tama kami terima kasih RRI juga yang sudah undang kami, sudah siaran langsung pakai audio, itu kami sangat berterima kasih sekali, kami bangga dengan RRI. Terus untuk disabilitas, kawan-kawan persiapan fisik untuk kita bareng bersama Piala Dunia, pesta Piala Dunia yang ke-23.
0: Yeah, terima kasih Kak Lukas, tetap jaga kesehatan. Kak Rizwan pernah dengar Piala Dunia atau bola lewat radio? Pernah Kak Rizwan, jujur ya?
2: Kalau beta,
0: Kak Rizwan
2: pernah.
0: Kalau Kak Lukas otomatis pasti.
2: Kalau Piala Eropa pernah, kalau Piala Dunia belum pernah.
0: Belum pernah, Piala Eropa pernah dengar di radio?
2: Ya. Karena kebetulan itu lagi di luar jangkauan, hanya bisa
0: deh. Oh, memang radio tuh selalu bisa dijangkau di luar jangkauan, begitu. Ini dijangkau di luar jangkauan untuk yang lain dong, tapi radio tetap tembus, begitu. Betul. Makanya akhirnya dengar radio. Artinya peran radio ini masih penting sampai saat ini, Kosone, menurut Kak Rizman.
2: Untuk itu peran radio sampai sekarang ini masih sangat penting, karena distribusi informasi ini tidak semua harus melalui visual, audio juga sangat penting, karena ada beberapa tempat khususnya ketong Indonesia Timur kan masih banyak yang belum bisa menikmati.
0: Betul, teman-teman ketong
2: media ketong. Dalam hal ini visual, jadi media radio masih sangat dibutuhkan untuk saudara-saudara, teman-teman yang di pelosok-pelosok.
0: Baik, kita sangat setuju dengan Karisma ini, selain komentator juga sangat memahami ya tentang dunia radio ini. Oke, nah sekarang kalau kita mau tanya, sabar loh, ini beta cek nanti, lihat-lihat dulu sebentar, ketong agak sedikit ada contekan begitu ya. Oke, karena ini kan berhubung ketong punya dua untuk akses ya, resmi untuk bisa menonton Piala Dunia ini kan di TVRI dan juga di RRI. Kalau Kak Rizman melihat apakah masih relevan begitu, Piala Dunia untuk semua turnamen dan perlombaannya disiarkan di radio, masih relevan tidak untuk saat ini?
2: Ya kalau dibilang relevan, tidak relevan, tergantung. Kalau untuk kaum disabilitas khususnya tunanetra itu sangat-sangat relevan. Tapi untuk kayak ketong apalagi kaum Gen Z sekarang ini kan dong lebih suka lihat langsung dalam bentuk tayangan visual. Jadi kalau untuk relevan dan tidak relevan itu tergantung siapa yang menikmati.
0: Oh, jawaban sangat bijak sekali dari seorang Kak Rizwan Amalo. Kalau Kak setuju?
1: Setuju.
0: Betul. Jadi relevan atau tidak, ternyata memang radio itu masih sangat relevan dari pendengarnya masing-masing, begitu ya. Tergantung dari siapa yang mau mendengarkan radionya. Oke. Terima kasih banyak Kak Rizwan Amalo. Terima kasih juga Kakak Lukas yang sudah bergabung bersama dengan Ketong di Bolkes. Tayangan pertama kita, episode pertama ini, Bolkes episode pertama untuk RRI Kupang pada kesempatan kali ini. Dan buat semua pencinta bola ya, sekali lagi jaga kesehatannya buat nonton nanti turnamen turnamen Piala Dunia FIFA 2026 yang ke-23 mulai tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Lumayan itu waktu cukup lama dengan waktu atau time zone yang berbeda antara Amerika, Meksiko, Kanada dan Indonesia. Jadi otomatis harus jaga kesehatan supaya kita bisa menonton dengan semangat dan euforia yang luar biasa. Buat seluruh teman-teman disabilitas dan penyandang tunanetra khususnya ya, dengarkan RRI, karena kami juga punya komentator yang luar biasa yang pernah kan dengar toh? Kalau Lukas pernah dengar toh? Yang di RRI kemarin ada Indonesia lawan apa tuh kemarin tuh? Tapi gimana Indonesia masuk kayak? Pernah dengar di radio RRI toh?
1: Itu pas radio masih rusak kayak lewat.
0: Oh, radio rusak. Ya. Oh iya, sekarang dengar pakai apa?
1: Sekarang
0: TV sah, tapi audio dari TV sah.
1: Iya.
0: Oh begitu, dengarnya audio dari TV, say, nanti dengar radio sudah RRI, itu nanti siarkan juga.
1: Itu.
0: Pasang itu tape atau radio di Tova sana tuh kasih besar kok dengar, sudah begitu. Oke, baik, sekali lagi terima kasih buat semua beta pentam yang luar biasa. Dan sampai jumpa lagi ya buat semuanya para pencinta bola di Bolkes episode-episode berikutnya. Persembahan dari Bolkesku, RRI Kupang, Beta Pum Podcast.

pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.

Piala Dunia 2026 makin terasa semarak. FIFA resmi merilis lagu terbaru berjudul Por Ella. Lagu ini mempertemukan penyanyi pop Belinda dengan grup legendaris Meksiko Los Angeles Azules dengan irama khas cumbia dan lirik berbahasa Spanyol. Por Ella membawa semangat dari Meksiko untuk dunia. Lagu ini diproduseri Tainy, peraih penghargaan Grammy, dan menjadi bagian dari album resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sebelumnya, FIFA juga telah merilis lagu Lighter, kolaborasi Jelly Roll dan Karin Leon. Musik, budaya, dan sepak bola bersatu dalam semangat Piala Dunia. Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

Ya, pendengar, selamat siang jelang sore dan kita di request and sharing untuk edisi hari ini. Udah Senin lagi begitu ya. Semangat Senin, dan tapi kadang-kadang untuk bisa semangat di hari Senin itu butuh effort juga sih sebenarnya. Karena kan kemarin-kemarin weekend senang gitu ya, bisa istirahat, bisa refresh, terus Senin lagi kerja lagi. Oke, di request and sharing untuk edisi hari ini boleh kasih cara sederhananya pendengar semua sih untuk semangat lagi nih di hari Senin, walaupun sekarang udah hampir jam 3 gitu ya, udah selesai. Kadang ada yang belum juga ya, kalau kerjaannya sampai siang sih mungkin udah selesai aktivitasnya, kerjaannya boleh di share gitu ya, cara untuk semangat lagi gitu ya, aktivitas lagi, kerja lagi di hari Senin after liburan gitu ya, after weekend boleh. Dan Lina menanti sharingnya di line teleponnya Pro 1 0380 843 1152 dan 82543 kali, bisa juga di WA-nya Pro 1 0811 3820 940.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Satu RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1.

Oke, kita masih terus lanjut untuk request and sharing. Yang mau gabung silakan di line teleponnya Pro 1 0380 8431 1152 dan 82543 kali. Bisa juga di WA-nya Pro 1 081 138 209 440. Bisa kirim pesan, bisa panggilan suara juga ya di WA-nya Pro 1. Cara untuk bisa semangat lagi aktivitas di hari Senin ya, karena bagi sebagian orang gitu ya, hari Senin ini hari yang ada yang menyenangkan karena jadi pembuka aktivitas baru, tapi ada juga yang merasa bahwa aduh ini kayaknya agak berat begitu ya, karena berbagai aktivitas yang padat. Jadi perlulah gitu ya untuk caranya gitu mengupgrade semangatnya supaya bisa semangat lagi di aktivitas Senin. Oke. Dan pasti masing-masing orang punya cara ya. Boleh di sharing di sini di request and sharing yang Linda hadirkan untuk Anda sampai jam 4 sore. Selamat sore untuk yang baru gabung sama Linda di sini di Pro 1, ataupun mungkin lagi menikmati waktu istirahatnya, kerja, aktivitas ya lumayan padat, tapi kalau misalnya punya waktu istirahat bentar ya, misal 10-15 menit bisa ya dimanfaatkan untuk merefresh kembali aktivitasnya, aktivitas merefresh kembali tubuhnya begitu ya, supaya semangat lagi untuk lanjut aktivitas mungkin sore sampai ya aktivitas mungkin sampai jam 5, jam 6 ataupun mungkin malam. Oke deh, semangat. Ya, request and sharing masih dihadirkan untuk pendengar semuanya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Iya, Ma.
1: Kepala saya pusing, berdenyut juga dari tadi.
0: Ah, paling kurang minum air, nanti juga hilang.
1: Bapak kemarin juga bilang leher kaku, jantung juga berdebar.
0: Iya sih, tapi jangan suruh saya tensi ya, takut, Ma.
1: Heh, takut tensi? Emang alatnya gigit, Pak?
2: Oh, no.
0: Bunyinya saja sudah bikin saya deg-degan, Ma.
1: Lah, lebih deg-degan kalau hipertensi dibiarkan, Pak.
0: Memang penting ya?
1: Iyalah, Pak, penting. Cuma sebentar dan tidak sakit. Sekarang juga bisa cek gratis juga.
0: Gratis?
1: Iya, Pak. Dari program pemerintah. Namanya Cek Kesehatan Gratis. Kita masyarakat diminta untuk memanfaatkan program itu. Jadi, selagi masih gratis, ayo Pak, kita ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.
0: Wah, mantap itu. Mumpung gratis, kita cek sekarang saja ya, Ma.
1: Nah, itu baru suami pinter.
0: Ternyata, yang bikin takut itu pikiran sendiri ya.
1: Makanya jangan takut cek sebelum terlambat.

0: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
1: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
0: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
1: Eh, itu jangan dianggap biasa dong. Bisa jadi modus telepon hening.
0: Modus? Maksudnya?
1: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
0: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
1: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
0: Terus harus gimana dong?

Iya, request and sharing masih terus dihadirkan untuk Anda. Ini tentang bagaimana supaya tetap semangat ya, tidak di Senin sih, tapi di hari-hari kerja pastinya. Apalagi Senin, ada yang bilang it's side ya, karena aktivitas lagi, Senin lagi, kerja lagi. Tapi ada yang, aduh. Ya, mungkin karena aktivitasnya padat gitu ya, di Senin aktivitasnya padat, identik dengan harus betul-betul prepare gitu ya. Nah, ada juga nih yang memang supaya benar-benar prepare untuk aktivitas yang padat, itu ada yang mulai dengan sedikit olahraga ringan. Oke, jadi sedikit exercise, mungkin jalan kaki ya, ataupun jogging sekitaran rumah gitu ya. Dapat udara segar di pagi hari supaya terisi full gitu ya semangatnya untuk aktivitas. Dan mungkin kalau gitu ya di sore ini cuacanya cerah ya, bisa dimanfaatkan untuk sedikit olahraga juga, olahraga ringan juga, supaya tubuh lebih segar, lebih sehat, bisa aktivitas dengan lebih bersemangat. Ya, kita masih terus lanjut di request and sharing.

0: Hai kamu yang lagi siapin masa depan, saatnya kuliah vokasi berkualitas di Politeknik Pertanian Negeri Kupang.
1: Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Yuk, pilih jalur pendaftaran sesuai peluangmu.
0: Jalur SNBP dibuka tanggal 3 sampai 18 Februari 2026. Pengumuman 31 Maret 2026.
1: Jalur SNBT mulai tanggal 25 Maret sampai 7 April 2026 dan hasilnya akan diumumkan 25 Mei 2026.
0: Masih ada kesempatan lewat jalur mandiri konsorsium tanggal 1 April sampai 31 Mei 2026. Pengumuman 15 Juni 2026. Proses seleksi menggunakan ujian tulis berbasis komputer.
1: Untuk jalur mandiri Politani Kupang dibuka 1 Juni sampai 28 Juli 2026 dengan pengumuman tanggal 31 Juli 2026. Untuk jalur mandiri hanya berbasis portofolio tanpa tes.
0: Pilihan jurusan dan program studi juga lengkap.
1: Di jurusan perikanan dan kelautan ada program studi agribisnis perikanan jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan jenjang ahli madya yang siap menjawab kebutuhan industri.
0: Jurusan kehutanan hadir dengan prodi pengelolaan hutan, sarjana terapan, dan manajemen sumber daya hutan ahli madya.
1: Di jurusan tanaman pangan dan hortikultura tersedia program studi teknologi industri hortikultura jenjang sarjana terapan, program studi teknologi rekayasa pangan jenjang sarjana terapan, serta program studi tanaman pangan dan hortikultura jenjang ahli madya.
0: Jurusan peternakan juga lengkap, mulai dari prodi teknologi pakan ternak, sarjana terapan, prodi teknologi produksi ternak, sarjana terapan, prodi produksi ternak ahli madya, hingga prodi kesehatan hewan ahli madya.
1: Dan di jurusan manajemen pertanian lahan kering, ada program studi penyuluhan pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan agribisnis jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan dan teknologi pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, dan program studi manajemen pertanian lahan kering jenjang ahli madya.
0: Tidak cuma kuliah, kamu juga dapat keunggulan lebih.
1: Ada peluang join degree ke Jiangsu Agri Animal Husbandry Vocational College di China,
0: serta kesempatan magang internasional lewat program Erasmus Plus ke Belanda.
1: Pendaftaran bisa dilakukan secara online maupun offline.
0: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Politeknik Pertanian Negeri Kupang, kuliah pasti siap kerja. Info lengkap hubungi 0811-3810-2148 atau kunjungi website tmb.politanikoe.ac.id.

Piala Dunia 2026 makin terasa semarak. FIFA resmi merilis lagu terbaru berjudul Por Ella. Lagu ini mempertemukan penyanyi pop Belinda dengan grup legendaris Meksiko Los Angeles Azules dengan irama khas cumbia dan lirik berbahasa Spanyol. Por Ella membawa semangat dari Meksiko untuk dunia. Lagu ini diproduseri Tainy, peraih penghargaan Grammy, dan menjadi bagian dari album resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sebelumnya, FIFA juga telah merilis lagu Lighter, kolaborasi Jelly Roll dan Karin Leon. Musik, budaya, dan sepak bola bersatu dalam semangat Piala Dunia.

Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar, di situ mereka juga terlibat, menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.

FM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-1019.

Selamat sore pendengar di rangkaian Kupang Sore. Di saat ini kami akan hadirkan untuk Anda UMKM ya, UMKM Bicara. Ini informasi-informasi yang dihadirkan untuk Anda tentang UMKM. Dan informasi-informasi ini akan dihadirkan untuk pendengar semuanya sampai di jam 5 sore nanti.

0: kasih.
1: Oke, informasi dihadirkan untuk Anda di sore ini. Informasinya dari Antara News, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan proses harmonisasi terkait aturan perdagangan melalui sistem elektronik masih berlangsung dan ditargetkan rampung pekan ini. Dan disampaikan ya, masih ada harmonisasi ya beberapa kali. Disampaikan juga pihaknya akan memanggil para penjual, platform e-commerce ya, atau lokapasar untuk membahas percepatan penyelesaian revisi peraturan Menteri Perdagangan nomor 31 tahun 2023 terkait dengan aturan perdagangan melalui sistem elektronik. Ya, optimis pembahasan revisi dapat segera dirampungkan ya. Revisi aturan ini juga sebagai bentuk komitmen pemerintah bersama penjual dan juga platform lokapasar untuk membangun tata kelola ekosistem perdagangan ekonomi, perdagangan elektronik ya. Dan aturan baru mendatang tidak hanya untuk kepentingan platform e-commerce tapi juga seluruh ekosistem yang terlibat dalam perdagangan elektronik seperti penjual dan juga konsumen.

Iya, pendengar di rangkaian Kupang Sore, informasi dihadirkan untuk Anda. Jadi Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan proses harmonisasi terkait aturan perdagangan melalui sistem elektronik masih berlangsung dan ditargetkan rampung pekan ini. Pihaknya akan memanggil para penjual dan juga platform e-commerce atau lokapasar untuk membahas percepatan penyelesaian revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 terkait dengan aturan PMSE. Budi optimis pembahasan revisi dapat segera dirampungkan. Ini juga sebagai bentuk komitmen pemerintah bersama penjual dan platform lokapasar untuk membangun tata kelola ekosistem perdagangan elektronik.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Iya, kita lanjut lagi informasinya. Ini berkaitan dengan UMKM. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti mengatakan program usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM bisa ekspor ya, membukukan transaksi sebesar 107,34 juta dolar Amerika Serikat sepanjang Januari sampai April 2026. Transaksi ini terdiri dari purchase order PO itu 11,72 juta US dollar dan potensi transaksi sebesar 95,62 juta dolar Amerika Serikat. Ya, jadi dikatakan bahwa selama periode ini ada sekitar 278 kegiatan ya, dan di kegiatan ini terdiri dari 146 pitching dengan 132 pertemuan dengan buyer yang diikuti oleh 552 pelaku usaha. Dan pihaknya juga memiliki perwakilan 33 negara dalam bentuk atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center. Perwakilan ini kemudian diminta untuk dicarikan pembeli dan menghubungkan mereka dengan pelaku usaha di Indonesia yang punya minat untuk melakukan kegiatan ekspor. Ya, mulai tahun 2026, UMKM bisa ekspor bersama perwakilan perdagangan mengutamakan business matching. Program ini melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan pitching dan business matching bersama KBRI atau KJRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, di awal tahun 2026. Informasi ini dari Antara News.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Pendengar, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena mengajak masyarakat memanfaatkan layanan kredit usaha rakyat di Bank NTT yang sudah bisa diakses di tahun 2026 ini. Direktur PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di tahun 2026 secara resmi telah kembali menyalurkan kredit usaha rakyat setelah sempat vakum 7 tahun atau sejak tahun 2019. Dalam konferensi pers ya, Gubernur NTT menyebutkan selain untuk diakses para pengusaha mikro kecil menengah, Bank NTT juga menyediakan skema KUR bagi para pekerja migran Indonesia. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari expo ntt.com.

0: jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Ya pendengar, untuk rangkaian Kupang sore, informasi terakhir berkaitan dengan UMKM. Direktur Utama Bank NTT Charlie Paulus memastikan penyaluran kredit usaha rakyat Bank NTT tahun 2026 KUR Bank NTT 2026 akan segera berjalan pada akhir Mei. Menurutnya, sebelum Bank NTT sebelumnya sempat terhenti menyalurkan KUR sehingga seluruh sistem dan administrasi harus didaftarkan ulang. Sekarang semua proses sudah beres, begitu ya, tinggal koneksi ke sistem dan lain sebagainya. KUR Bank NTT akan difokuskan untuk mendukung usaha-usaha produktif seperti pertanian, peternakan, usaha kecil, menengah. Dan KUR dikatakan bahwa tidak boleh dipakai untuk konsumtif. Ini fokusnya untuk produktif. Informasi ini dari KupangTribunnews.com.

Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Sore di pukul 17 atau jam 5 sore kami akan hadirkan untuk Anda penyampaian Warta NTT Perjaringan.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan juga RRI Atambua, edisi Senin 25 Mei 2026 dengan berita utama. Dua siswa SMA swasta Katolik Suradikara raih beasiswa ke Cina. Bahan bakar minyak tanah di Atambua langka ketersediaan, harga jual meroket. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Dua siswa SMA swasta Katolik Suradikara kembali mencatat prestasi internasional melanjutkan studi ke Cina melalui program beasiswa penuh tahun 2026. Rovinus Vula selengkapnya melaporkan.
2: Kepala SMA swasta Katolik Suradikara Bruder Kristianus Riberu SVD mengatakan tahun 2026 menjadi momentum pertama sekolah mengirim siswa untuk belajar di Universitas Nantong, Cina. Ia menjelaskan program beasiswa tersebut difasilitasi konsultan Yohandra melalui kerjasama pengurus daerah Perhimpunan Indonesia Tionghoa INTI NTT guna menjaring pelajar dari berbagai daerah di Indonesia termasuk Nusa Tenggara Timur. Bruder Kristianus mengatakan dari 8 siswa Suradikara yang mendaftar 4 orang dinyatakan lolos seleksi. Namun 2 diantaranya memilih mundur karena telah diterima di sekolah kedinasan. Sementara Endro dan Fidel tetap melanjutkan persiapan keberangkatan ke Cina pada awal September mendatang.
3: Bangga sekali, saya bangga. Saya selain kemarin saya mengutus 2 anak ke Jepang, hari ini juga saya mengutus 2 anak ke Cina.
2: Bruder Chris mengaku bangga karena dalam 1 tahun sekolahnya berhasil mengirim siswa ke Jepang dan Cina. Ia menilai capaian tersebut sejalan dengan semangat sekolah misi yang kini mengalami perubahan arah. Jika dulu para misionaris datang ke Flores dan NTT, kini Suradikara justru mengutus generasi muda untuk belajar ke luar negeri sebagai misionaris awam untuk melanjutkan pendidikan. RRI Enderfinus Vula melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Literasi adalah jembatan yang menghubungkan masyarakat menuju masa depan yang lebih siap, adaptif, dan juga berdaya saing. Literasi bukan saja soal kemampuan membaca dan juga menulis, akan tetapi kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan juga berkomunikasi serta berinovasi dan membangun generasi yang unggul. Selengkapnya Alo Tani melaporkan.
4: Literasi adalah jembatan yang menghubungkan masyarakat menuju masa depan yang lebih siap.
5: Mah lapar, sepiga boleh.
6: Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rio Kasananda menegaskan pentingnya literasi bagi masyarakat saat menyampaikan sambutannya pada peringatan Borobudur Day 2026 dengan tema Connected by Literacy, Building Future Community di Lippo Plaza Kupang, Sabtu 23 Mei 2026. Menurutnya, peringatan Hari Buku Sedunia World Book Day 2026 tidak hanya bersifat edukatif, akan tetapi menyenangkan dan kreatif, menghadirkan berbagai perlombaan dan sosialisasi melibatkan pelajar dan mahasiswa di Kota Kupang seperti mewarnai, mendongeng, pidato, dan program beasiswa gratis.
4: Selain menghadirkan berbagai program literasi, Bank Indonesia juga mendukung peningkatan akses pendidikan melalui program bantuan pendidikan kepada 270 mahasiswa-mahasiswi di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program Generasi Baru Indonesia atau yang disingkat oleh GenB. Program ini merupakan bentuk komitmen Bank Indonesia dalam membina generasi muda agar tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga aktif, adaptif, serta memiliki kepedulian sosial dan semangat kontribusi bagi masyarakat.
6: Bunda Literasi Nusa Tenggara Timur, Nyonya Mindriati Astiningsi Lakalena menyampaikan peringatan Hari Buku Sedunia bukan sekedar seremonial terhadap buku dan membaca, akan tetapi mengingatkan seluruh elemen bahwa literasi adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia dan kunci sukses menuju Indonesia Emas tahun 2045.
7: Gerakan literasi harus menjadi gerakan bersama. Literasi tidak cukup hanya dilakukan di sekolah atau perpustakaan, tetapi ia harus hidup di rumah, di lingkungan masyarakat, di ruang-ruang publik, bahkan di ruang digital yang kini menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Sebagai bunda literasi, saya meyakini bahwa penguatan budaya membaca dan literasi adalah investasi jangka panjang bagi masa depan NTT.
6: Mewakili Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Ambrosius Kodo mengungkapkan, salah satu tantangan bagi generasi muda saat ini adalah semangat belajar dan minat membaca akibat penggunaan teknologi yang tidak bijak. Hal ini termasuk maraknya permainan atau game online yang terus tumbuh dan berkembang. Yang menyampaikan, tidak sedikit anak-anak menghabiskan waktu di depan layar handphone daripada belajar, membaca, dan berinteraksi sosial secara langsung bersama-sama di sekitarnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Bahan bakar minyak tanah di Atambua langka ketersediaannya, harga jual meroket. Ukuran 5 liter Rp45.000 pembelian eceran, padahal biasanya Rp25.000. Ferdi Asi melaporkan.
8: Bahan bakar minyak BBM minyak tanah di Atambua Kabupaten Belu dalam beberapa pekan terakhir mulai mengalami kelangkaan. Bahan bakar minyak tanah pada beberapa pangkalan minyak di kota Atambua biasanya tersedia bisa dibeli. Namun dalam beberapa hari belakangan kian sulit didapat. Selain itu diakibatkan adanya kelangkaan harga jual minyak tanah kian meroket. Kondisi yang ada cukup menyulitkan daya beli masyarakat. Pantauan RRI ke lokasi pasar baru Atambua Sabtu 23 Mei 2026 pagi, sejumlah pangkalan minyak belum lagi menjual dikarenakan belum ada pasokan. Sementara pada beberapa titik lokasi seperti persimpangan 3 menuju pasar terdapat sejumlah pedagang menjual minyak tanah secara eceran. Harga lumayan mahal per liter Rp9.000. Ukuran jerigen 5 liter yang biasanya Rp25.000 sudah dijual Rp45.000. Sebelumnya minyak tanah dijual secara eceran di seputaran pasar baru Atambua palingan harga berkisar Rp6.000 hingga Rp7.000 per liter. Kini tembus Rp9.000 per liter cukup memberatkan daya beli masyarakat. Berbagai tanggapan disampaikan masyarakat. Pemerintah perlu melakukan pengawasan secara berjenjang agar bahan kebutuhan rumah tangga tersebut tidak disalahgunakan. Terdapat pula komentar warga apabila pintu perbatasan ke negara Timor Leste masih terbuka, memungkinkan aktivitas ilegal lintas batas akan terus terjadi.
9: Minyak tanah sampai melonjak angka Rp5.000 per liter. 5 liter ini.
10: 5 liter berapa sekarang?
9: 45. Saya beli 2 itu. 90.
11: Gari besar. Bawanya ikut gari.
9: Susah. Kalau memang di batas los saja begitu habis.
11: Jangan rapat berarti sini normal. Ya selagi di sana masih.
9: Di sana masih longgar.
8: Minyak tanah subsidi pemerintah dan merupakan barang dalam pengawasan seharusnya tersedia untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau. Merujuk harga eceran tertinggi head BBM minyak tanah dijual per liter Rp4.000. Tetapi kenyataan di kota Atambua tidak bisa dipungkiri terdapat pangkalan nakal diketahui menjual di atas ketentuan harga pemerintah.
1: RUPS Bank NTT, Gubernur NTT tekankan komitmen perkuat bank daerah dan juga perluas akses kur bagi masyarakat. Delvin Wandi selengkapnya melaporkan.
12: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena selaku pemegang saham pengendali atau PSB Bank Nusa Tenggara Timur menegaskan komitmen seluruh kepala daerah di Nusa Tenggara Timur untuk bersama-sama membesarkan Bank NTT agar semakin berkontribusi dalam pelayanan publik dan penguatan ekonomi masyarakat. Hal itu disampaikan Gubernur Melki usai memimpin rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan dan RUPS luar biasa Bank NTT yang berlangsung di kantor Gubernur NTT Minggu 24 Mei.
13: Al
12: dari sejumlah pemerintah daerah. Sejumlah pemerintah daerah juga menyatakan komitmen menambah penyertaan modal, di antaranya pemerintah Provinsi NTT sebesar 30 miliar, Kabupaten Malaka sebesar 5 miliar, dan Kabupaten Alor sebesar 3 miliar.
13: Tadi juga kami menyepakati juga ada penambahan modal, baik itu dari Kabupaten Malaka tambah 5 miliar, Kabupaten Alor 3 miliar, dan pemerintah provinsi 30 miliar, dan juga menyepakati ada imbran atau penggunaan di luar uang, misalnya tanah dan sebagainya, yang terkait dengan kebutuhan bank pun bisa masuk menjadi bagian dari penyertaan modal dari Bank NTT. Jadi prinsipnya tadi sekali saya sampaikan bahwa diskusinya sangat produktif dan baik, dan kami senang karena dengan diskusi yang terbuka ini membuat, dan saya yakin perkembangan untuk Bank NTT akan jauh lebih baik lagi.
12: Sementara itu, Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus, menegaskan, meskipun terjadi kenaikan BI rate, pihaknya belum berencana menaikkan suku bunga kredit demi menjaga daya tahan masyarakat dan pelaku usaha. Charlie mengungkapkan bahwa Bank NTT akan segera kembali menyalurkan kredit usaha rakyat atau KUR setelah sempat berhenti sejak 2019. Tahun ini, Bank NTT telah menyiapkan KUR sebesar 350 miliar, terdiri dari 300 miliar untuk pelaku UMKM produktif dan 50 miliar khusus bagi pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur.
14: Sejak tahun 2019 itu kan tidak menjalankan KUR. Jadi sekarang tuh kita start dari baru lagi. Sehingga kita harus register lagi, kita harus connect sistemnya segala macam. Tapi semua udah beres semua. Saya rasa akhir bulan ini tinggal jalan.
15: Yang penting usahanya betul-betul usaha yang nyata, yang benar lah ya. Kita juga nggak mau, kan kita sampai dihentikan kali lalu itu kan gara-gara macetnya terlalu banyak. Nah sekarang kita nggak mau lagi itu pengalaman pahit, jadi kita atur sisturnya segala macam lebih baik lah.
12: Dengan berbagai keputusan strategis tersebut, pemerintah provinsi dan seluruh kepala daerah di NTT berharap Bank NTT dapat semakin sehat, profesional, dan menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perwakilan UNICEF NTT, Robertus Raga Jone, menyatakan komitmen UNICEF dalam mendukung pemenuhan hak-hak dasar anak khususnya di bidang pendidikan. Jerry Lende selengkapnya melaporkan.
16: Perwakilan UNICEF NTT Robertus Raga Jone menyatakan komitmen UNICEF dalam mendukung pemenuhan hak-hak dasar anak khususnya di bidang pendidikan. Momentum perayaan HUT ke-76 IGTKI PGRI dinilai menjadi kesempatan penting untuk memperkuat kolaborasi antara UNICEF, IGTKI PGRI dan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam meningkatkan layanan pendidikan anak usia dini. Kegiatan yang dihadiri perwakilan IGTKI dari berbagai kabupaten di Nusa Tenggara Timur itu juga menjadi ajang promosi layanan anak yang holistik integratif. UNICEF menilai pendekatan tersebut penting agar anak-anak memperoleh hak pendidikan yang berkualitas sejak usia dini, sekaligus mendapat perlindungan dan dukungan tumbuh kembang secara menyeluruh. Dalam kegiatan tersebut, UNICEF turut mempromosikan pentingnya menumbuhkan minat literasi sejak anak usia dini. Upaya ini dilakukan melalui pemanfaatan buku cerita lokal dan tematik berbasis budaya daerah yang menggunakan bahasa Indonesia serta beberapa bahasa lokal di wilayah Sumba.
17: UNICEF sebagai lembaga PBB yang mendukung terpenuhinya hak-hak dasar anak, termasuk hak dasar atas pendidikan, maka momentum ulang tahun PGRI IGTKI yang ke-76 ini menjadi momentum yang sangat baik karena di sini berkumpul IGTKI dari banyak kabupaten di NTT. Nah, momen ini menjadi momen yang penting untuk UNICEF berkolaborasi dengan IGTKI dan pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang sebagai fasilitator kegiatan ini untuk mempromosikan tentang pemenuhan layanan anak yang holistik dan integratif. Juga dalam program, dalam event ini juga kami mau mempromosikan pentingnya minat terhadap literasi sejak anak usia dini.
16: Buku-buku tersebut disusun langsung oleh guru-guru PAUD dan guru SD kelas awal, kemudian dipublikasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Balai Bahasa Provinsi. Karya para guru itu menjadi contoh praktik baik yang diharapkan dapat menginspirasi tenaga pendidik lainnya dalam mengembangkan bahan ajar kontekstual. UNICEF juga membagikan pengalaman para guru dalam proses penyusunan buku cerita lokal tersebut. Cerita yang mengangkat budaya dan kehidupan masyarakat setempat diyakini mampu membuat anak-anak lebih dekat dengan bahan bacaan sehingga minat literasi dapat tumbuh secara alami sejak dini. Selain memperkuat budaya literasi penggunaan bahasa daerah seperti bahasa Kodi, bahasa Lurah, dan bahasa Wewa dinilai penting dalam menjaga identitas budaya lokal. UNICEF menegaskan dukungannya terhadap peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini melalui pendekatan berbasis budaya dan bahasa lokal sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar anak di NTT. Dari Sumba Barat, Cirlende, Air Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hingga hari ini, sebanyak 38 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi di wilayah hukum Polres Alor dengan 3 korban meninggal dunia. Stefani Libu melaporkan.
18: Kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Alor hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 31 kasus. Dari jumlah tersebut, 3 orang meninggal dunia dan lainnya mengalami luka ringan. Kasat Lantas Polres Alor Ibtu Muhammad Aris mengatakan, penyebab kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Alor didominasi oleh pengendara sepeda motor yang berkendara dalam keadaan mabuk. Kondisi tersebut dinilai menjadi faktor utama meningkatnya resiko kecelakaan di jalan raya. Ia menambahkan Satlantas Polres Alor.
19: GrabCar Hema
18: guna menekan angka kecelakaan lalu lintas. Sosialisasi keselamatan berkendara terus dilakukan kepada kelompok masyarakat agar masyarakat lebih tertib berlalu lintas dan angka kecelakaan dapat ditekan.
20: Polres Alor sebanyak 31 kasus. Dengan rincian, korban meninggal dunia itu ada 3 orang, sedangkan luka beratnya tidak ada, luka ringannya 38 orang. Untuk korban yang meninggal dunia, salah satunya itu anak di bawah umur pelakunya. Untuk sementara ini dalam proses penyidikan. Dan penyebab-penyebab kecelakaan semua didominasi oleh pengendara kendaraan bermotor yang dalam keadaan mabuk. Kami terus melakukan upaya preventif, persuasif untuk melakukan pencegahan-pencegahan kerja laka lantas dengan melakukan sosialisasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat.
18: Ia berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya keselamatan berlalu lintas dengan tidak mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk, mematuhi aturan jalan raya, serta mengutamakan keselamatan demi menekan angka kecelakaan di Kabupaten Alor. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dua siswa SMA swasta Katolik Suradikara raih beasiswa ke Cina. Bahan bakar minyak tanah di Atambua langka ketersediaan, harga jual meroket. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lely Karam mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika

0: para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang Pancasilais.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1.

Masih dari kawasan Tompelo 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1. Kembali untuk sore hari ini saya Sony temani Anda di edisi hari ini 25 Mei 2026. Melanjutkan tugas dari rekan Linda ya. Setelah rekan Linda selesai, saya lanjut sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap dengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Maghrib untuk Kota Kupang dan wilayah sekitarnya di 17:34 waktu Indonesia Tengah. Kita jelang azan Maghrib untuk Kota Kupang dan wilayah sekitarnya di 17:34 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar, pemerintah terus mempercepat proses rehabilitasi dan juga rekonstruksi pasca bencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Upaya ini dilakukan setelah masa tanggap darurat dan juga transisi dinilai berjalan cukup baik di berbagai daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan kalau sampai dengan saat ini penanganan sudah memasuki tahapan menuju pemulihan permanen. Dan tahapan pemulihan ini dilakukan melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi atau rehabrekon. Saya cuplik dari rri.co.id, kata Tito di Kompleks Parlemen Senayan bahwa setelah masa tanggap darurat dan transisi, sekarang masuk menuju pemulihan permanen. Dia menjelaskan, sejak dibentuk 24 Januari lalu, seluruh kementerian atau lembaga dan juga pemerintah daerah terus bergerak mempercepat pemulihan wilayah terdampak. Sejumlah layanan dasar seperti pemerintah daerah, listrik, kemudian BBM, internet, dan juga rumah sakit sampai puskesmas sudah kembali berjalan secara normal. Informasi dari rri.co.id, pemerintah anggarkan 100 triliun untuk rehabilitasi pasca bencana Sumatera.

0: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.
2: Aku adalah seorang anak. Aku
3: bukanlah
2: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
3: tidak suka
2: menyakitiku. Sifatnya sangat
3: jauh dari
2: emosional. Mulutnya
3: tidak pernah
2: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
3: tidak pernah
2: memukulku. Kakinya
3: tidak pernah
2: menendangku. Karena baginya kekerasan
3: tidak akan
2: menyelesaikan masalah.
4: Di Indonesia, hampir 300.000 tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

Pendengar, Polres Sumba Timur masih menyelidiki kecelakaan yang melibatkan mobil patroli di kota Waingapu, Nusa Tenggara Timur. Peristiwa ini menyebabkan 6 orang mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan medis. Kecelakaan ini terjadi di Jalan di Panjaitan, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, sejak 24 Mei 2026 kemarin. Diketahui mobil patroli dikemudikan oleh Kapolsek Kota Waingapu, Ibtu Rauta Ubini Kuri. Kapolsek Sumba Timur, Kapolres Sumba Timur AKBP Gede Harimbawa mengatakan bahwa mobil patroli awalnya melintas usai mengikuti kebaktian minggu, tapi kendaraan kemudian hilang kendali hingga menghantam sebuah bengkel di pinggir jalan. Menurutnya insiden ini bermula saat sepeda motor yang dikendarai Yudi Wanto Edi mencoba mendahului dari sisi kiri kendaraan dinas. Saat itu sepeda motor diduga menyentuh ban belakang kiri mobil patroli dan benturan tersebut membuat mobil patroli kehilangan kendali, kemudian keluar jalur, naik ke trotoar dan menabrak sejumlah warga serta pengendara lain di lokasi kejadian. Setelah menyeruduk beberapa orang, mobil patroli akhirnya berhenti sesudah menghantam bengkel di pinggir jalan. Akibat kejadian ini, 6 warga dilaporkan mengalami luka dan kondisi berbeda-beda. Yudianto Edi dilaporkan mengalami retak tulang kaki kanan, sementara istrinya Muhaini mengalami shock akibat kecelakaan ini. Korban Dominikus Doko juga mengalami retak tulang kaki kanan, sedangkan Abdul Kadir dan Ronaldo Doko mengalami luka ringan. Sesudah kejadian, Kapolres Sumba Timur langsung mendatangi lokasi dan menjenguk korban di rumah sakit. Sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti dari kecelakaan ini. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di situs rri.co.id terkait dengan polisi yang masih menyelidiki penyebab kecelakaan mobil patroli di Sumba Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, terkait dengan puluhan retail modern di Nusa Tenggara Barat yang ditutup, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menilai polemik penutupan sejumlah gerai retail modern di Lombok Tengah berkaitan dengan aspek administrasi. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan aspek perizinan berada dalam kewenangan pemerintah setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, pemerintah masih mendalami persoalan yang berkembang di wilayah tersebut. Kementerian Perdagangan turut melakukan koordinasi internal untuk mencermati informasi mengenai penutupan gerai ini. Budi mengatakan pendirian minimarket harus mengikuti ketentuan rencana tata ruang yang berlaku di masing-masing daerah. Menurutnya, pelaku usaha perlu menyesuaikan kegiatan usaha dengan regulasi pemerintah daerah setempat. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menghentikan sementara kegiatan operasional 18 gerai Alfamart dan 7 gerai Indomaret. Dan langkah ini dilakukan karena sejumlah gerai dinilai belum memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan aturan daerah. Sesudah pertemuan tersebut, ratusan karyawan Alfamart Lombok Tengah menggelar aksi penyampaian pendapat di kantor pemerintah daerah. Aksi dilakukan setelah muncul kekhawatiran pekerja terkait potensi dirumahkan maupun terkena pemutusan hubungan kerja. Informasi ini kami cuplikan untuk Anda dari rri.co.id.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Menuju FIFA World Cup 2026, antusiasme pecinta bola semakin terasa di seluruh dunia. Turnamen terbesar sepak bola ini akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain jumlah peserta yang bertambah menjadi 48 negara, perhatian publik juga tertuju pada para pemain bintang yang diprediksi akan bersinar. Salah satu fakta menarik datang dari generasi muda sepak bola dunia. Banyak pemain muda diperkirakan akan tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia 2026 dengan usia yang sangat muda. Namun, sudah memiliki pengalaman luar biasa di level klub Eropa. Nama seperti Lamine Yamal menjadi sorotan karena berhasil mencuri perhatian dunia sejak usia remaja. Kecepatan, kreativitas, dan mental bermainnya membuat banyak orang percaya bahwa ia bisa menjadi salah satu ikon baru sepak bola dunia. Tidak hanya pemain muda, beberapa legenda sepak bola juga berpotensi mencatat sejarah baru. Lionel Messi misalnya, masih menjadi perbincangan hangat apakah akan kembali tampil membela Argentina setelah

0: hiasi sepak bola internasional. Karena itu, turnamen ini bukan hanya tentang perebutan trofi, tapi juga tentang momen emosional, perpisahan, dan lahirnya generasi baru bintang sepak bola dunia. Dan tentu saja, para penggemar sepak bola di seluruh dunia sudah tidak sabar menantikan duel panas antar negara, kejutan dari tim underdog, hingga aksi spektakuler para pemain terbaik dunia. Kita tunggu bersama, siapa yang akan menjadi bintang paling bersinar di FIFA World Cup 2026 nanti. Tetap bersama kami karena masih banyak informasi dan fakta menarik lainnya hanya untuk Anda, pecinta sepak bola dunia.
1: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, PLN angkat bicara terkait dengan penyebab padamnya listrik di Sumatera Utara, Jumat 22 Mei 2026. Pemadaman ini dikarenakan adanya gangguan dari transmisi listrik 275 kV. PLN mengatakan sistem Sumatera terdapat jalur utama kelistrikan yang membawa energi dari jalur selatan. Dari jalur utama tersebut, energi dibawa dari daerah selatan banyak pembangkit ke utara, dari Jambi, Sumatera Utara sampai ke Aceh. Kata Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN Edwin Nugraha Putra dalam keterangannya di Mabes Polri hari ini, bahwa ada jalur di sebelah timur koridor 500 kV yang disebutkan, kemudian ada jalur barat ya, dan ini merupakan inputan menuju jalur 500 kV yang berada di bagian timur. Menurut Edwin, ketika arus listrik yang biasanya menuju jalur timur menuju dari arah selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi terbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, juga ke arah Lingau Lahat. Edwin mengatakan bahwa ketika osilasi sampai ambang batas tersebut, maka di jalur barat perlu mengisolasi diri, dan tujuannya jangan sampai power swing jadi penyebab gangguan. Dan rendahnya frekuensi di bagian selatan menyebabkan beberapa pembangkit trip. Kemudian kata Edwin, ada skema tertentu yang bekerja sehingga sistem di sisi selatan kemudian normal. Tapi ada beberapa di daerah utara, ada kekurangan dari pembangkit, frekuensinya rendah. Informasi ini yang menjadi penyebab padamnya listrik di Sumatera Utara. PLN angkat bicara penyebab padamnya listrik di sana. Informasi dari rri.co.id.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Melki Lakanena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

Bersatu kanal informasi dan inspirasi, pendengar Indonesia kecewa tidak tercapai konsensus dokumen konferensi terkait dengan nuklir. Informasi dari rri.co.id, pendengar Indonesia menyampaikan kekecewaan atas tidak tercapainya konsensus terhadap dokumen akhir substansif konferensi tinjauan traktat non proliferasi nuklir 2026. Ini disampaikan Wakil Tetap RI untuk PBB di Markas PBB 27 April sampai 22 Mei 2026. Dan menurut Wakil Tetap PBB di New York, Umar Hadi, dalam keterangannya, saya cuplik dari rri.co.id, menekankan pentingnya memastikan hak setiap negara pihak untuk memanfaatkan energi nuklir bagi tujuan damai tanpa diskriminasi. Menurutnya, akses terhadap teknologi nuklir ini tidak boleh dibatasi melalui pendekatan yang politis, selektif atau juga diskriminatif. Dan kepemimpinan Indonesia sebagai koordinator gerakan non-blok pada REFCON 2026 menegaskan komitmen diplomasi Indonesia untuk memperkuat multilateralisme dan kemudian memperjuangkan dunia, sebab senjata nuklir mendorong tata kelola global yang lebih adil, inklusif, dan juga berbasis hukum internasional. Umar menekankan ketidaksepahaman REFCON 2026 ini tidak boleh dijadikan alasan untuk melemahkan komitmen pelucutan senjata nuklir. Dan sebaliknya, ini harus menjadi peringatan bahwa risiko nuklir saat ini semakin nyata. Informasi dari rri.co.id.

Pendengar, Kementerian Kehutanan menahan tersangka berinisial TT yang menyelundupkan 3.053 kg atau sekitar 3 ton sisik terenggiling dengan tujuan Kamboja melalui pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari antara ini informasinya, Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, Kementerian Kehutanan Aswin Bangun, dalam pernyataannya mengatakan penahanan tersangka ini menjadi pintu masuk untuk mengobarkan jaringan yang lebih besar. Dia mengatakan kasus ini bermula dari pemeriksaan satu peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok pada 12 Februari menemukan 3.000-an sisik terenggiling. Padahal dokumen ekspor barang ini diberitahukan sebagai teripang dan produk makanan kering. Tapi pemeriksaan fisik menemukan 99 karton berisi sisik terenggiling. Dari hasil penyidikan perkara mengindikasikan bahwa keterlibatan beberapa pihak dalam rantai penyelundupan mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pengurusan dokumen ekspor, penggunaan perusahaan tertentu sebagai formalitas eksportir, sampai pengaturan pengiriman ke luar negeri. Sampai dengan sekarang ini, pendengar, Kementerian Kehutanan menahan penyelundup 3 ton sisik terenggiling tujuan Kamboja. Informasi ini saya cuplikan untuk Anda, pendengar, dari Antara News.

0: TBC merupakan satu dari 10 penyebab kematian tertinggi di dunia. Penderita TBC diminta untuk mengkonsumsi obat selama 6 bulan, 9 bulan, bahkan ada yang 11 bulan. Apa alasan konsumsi obat begitu lama? Konsumsi obat TBC harus makan waktu lama karena bakteri tuberkulosis sulit dibasmi. Tidak semua bakteri ada di dalam sel. Ada juga bakteri yang hidup di luar sel, sehingga perlu waktu lama. Sebagian obat TBC bekerja saat bakteri sedang aktif membelah. Padahal pembelahan kuman tuberkulosis tumbuh sangat lambat. Karena itu butuh waktu lama untuk pengobatan. Kalau hanya diobati dalam waktu singkat, masih ada kuman tuberkulosis yang tersisa dan dapat membuat TBC kembali kambuh. Kalau pasien TBC tidak menaati peraturan waktu minum obat, bakteri bisa kebal terhadap jenis antibiotik tertentu. Bakterinya bisa makin ganas dan lebih sulit diobati. Jadi, minum obat TBC harus rutin sampai batas waktu yang ditentukan ya.
1: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang, Sako.
2: Apa? Jika mau buang itu nasi, Mama su masak capek-capek, mau buang begitu, Sa?
1: Beta su kinyang, na Mama.
2: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit, Sa, anak, eh? Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong sudah bisa makan, karena sudah ada makanan, na.
1: Iya, Mak. Beta habiskan pelan-pelan.
2: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

0: Pemirsa, kentang tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Berbagai jenis hidangan kentang seperti kentang goreng, kemudian kentang pure, kemudian kita juga mengenal kroket.
1: Assalamualaikum Bu, kakak pulang.
2: Waalaikumsalam. Bawa apa itu kak? Jangan bilang MBG-nya gak dimakan lagi nih.
1: Iya nih Bu, MBG-nya gak dimakan lagi.
2: Loh, kenapa kok gak dimakan lagi kak?
1: Soalnya ayamnya keras, ada merah-merah lagi.
2: Ih, masa sih kak? Coba sini Ibu lihat. Kakak mandi gih.
1: Iya Bu. Kemudian iris tipis.
3: Kita dapat mengirisnya dengan mempergunakan alat seperti ini ataupun juga kita dapat mempergunakan.
2: Ya ampun. Ini sih namanya belum mateng. Ampun deh yang masak. Gimana sih? Tega amat. Makanan buat anak-anak kok ngolahnya enggak benar begini sih?
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bapak sudah pulang.
4: Kenapa sih Bu? Momennya sampai kedengeran keluar loh.
2: Ini loh Pak, Ibu lagi buka MBG kakak. MBG-nya masa gak dimakan lagi? Katanya ayamnya keras. Lihat deh Pak, ayamnya keras. Mana masih merah begini. Kalau anak-anak racunan gimana coba Pak?
4: Ya ampun. Iya ya, keras begini. Masih merah lagi ya Bu. Pantes kakak gak mau.
2: Emang tadi di sekolah gak ada yang protes, Pak?
4: Tadi Bapak ada rapat di Dinas Pendidikan, Bu. Jadi Bapak belum terima laporan soal ini.
2: Tapi, Pak, ini tuh udah sering banget kejadiannya sama MBG di sekolah Bapak. Kakak udah sering banget nih pulang bawa MBG gak dimakan karena buahnya busuk lah, sayurnya berulat lah, sampai menu apa itu? Aduh, apa tuh? Burger? Apa itu? Ah, entahlah Ibu gak ngerti. Kan MBG kan ada ahli gizinya toh. Masa iya anak-anak dikasih burger yang jelas-jelas junk food? Harus ada tindakan ini Pak. Kalau dibiarin ya kasihan anak-anak dong.
4: Sabar Bu, sabar. Memang betul kalau itu Bapak sudah terima aduan. Makanya Bapak dan kepala sekolah lainnya yang masuk di SPPG Mekarjaya 1 sepakat untuk mengajukan evaluasi. Besok Bapak dan kepala sekolah yang lain juga akan hadir rapat di sana untuk mendengarkan keputusannya. Semoga ada komitmen baik Bu. Tapi kalau tetap begitu nanti kita akan adukan ke BGN lah.
2: Syukurlah Pak, bagus kalau begitu. Semoga ada tindakan nyata ya dari SPPG-nya.
4: Amin, semoga ya Bu.
5: Bapak, Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah hadir di aula SPPG Mekarjaya 1. Terima kasih atas kritik dan saran dari Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, evaluasi telah kami lakukan Bapak Ibu, dan tentunya Bapak Ibu berhak untuk terus mengawasi kinerja kami. Saya mewakili seluruh tim SPPG ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami menyadari menu makan bergizi gratis atau MBG dalam beberapa hari terakhir ini jauh dari kata layak. Kami belum berhasil memberikan yang terbaik untuk anak-anak, dan tanggung jawab itu sepenuhnya ada di pundak saya. Mulai hari ini Bapak Ibu, kami telah melakukan perombakan total. Kami telah mengontrak tim ahli gizi profesional yang tentunya kompeten untuk mengawasi setiap proses, mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi. Kedepannya, mulai hari ini, menu MBG yang tersaji akan disertai label rincian gizi seperti kalori, protein, hingga berapa vitaminnya, semua akan transparan. Kami juga membangun jalur komunikasi khusus. Sekolah berhak mengajukan keberatan atau keluhan secara resmi jika memang menu yang disajikan tidak sesuai standar. Tentunya kami berkomitmen untuk merespon setiap komplain dan akan kami atasi secepatnya sesuai dengan ketentuan operasional yang berlaku. Kami akan membuktikan bahwa kesehatan anak-anak adalah prioritas utama, bukan sekadar angka di atas kertas. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, Ibu, aku pulang.
1: Waalaikumsalam. Tumben nih, kakak ceria sekali.
0: Iya dong, Bu. Soalnya kakak dapat MBG-nya enak banget loh.
1: Oh ya, enaknya. Emang isinya apa, Kak?
0: Tadi kakak makan sama ayam goreng lengkuas, capcay, susu, sama semangka, Bu. Enak banget. Ayamnya juga udah gak keras, lembut banget. Temen-temen kakak juga suka.
1: Wah, alhamdulillah. Semoga seterusnya begitu ya, Kak. Sekarang kakak mandi ya.
0: Oke, Bu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak, tahu gak menu MBG kakak hari ini enak-enak katanya.
2: Oh ya?
1: Ayamnya udah gak merah, menunya lengkap lagi, Pak. Bagus nih, berarti SPBG-nya gercep ya, Pak, buat perbaikan?
2: Betul, Bu. Tadi di rapat disampaikan kalau mulai hari ini perbaikannya. Dan ternyata memang direalisasikan.
1: Syukurlah, Pak. Kalau kritik kita didengar, dan memang seharusnya begitu kan, Pak? Tujuan program MBG kan bukan sekedar bikin kenyang, tapi gimana gizi anak-anak Indonesia terpenuhi. Jadi meskipun gratis, bukan berarti nggak boleh kritis kan, Pak?
2: Iya Bu, betul. Sekarang Bapak lapar, pengen makan MBG juga, alias masakan bini gue.
1: Bapak bisa aja.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

sekitar 60 triliun untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Anggaran ini diarahkan bagi pembangunan kembali infrastruktur pada wilayah terdampak. Menurut Purbaya, penggunaan dana pada tahun ini belum terserap sepenuhnya. Ini karena pembangunan dilakukan secara bertahap sesuai dengan progres pekerjaan di lapangan. Dan dari sisi pendanaan, pemerintah memastikan anggaran penanganan bencana masih tersedia. Kendala justru muncul pada proses administrasi karena sejumlah pengajuan dari kementerian dan lembaga belum dilengkapi dokumen pendukung. Purbaya menjelaskan bahwa pencairan anggaran baru dapat dilakukan setelah seluruh persyaratan administrasi terpenuhi sesuai dengan ketentuan pemerintah. Informasi dari rri.co.id.

Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

Kapten Tim Nasional Argentina Lionel Messi cedera menjelang Piala Dunia 2026 yang membuatnya ditarik keluar dari laga MLS 2026 Inter Miami versus Philadelphia Union di Miami, Amerika Serikat di Senin pagi waktu Indonesia Barat. Dan dari antara news pada pertandingan itu, Messi meninggalkan lapangan pada menit ke-37 untuk digantikan Matteo Silvetti. Dari pihak banyak pihak terutama publik Argentina khawatir dengan kondisi sepak bola yang membawa negaranya menjuarai Piala Dunia 2022 itu. Jadi Argentina memang belum mengumumkan skuad resmi mereka ya untuk Piala Dunia 2026, tapi pertandingan pertama mereka akan berlangsung 16 Juni kontra Aljazair di Kansas, Amerika Serikat.

Pendengar, pemerintah terus mendorong pembangunan kebijakan yang berbasis kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput atau bottom up. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan. Menurut Veronica Tan, pemerintah membutuhkan masukan langsung dari komunitas agar kebijakan yang disusun benar-benar menjawab persoalan lapangan. Dia menegaskan pendekatan pembangunan saat ini tidak lagi hanya bersifat top down, tetapi juga mendukung program pemerintah ini dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di setiap daerah. Kementerian P3 sendiri, kata Veronica, juga berupaya untuk memastikan berbagai program pemerintah dapat menjangkau desa dan memberikan manfaat nyata khususnya bagi perempuan, anak, dan juga kelompok rentan. Informasi dari rri.co.id.

Di lingkungan sekolah, setiap siswa memiliki kelebihan yang berbeda. Ada yang unggul dalam berhitung, ada yang pandai menggambar, ada yang lincah berolahraga, dan ada pula yang suka membantu teman. Semua perbedaan itu merupakan kekuatan. Andaikan setiap orang memiliki kemampuan yang sama, pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik. Perbedaan yang membuat kelas menjadi lebih hidup dan kerjasama menjadi lebih kuat. Perbedaan adalah kekuatan. Bersama kita dapat menjadi lebih baik.

0: Woi, ada ibu hamil di belakang sana.
1: Aduh, beta sudah tidak kuat lagi kakak. Perut sakit sekali ini.
2: Pegang di beta pun tangan saja ibu. Tenang sa, kami akan lindungi ibu.
3: Kalau ibu hamil kelelahan dan stres, bisa bahaya untuk bayi.
4: Dalam situasi bencana, ibu hamil termasuk kelompok paling rentan. Mereka membawa dua nyawa sekaligus. Prioritaskan evakuasi dan pendampingan saat bencana.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestic, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, di Tampoli Tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslapor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra menjelaskan, sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
7: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika arilan arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
6: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
8: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cusoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
2: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
8: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
9: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT, jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga, ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
8: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Al-Jannah melaporkan.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
11: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
12: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
10: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGN Deni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu Saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
14: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
15: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh Kedeputian Penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
16: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan Pak di...
15: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
14: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu John Phil. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dihukumkan di hotel transit. Berikut keterangan Supianto.
18: Sebenarnya ini dalam rangka untuk haji karena mereka haji umroh, salah satu membentuk program saya dukungannya adalah membantu para jemaah haji lansia untuk beribadah ya di Tanah Suci tentunya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usia yang sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan yang orang lain.
17: Yang ditambahkan Supianto, di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologi, psikologi, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9.3 atau Selasa 26 besok para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah jumroh. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarif Ulalam, Media Center Haji Pro 3 RRI, mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
19: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
0: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air, serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Summit Flotilla serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang dan pekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nur Diansyah.
20: Coba akan dimaksimalkan kembali Vania Vanessa. Sebuah akurasi Vania. Nadia Kiko, pertandingan di babak yang pertama
21: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susanto Wali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
22: Oke, untuk pertandingan siang hari ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan, akan kami selalu perbaiki di setiap match, pasti ada kekurangan. Untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
21: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Dery Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staff, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
23: Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
21: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2036. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Memanfaatkan corner kick, bumper yang matang ditujukan menuju.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, di segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya malam hari ini Anda bisa simak Renungan Malam Katolik, dan Renungan Malam akan disampaikan Penyuluh Agama Katolik dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Para pendengar RRI Kupang dimanapun Anda berada, bersua kembali dengan saya Adrianus Kontrius di ruang pendengaran ini untuk menutup hari yang penuh berkat ini bersama-sama. Di tengah keheningan malam dan setelah seharian kita melaksanakan segala tugas, karya dan rutinitas, ini adalah saat yang indah bagi kita untuk kembali mendengarkan sapaan Tuhan. Mari kita lepaskan sejenak segala kepenatan, kecemasan dan beban yang kita pikul sepanjang hari ini. Kita persiapkan batin dan pikiran kita dalam suasana teduh untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Biarlah sabda Tuhan malam ini menyegarkan jiwa kita, memberikan kedamaian dan menjadi terang yang menuntun kita menuju istirahat malam kita yang tenang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga saat ini. Pada hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang sederhana, memohon agar Engkau membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Kuatkanlah kami dalam setiap tantangan hidup, agar kami tidak mudah menyerah, tetapi tetap percaya bahwa setiap pengorbanan yang dilakukan demi kebaikan dan demi nama-Mu akan berbuah berkat dan kehidupan yang kekal. Semoga Roh Kudus-Mu membimbing seluruh permenungan ini, sehingga dapat menjadi berkat bagi semua pendengar dan menumbuhkan iman, harapan, serta kasih dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mempersiapkan diri untuk merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 28 sampai dengan 31. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapanya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, renungan saya pada malam hari ini, saya beri judul Kehilangan untuk Memperoleh. Dalam perikop ini, kita mendengarkan Petrus yang mewakili para murid berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Pertanyaan Petrus ini sekilas terdengar seperti ungkapan penyerahan diri yang total, namun di sisi lain ada nada manusiawi yang menuntut kepastian. Lalu apa yang akan kami dapatkan? Pertanyaan ini sangat wajar. Kita sebagai manusia seringkali menghitung untung rugi, bahkan dalam hal beriman dan melayani Tuhan. Tanggapan Yesus sungguh luar biasa dan menyejukkan hati. Dia tidak memarahi Petrus. Sebaliknya, Yesus memberikan sebuah janji dan jaminan yang melimpah. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapanya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu pada masa sekarang ini akan menerima kembali 100 kali lipat, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, 100 kali lipat dari Yesus ini tidak boleh kita artikan secara sempit atau materialistis semata. Tuhan tidak sedang berbicara tentang investasi finansial. Yesus menutup sabdanya dengan sebuah pembalikan nilai yang radikal.
Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Di hadapan Tuhan, yang paling utama bukanlah siapa yang merasa paling berjasa, paling suci, atau paling lama melayani. Yesus paling utama adalah seberapa tulus hati kita dalam memberi dan berserah tanpa menuntut pamrih. Melalui Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk membawa semangat itu ke level yang lebih tinggi, melayani dan berbagi karena kasih kita kepada Kristus dan Injilnya. Percayalah, Tuhan tidak pernah berutang kepada manusia. Setiap pengorbanan kecil yang kita lakukan dengan tulus untuk kebaikan sesama, sekecil apapun itu, selalu diperhitungkan olehnya. Kita mungkin kehilangan sedikit kenyamanan di dunia, tetapi kita memperoleh kelimpahan. Mari kita mohon rahmat Allah agar kita dimampukan untuk menjadi murid-murid Yesus yang murah hati, berani berkorban, dan setia sampai akhir. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan, ajarlah kami untuk memiliki hati yang tulus seperti para murid-Mu. Mampukanlah kami untuk berani melepaskan keegoisan, kenyamanan, dan pamrih pribadi, agar kami dapat melayani Engkau dan sesama kami dengan sepenuh hati. Teguhkanlah iman kami, agar di tengah tantangan dan himpitan hidup sekalipun, kami tetap setia berjalan di jalan-Mu. Malam ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, dan para pendengar mimbar agama Katolik ke dalam tangan kasih-Mu. Berkatilah istirahat malam kami, jagalah kami dan anugerahkanlah kiranya tubuh serta jiwa yang segar untuk esok hari, sehingga kami kembali memuliakan nama-Mu melalui karya kami. Semua doa dan permohonan ini kami unjukkan kepada-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini sepanjang dan segala masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, demikianlah renungan singkat kita pada malam hari ini. Kiranya kita semua, baik yang berada di studio maupun yang berada di rumah, senantiasa diberkati dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat.

Hidup benar di hadapan Tuhan harus menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Tidak peduli apapun resikonya, hiduplah sebagai orang benar, maka Tuhan akan melimpahkan kasih dan rahmat-Nya bagi setiap kita yang setia pada

Bunga mawar tidak akan sempurna tanpa duri. Mentari pun tidak lengkap tanpa cahaya. Kebahagiaan tidak akan lengkap tanpa penderitaan. Manusia tidak akan lengkap tanpa cita-cita, dan hari ini tidak akan lengkap tanpa kasih Yesus.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini. Pro 1.

Prio 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Wamendukbangga, Ratu Ayu Isana Bagusoka, menginginkan warga lanjut usia atau lansia di berbagai tempat untuk tetap berdaya melalui program Lansia Smart. Menurut dia, dengan Lansia Smart ini menjadi pendampingan bagi keluarga lansia dan lansia itu sendiri melalui kepedulian dan peran serta multisektor. Kunjungan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program Sidaya berjalan sesuai dengan tujuan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup lansia supaya tetap sehat, aktif, mandiri, produktif, dan bahagia melalui program pendidikan non-formal bagi lanjut usia. Di kesempatan itu, Wamen menyampaikan untuk mewujudkan lansia berdaya perlu dilakukan intervensi pemberdayaan yang didukung dengan 3 pilar aktif, yaitu lansia sehat, merasa aman, dan berpartisipasi. Informasi ini, pendengar, saya cuplikan untuk Anda dari Antara News.

0: Ibu, kami di sekolah sudah berusaha sebaik mungkin mendidik anak ibu. Tapi ada luka yang tak bisa kami sembuhkan.
1: Waduh, luka apa ibu guru?
0: Ketika anak datang ke sekolah tanpa sopan santun, tanpa kejujuran, tanpa rasa hormat, saya rasa itu bukan salah pelajaran yang kami berikan.
2: Kami sadar, Ibu. Mungkin karena di rumah kami terlalu sibuk. Kami marah, tapi jarang memberi contoh.
0: Ibu, anak belajar pertama kali bukan dari papan tulis, tapi dari rumah. Dari ayah dan dari ibunya.
3: Pendidikan sejati dimulai dari rumah. Sekolah bukan tempat menitipkan tanggung jawab. Mari mendidik anak dengan teladan demi masa depan anak yang lebih baik.

0: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang, Sako.
1: Apa? Jika mau buang itu nasi, Mama su masak capek-capek, mau buang begitu, Sa?
0: Beta su kinyang na, Mama.
1: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit, Sa anak, ya? Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong sudah bisa makan, karena sudah ada makanan, Na.
0: Iya, Ma. Beta habiskan pelan-pelan.
1: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

Pendengar Majelis Pekerja Harian MPH PGI bertempat di Aula Jemaat Gemit Pola Tribuana Kalabahi Kabupaten Alor menggelar sidang majelis dipimpin oleh Ketua Umum Pendeta Jeki Manuputi dihadiri majelis dan juga jemaat, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ketua Umum PGI Pendeta Jeki Manuputi menegaskan bahwa PGI mengingatkan seluruh elemen gereja untuk bersiap menghadapi tantangan ganda, yaitu krisis persatuan global yang memicu polarisasi dan juga ancaman digitalisasi di era kecerdasan buatan. Menurutnya memilih Alor sebagai tuan rumah bukan hanya alasan. Lokasi ini menjadi simbol kuat bahwa gerakan oikumene tidak berpusat di kota besar saja, melainkan berakar kuat hingga ke pulau terluar Indonesia. Pendeta Jeki Manuputi menegaskan bahwa gereja harus keluar dari zona nyaman dan hadir bagi mereka yang tertindas. Pakar keamanan cyber dan konsultan teknologi Gildas Deograt Lumi selaku pembicara memberikan peringatan keras. Dia mengibaratkan ruang digital saat ini sebagai alam liar cyber yang penuh dengan manipulasi. Informasi dari rri.co.id, Persekutuan Gereja Indonesia serukan kolaborasi nyata hadapi tantangan.

0: Kakak, Bea dapat pesan. Katanya Bea tepung akun bermasalah, disuruh klik sekarang.
1: Mana coba kakak lihat?
0: Katanya kalau tidak cepat, akun akan diblokir.
1: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
0: Jadi, ini jebakan?
1: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
0: Waduh, ini bahaya.
1: Beta kasih tahu yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi, itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
0: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
1: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan dan juga jaga data pribadi kita.
2: Jaga data pribadi Anda dan jangan mudah terpancing.

satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah terus mengevaluasi program makan bergizi gratis dan memastikan anggaran sebesar 268 triliun rupiah di tahun 2026 terserap optimal untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat sesuai target Presiden Prabowo Subianto. Kata tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, Hariko Wibowo Satria, dalam keterangannya bahwa pemerintah tidak tutup mata atas insiden yang terjadi. Dari laporan progres kinerja BGN per 22 Mei, alokasi khusus anggaran MBG 248,28 triliun digunakan untuk operasional MBG. Per 22 Mei 2026, anggaran MBG telah terserap 83,2 triliun atau sekitar 33,43%. Sebagai dukungan manajemen dan sektoral, sisa anggaran digunakan untuk belanja pegawai operasional non-MBG dan juga program pemenuhan gizi nasional dan tata kelola sistem strategis. Informasi dari Antara News.

Pendengar PT Pertamina Patraniaga saat ini terus mempersiapkan penyaluran pasokan LPG ya. Dan saya cuplik dari Antara News, pasokan LPG ini secara khusus dipersiapkan untuk Idul Adha ya. Penyaluran pasokan LPG 3 kg. Di Jawa Tengah saja ini pasokan energi untuk gas LPG 3 kg itu 1.567.660 tabung. Area Manager Komunikasi Relasi Regional JPT di Semarang menjelaskan bahwa tambahan pasokan LPG 3 kg ini setara dengan konsumsi normal harian. Dia menjelaskan tambahan stok LPG ini dilaksanakan dengan harapan ada tambahan tabung masyarakat ya, merasa aman dan nyaman dalam menjalankan rangkaian ibadah Idul Adha dan juga libur panjang di akhir Mei ini. Mungkin kalau kita pertimbangkan tidak saja di Jawa Tengah, PT Pertamina misalnya merasa bahwa ini memang penting, maka juga di daerah-daerah Jawa, di daerah-daerah lain, termasuk mungkin Jatim, Bali, Nus ya, atau Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara untuk tambahan stok LPG menuju ke Hari Raya Idul Adha. Informasi ini pendengar saya cuplikan untuk Anda dari Antara News.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini,
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat malam dan terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Sony dan juga rekan band temani Anda malam hari ini pendengar, kali ini di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Kabar baik mudah-mudahan Anda, dan di 25 Mei 2026 ini di Senin malam, lagu-lagu mancanegara bisa Anda simak dan boleh pilih salah satu lagu. Di antara lagu yang disiapkan ada The Bangles dengan Eternal Flame, ada Eric Clapton dengan Knocking on Heaven's Door, ada Cliff Richard dengan The Best of Me, ada Bryan Adams dengan Everything I Do It For You, ada Eric Clapton kembali dengan Wonderful Tonight, ada Roxette dengan Spending My Time, ada Sophie dengan I Love You, ada Richard Marx dengan Right Here Waiting, ada Diana Ross dengan Endless Love. Yang mau bergabung pendengar, saya buka kesempatan untuk Anda bisa bergabung di line telepon di 0380-825-444, boleh di 0380-843-1152, atau boleh juga di 0811-3820-9440 untuk yang mau bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini. Saya ke penelpon pertama yang bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, malam Kak Sony.
4: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
5: Dengan
2: Erlin Oebufu.
4: Erlin di Oebufu. Bagaimana kabar Kak Erlin?
2: Baik.
4: Baik kok. Oh. Oke. Mau dengar lagu apa nih Kak Erlin malam ini?
2: Eric Clapton
4: yang mana? Yang Knocking atau yang
2: Wonderful
4: Tonight? Disiapkan lagunya, silakan.
2: Salam buat semua, Kak Sony.
4: Iya.
2: Buat Kak Sony, Mas Tugas, tetap semangat. Makasih Kak Sony.
4: Terima kasih, selamat malam. Terima kasih untuk Kak Erlin dari Oebufu. Penelpon pertama malam ini di 0380-825-444. Selanjutnya, selamat malam Ruang Dindu.
5: Malam Kak Sony.
4: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
5: Silia Kak Sony.
4: Kak Sisilia dari...
5: Mentasi toh.
4: Kira supinda jauh di mana kok?
5: Wes sempat pindah lama, wes tetap di tempat kelahiran kau toh ni.
4: Mantap. Silakan Kakak Sisilia mau dengar lagu apa? Iya.
5: Lagunya I Love You tadi tuh
4: kan. I Love You disiapkan. Iya, disiapkan lagunya.
5: Buat Kak Sony, selamat bertugas, Tuhan yang memberkati, selamat merayakan petang puasa, Tuhan.
4: Iya.
5: Bersama keluarga.
4: Iya.
5: Dan salam buat Opa Emi, ini Peri di Soe.
4: Iya.
5: Mama Cici, Mama Marlin, Mama Besti, Mama Madi, dan semua-semua saya lagi monitor di malam hari ini.
4: Iya.
5: Selamat malam aja buat Kak Sony, pulang hati-hati jam 5 katik. Selamat malam Kak Sony.
4: Terima kasih, selamat malam. Terima kasih untuk Kak Sisilia dari Mantasi sudah bergabung. Pada telepon berikutnya, Ruang Rindu, selamat malam.
6: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, selamat malam, memori lewat lagu.
4: Iya, selamat malam. Dengan Bung siapakah ini?
6: Dengan Bunga Endang, Kak Sony.
4: Iya, ini suara kayaknya beta pernah dengar di jam 5 pagi. Kapan begitu, kok?
6: Simpan bokongan bunga.
4: Ini makanya beta pernah dengar ini suara kayaknya,
6: Oh iya.
4: Tapi pas serius ya. Pas serius jadi biasalah.
6: Oh iya.
4: Bung Endang mau dengar lagu apa malam ini?
6: Boleh diulang lagi kok Kak Sony.
4: Ada lagunya, ada The Bangles dengan Eternal Flame, ada Eric Clapton dengan Knocking on Heaven's Door, ada Cliff Richard dengan The Best of Me, ada Bryan Adams dengan Everything I Do, ada Roxette dengan Spending My Time, Richard Marx dengan I Care Waiting, ada Diana Ross dengan Endless Love.
6: Bryan Adams
4: disiapkan lagunya, silakan Bung Endang.
6: Oke. Salam yang pertama buat Teh Dinda di Bogor, juga ada Bunda Asmi Arnona, Bunda Natalia di Tuli-Tuli, juga ada Ria Jakarta, Bapak Butus, Bapak Yahuda, Opa ini di Tilong. Pokoknya buat semua Kak Sony.
4: Iya.
6: Buat Kak Sony, selamat bertugas, sukses selalu dan selalu diberkati Tuhan. Terima kasih, Salum.
4: Terima kasih, Salum. Terima kasih untuk Bung Endang dari Cabang Ragnamo sudah gabung. Penelpon berikutnya, Ruang Rindu. Selamat malam.
7: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Kak Sony.
4: Selamat malam, Opa. Ini suara Jubita dengar di subuh-subuh nih, siapa ya? Opa Emi dari Tilong, kabar baik kok.
7: Baik Kak Sony.
4: Iya, tanggal tua Opa ya?
7: Iya, betul.
4: Tanggal tua, tanggal muda sama saja. Kalau Opa mah oke, Opa.
7: Ada beda rasa katanya.
4: Iya, betul, ada beda rasa ya.
7: Iya.
4: Siap Opa, malam ini mau dengar lagu apa yang pas di hati supaya kasih tenang hati. Iya, Opa.
7: Diana Rose,
4: iya. Disiapkan lagunya Opa, silakan.
7: Iya, salam pertama untuk Bung Endang di Cabang Mama berlewat.
4: Iya.
7: Ada Bung Andesko di Wainiko. Kemudian berikut ada apa tadi sampai ke Sisilia kok Pak
4: Sony? Iya betul, di Mantasi.
7: Ada Kak Ira di Ala, kemudian berikut ada Bung Ferry di Kampung Aman Soe, ada Bapak Butus Satu Veto, ada Mak Ima Patuguli, ada Mak Grem Batu Ate Cendana, ada Teddy dari Bogor, ada Kak Puja di Pintunya Papua, Puk Tratenga di Fakpak, kemudian berikut ada Bang Ferry Baru Tiri di Maroke, ada Kak Ayu di Matohi, Dan ada Diona Dewahesa dan semua sahabat Sony.
4: Iya, Pak.
7: Ya, Sony, selamat malam.
4: Iya, selamat malam. Terima kasih untuk OPI ini dari Tilong sudah bergabung malam ini. Penelpon berikutnya, selamat malam. Halo.
8: Halo, selamat malam.
4: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
8: Teta.
4: Iya, oleh Teta, kabar baik kok. Oh. Iya, itu Nona di mana ya?
8: Nona Sutido.
4: Oh, yang ada ini Mama Anita.
8: Iya.
4: Oh iya, yang Nona Ana, Nona Ina, Nona Anita, Nona yang lain-lain Sutido semua kok.
8: Semua Sutido.
4: Iya iya iya, jadi ini Mama Anita. Mama Anita, lagu apa yang mau didengar malam ini?
8: Ikutan saja.
4: Oke, Mama Anita. Siap.
8: Yang pertama buat Supremi, Bapak Endang, Bung Ferry, Bapak Otus, Serinda,
4: iya.
8: Yona, Bung Dani, buat Bung Nasron,
4: iya.
8: Bang Andi, Kak Cecilia, Kak Diona,
4: iya.
8: Sama
4: Jessy. Oke.
8: Dan buat semua-semua.
4: Buat semua-semua.
8: Juga selamat malam.
4: Oke.
8: Okay.
4: Ya. Terima kasih salam Mama Anita dari Uteta. Penelpon berikutnya, selamat malam Ruang Rindu.
9: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
4: Selamat malam. Malam
9: Abang Sony.
4: Selamat malam Bapak. Iya.
9: Apa kabar hari ini?
4: Kabar baik Bapak Freddy, kabar baik puji juga Kak.
9: Puji ya. Tuhan, kami keluarga sehat.
4: Ya.
9: Cuaca juga bagus hari ini, jadi kita syukuri semua Bang Sony.
4: Iya, syukurlah Pak Freddy, ya. Sehat-sehat ya. Kita semua.
9: Iya. Malam ini Veronica Sutra datang Kak?
4: Veronica Veronica ini malam ini istirahat dulu karena nanti besok baru Veronica datang lagi.
9: Oke.
4: Okay. Yeah.
9: Kalau soalnya kalau Veronica tidak datang ya sudah itu bila lu kenal Tuhan Yesus kok. Jadi apa? Jadi apa? Kita dengar saja Eric Clapton bilang knocking on heaven's door.
4: Disiapkan iya, lagunya supaya
9: bagus cocok dengan lu kenal Tuhan Yesus.
4: Kenal, ya, itu pas.
9: Ini ketuk-ketuk pintu surga ini.
4: Iya.
9: Iya, kira-kira Petrus mau buka atau tidak tuh pintu. dia bilang gini, Bapak belum mau terima tamu, jadi iya. Kok balik.
4: Tamu juga datang, okay. Tamu juga datang kalau tidak bawa perlengkapan bagus ya sudah, tidak usah lah.
9: Banyak bawa beban dalam popor itu jadi sudah bawa pulang Bali dulu sana.
4: Iya.
9: Oke, okay, saya salam dulu ya.
4: Iya, Bapak.
9: Iya. Kemudian ada berapa mama-mama pokoknya semua tanpa kecuali ya.
4: Iya.
9: Juga ada tadi Bapak Endang eh.
4: Iya.
9: Bung Edang ke Bapak Endang kok. juga iya. Ada iya Bunda Asmi itu. Mana suaranya ini? Saya sudah kangen sekali dengar ini kita punya.
4: Iyalah, mbak, tidak kenal. Ah,
9: dia pun suara itu, iya toh.
4: Iya.
9: Dia pun suara merdu niko. Oke, okay, ada Anti Diona juga di Wisapa sana, yeah. Juga Tete Dinda dan Caca Ayu Manise, Ibu Natalia. Yeah. Sudah masuk ke blog Ibu Natalia.
4: Ibu Natalia kemarin, nih, kayaknya antri di line telepon nih.
9: Oh, masih antri.
4: Iya. Iyo,
9: kemarin sudah masuk karaoke kapan? Oke, okay, Abang Sony, saya sapa semuanya saja
4: ya. Yeah.
9: Kecuali. Semoga semuanya sehat dan terhibur di malam hari ini. Oke, okay, yeah. Untuk Abang Sony, selamat bertugas, pulangnya hati-hati, doa terbaik untuk Abang Sony bersama keluarga.
4: Iya.
9: Terima kasih, selamat malam.
4: Terima kasih, selamat malam.
9: Shalom.
4: Shalom. Terima kasih untuk Pak Freddy dari Merau. Oh, sudah tadi. Iya, obrolannya masih sambung tadi, sudah tadi. Terima kasih untuk Pak Freddy sudah bergabung malam hari ini di line telepon 0380843-1152. Kita ke lagu dulu. Oh, ini ada penelpon lagi yang bergabung. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
10: Lu malam ruang rindu, ruang berbagi, berbagi-bagi rindu.
4: Bagi-bagi, ya.
10: Aduh, Freddy baru turun nih.
4: Iya, baru turun ini Pak Freddy.
10: Oh, pantas. Apa kabar Bang Sony?
4: Kabar baik, Ibu. Bagaimana Ibu? Ibu.
10: Sama, baik-baik selalu. Katanya Pak Nasrun baik-baik selalu.
4: Iya, harus baik-baik selalu.
10: Harus baik-baik selalu.
4: Iya.
10: Kabar, ada lagu apa?
4: Iya, ada lagu Barat. Ini masih ada antriannya, masih ada The Bangles dengan Eternal Flame. Ada Cliff Richard dengan The Best of Me. Ada Roxette dengan Spending My Time. Ada Richard Marx dengan Right Here Waiting. Yang mana?
10: Richard Marx.
4: Disiapkan lagunya Ibu Natalia.
10: Mau tanya Bang Sony sehat
4: dong? Ya sehat-sehat, Mbak, sehat-sehat.
10: Kalau di sini cuaca ini lagi mendung-mendung ini Bang Sony.
4: Iya, itu namanya cuaca merayu. Merayu. Merayu, ya? Iya.
10: Merayu siapa lagi?
4: Merayu kita untuk istirahat siang selalu.
10: Aduh, sudah mau salam-salam dulu.
4: Iya, Bang silakan Sony. Ibu.
10: Yang pertama buat Mama Ima ya, Mama Ima ya, selamat menjalankan mau lebaran.
4: Menjelang ya.
10: Bukan menjelang, iya lebaran.
4: Menjelang ya. Lebaran ya, Haji. Iya.
10: Semoga Mak Ima tetap sehat ya sampai hari hanya nanti.
4: Iya.
10: Dan Mas Roni nanti jalan-jalan ke Mak Ima kan ada.
4: Iya.
10: Nanti potong apa.
4: Betul.
10: Yang Mak Ima makan daging sapi, makan
4: iya.
10: Sambal goreng.
4: Iya.
10: Tanya tadi Mama Ima mau undang atau Bang Sony?
4: Iya, nanti kita menuju mendekat merapat.
10: Menuju saya juga mau suka pergi Bang Sony, tapi saya punya jatah kalau nggak sempat pergi nanti Bang Sony sudah yang
4: antar. Tenang, tenang.
10: Oke, okay, selamat malam ya Mak. Semoga sehat selalu ya bersama keluarga di rumah.
4: Iya.
10: Terus ada Mak Emilino, Mak Meridetan. Ada juga Bunda Asmi. Selamat malam Bunda. Mama Susan ya, Mama Glenn. Mama Madi, Mak Marlin. Mama Jessie juga, Mak Betsy.
4: Iya.
10: Ada Mama Del. Ada Kakak Diona, Kakak Dewi. Bung Valdes, Bung Botus. Pak Yehuda, Bung Haris, Bung Endang, Bung Lip, ada Kakak Rio juga, ada Pak Ferido sama Ibu Utri, ada Putra Tengah, dan semua-semua sudah Pak Sony yang lagi monitor.
4: Iya.
10: Buat Bang Sony tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat Bang Sony dan keluarga yang ada di rumah. Pulangnya hati-hati sebentar Bang Sony,
4: iya.
10: Tiba di rumah dengan selamat dan sejahtera.
4: Iya.
10: Dan jalan di sebelah kiri ya Bang Sony, sebelah kanan, di tengah-tengah aja jalannya. Karena putar tengah, mau gabung ya, tanya siapa ya? Saya bilang, Bang Sony sudah gabung, sudah. Oh,
4: iya.
10: Terima kasih ya Bang
4: Iya, terima malam. Kasih. Selamat malam, terima kasih Ibu Natalia dari Toli Toli. Kita ke lagu dulu untuk yang mau bergabung, nanti ditahan dulu, kita dengar lagu dulu, nanti setelah ini boleh gabung kembali.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Lagu 80-an dan 90-an masih Anda terus simak malam hari ini pendengar di Ruang Rindu untuk edisi 25 Mei 2026. I Love You dari Sophie. Ini dirilis tahun 1995. Ini album, sebagian dari album So Far So Good ya. Dengan beberapa perilisan ulang kompilasi pada tahun 2010. Tapi lagu yang baru saja Anda simak ini di 1995 ya. Saya hadirkan untuk Anda yang masih terus dengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih ada kesempatan untuk yang mau gabung. Masih ada di antrian lagu-lagu. Boleh di 0380825444 dan 0380843112. Boleh di 0811320944. Ke penelpon berikutnya yang bergabung malam ini, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam juga, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Halo, selamat malam, ini orang dari tengah-tengah ini kak?
1: Mungkin.
0: Iya ya. Mungkin, yang namanya Bapak... Bapak Putra dan...
1: Dan
0: yang baru dirayakan. Begitu saja toh.
1: Iya.
0: Putra tengah dari Fak-Fak, kabar baik Bapak?
1: Puji Tuhan, sangat baik.
0: Iya, kedengaran suara sangat bagus ini. Jadi iyo. Saya rasa ini kayak umur baru 17 kah?
1: Baru lahir.
0: Baru lahir kah? Oh, baru kemarin lahir langsung bisa telepon ini.
1: Bisa.
0: Ini
1: sekarang
0: tuh milenial ini luar biasa ini. Zaman-zaman sudah canggih sekali ini, Kak.
1: Sekarang baru buka mata saja minta HP.
0: Iya. Nanti besok-besok lagi baru buka mata saja sudah minta uang memang jadi kita.
1: Bisa minta uang keluar dari HP.
0: Putra tengah dari Fak-Fak, mau dengar lagu apa yang pas di hati?
1: Puji Tuhan sehat semua, baik cuaca juga. Ah, baru habis hujan.
0: Oh, hujan. Iya.
1: Ya, kita syukurin semua.
0: Iya.
1: Biar tambah airnya, dong.
0: Iya, betul, Bapak.
1: Sungguh sudah berapa kali mau terus gabung tapi kalah jari-jari.
0: Kalah jari-jari ya.
1: Malam ini ramalannya bagus.
0: Malam yang pas.
1: Mau ketemu langsung ten.
0: Iya, siap.
1: Lagu yang masih ada.
0: Iya, lagunya masih ada. Roxette dengan Spending My Time. Ada Cliff Richard dengan The Best of Me. Ada The Bengals dengan Eternal Flame.
1: Kedua
0: ya, The Best of Me disiapkan, silakan Bapak.
1: Oke, salamnya Bang Sony, nah, salam jumpa kembali, selamat bertugas. Tuhan memberkati selalu, saya bersama keluarga.
0: Iya.
1: Dan juga teman-teman kru semuanya, salam sehat selalu. Bunda Christina Kalia, so gabung.
0: Baru saja gabung. Katanya salam untuk Putra Tengah yang katanya sudah tanya-tanya ini. Di tengah apa di pinggir jalan ini Putra Tengah?
1: Mudah-mudahan tidak kiri, tidak kanan, tetap
0: tengah. Iya.
1: Mama Ima di sana juga ya.
0: Iya.
1: Kemudian ada Opa ini, ada juga Bang Masyid, ada Bunda Ima juga.
0: Iya.
1: Ada juga Rina, ada Mbak Maria juga, ada juga Bang Putus.
0: Iya.
1: Ada juga Mbak Endang dan ada juga ya semua saja ya.
0: Iya.
1: Selalu bersama Pro 1 Kupang.

0: Semoga malam hari ini dapat salam dan sehat selalu.
1: Iya. Yeah.
0: Bersama keluarga masing-masing, salam kumpang.
1: Iya. Yeah.
0: Bang Soni, mungkin yeah. dulu terima kasih ya, selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat aku.
1: Iya. Yeah. Terima kasih Putra Tengah dari Fak-Fak Papua. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Kita ke lagu berikut lagi untuk malam ini. Tadi sudah dipilih ada Bryan Adams dengan Everything I Do It For You. Lalu lagu berikutnya ada Dan Rose dengan Endless Love. Untuk yang mau bergabung masih beberapa menit lagi, kurang lebih 20 menit lagi dari sekarang. Untuk yang masih mau bergabung di 0380825444, 0380843 1152, dan boleh di 0811380946440. Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat Rindu Memori lagu Bang Sony.
1: Ini kedengaran suaranya mantap sekali. Kayaknya cuacanya lagi bagus ini di Paribo.
0: Iya, bagus.
1: Sehat-sehat Bang Nasru.
0: Iya, alhamdulillah sama-sama kita Bang, sehat walafiat.
1: Iya, syukur-syukur alhamdulillah. Silakan Bang Nasrun.
0: Ini baru monitor sini Bang.
1: Iya.
0: Lagu apa ini?
1: Lagunya di iya, mancanegara, lagu tahun 80-an dan 90-an, ada Bryan Adams di antrian nih. Boleh. Oke, silakan.
0: Pertama-tama Bang Soni sambut tugas, selalu bersama keluarga rumah.
1: Iya.
0: Putra Tengah tadi ya.
1: Betul.
0: Ada Dinda juga di Bogor. Terus ada semuanya lah tanpa kecuali Kompas. Iya. Terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih untuk Bang Nasrun dari Parimo, Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Terima kasih sudah bergabung. Ini dia lagunya Bryan Adams dengan Everything I Do, I Do It For You.

Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

0: Ya, masih dari kawasan Tompelo 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Itu lagunya dari Eric Clapton dengan Knocking on Heaven's Door. Sedikit agak ngebeat, jadi bikin kita agak begadang malam hari ini. Yang mau bergabung masih boleh di line telepon 0380825444 atau 0380843 1152. Boleh di 0811382094440. Masih ada Richard Marx dengan Right Here Waiting. Ada Cliff Richard dengan The Best of Me. Ada The Bengals dengan Eternal Flame. Kemudian juga ada Roxette dengan Spending My Time. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali Kak Bung, Ruang Rindu, Ruang Baju Rindu, Memori Lewat. Biasa malam-malam panas begini pasti temannya ais begitu.
0: Kok bisa saja ini betah saja dengan es nih ya ini ibu satu ini. Iya. Tete Dinda, ini lagu mancanegara, lagu tahun 80-an dan 90-an. Yang masih ada di antrian ini Roxette dengan Spending My Time, ada The Bengals dengan Eternal Flame.
1: Iya, Spending My Time, Roxette with Spending My Time.
0: Oke, okay, disiapkan lagunya, silakan Tete Dinda.
1: Kemarin susah sekali mau bergabung.
0: Oh iya. Mau nyanyi ya?
1: Sampai di akhir-akhir.
0: Iya. Nanti minggu depan boleh nyanyi kok. 4 lagu boleh.
1: Begitu ya.
0: Tapi yang on air 1 lagu, 3 lagunya off air.
1: Oh iya gitu ya.
0: Begitu. Iya.
1: Ketemu dengan siapa malam ini?
0: Saya dengan Kak Ben.
1: Kak Ben, selamat malam.
0: Iya.
1: Selalu. Kalau cuma sama dengan Kakak Bung yang sondeher lupa tanya dengan siapa?
0: Iya.
1: Kalau sama Vero sama Fongki kenapa selalu lupa?
0: Kenapa selalu lupa?
1: Selalu lupa tanya dengan
0: siapa? Oh lupa. Iya.
1: Kenapa? Iya. Makasih lah kalau gitu. Doa terbaik untuk Kakak Bung juga Kakak Ben.
0: Iya.
1: Nah, ucapan selamat malamnya caranya untuk Tani, untuk Om Endan, selamat malam Om, Opa, juga Bung Paldes, juga dengan Esko, lanjut ke Bu Papa, ada Pak Haris juga, Haris ke Bung Ferry, ada Bung Tuti juga.
0: Iya.
1: Bapak-bapak itu juga ya, selamat malam, next ke Mama Anita, Mak Muri Detan, Mak Mei. Kemudian siapa lagi? Oh ya, di Takari ada Natalia, di Trepe juga ada Natalia ya. Selamat malam, next ke siapa lagi kak? Deona di Oes apa? Siapa lagi? Inalado dan udahlah. Next time untuk yang lainnya.
0: Iya.
1: Oke, kita Bung dilanjut. Terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam Tete Dinda dari Bogor. Terima kasih sudah bergabung. Lagu berikutnya, ini mungkin lagu-lagu terakhir ya. Ada Richard Marx dengan Right Here Waiting. Ada Cliff Richard dengan The Best of Me. Nanti ada Spending My Time dan The Beatles ya. Dengan Eternal Flame. Saya hadirkan untuk yang masih terus dengar Pro 1 dan terima kasih yang sudah bergabung. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kita masih punya waktu sampai pukul 24 tuntas kebersamaan kita malam ini.

0: saya sudah batuk lama, tapi saya takut periksa. Nanti orang bilang saya kena TBC.
1: Tidak perlu takut atau malu. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan kok, asalkan diperiksa dan diobati dengan teratur.
0: Benarkah dok? Saya dengar obatnya berat dan bisa berbahaya.
1: Obat TBC memang harus diminum rutin minimal 6 bulan, Bu. Tapi dengan pengawasan tenaga kesehatan, pengobatan yang aman, dan sangat membantu pasien untuk sembuh.
0: Jadi, yang penting jangan menunda pengobatan ya, dok?
1: Betul, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin cepat ditangani. Jadi, jangan biarkan kurangnya pengetahuan atau stigma menghalangi kita untuk sembuh. Jika batuk tidak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Jangan takut, jangan malu. TBC bisa disembuhkan.
3: Lawan TBC, mulai dari diri kita.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehry. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Huh?

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Dia tahu yang tepat dan yang terbaik untuk kita.

Pendengar, masyarakat diminta untuk lebih waspada dan memilih obat bahan alam atau obat herbal yang beredar di pasaran karena Balai POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan menemukan puluhan produk obat bahan olahan yang terbukti mengandung bahan kimia obat berdasarkan hasil pengawasan periode Maret 2026. Dari temuan ini, Balai POM mengidentifikasi ada 22 merek obat bahan alami atau yang kita sebut sebagai herbal. Sebanyak 10 produk diketahui punya nomor izin edar, sedangkan 12 produk lainnya tidak memiliki nomor izin edar untuk mencantumkan nomor izin edar fiktif pada kemasan. Mayoritas produk yang ditemukan merupakan produk stamina pria. Sebanyak 13 merek diketahui mengandung bahan kimia. Informasi ini, pendengar, saya cuplikan untuk Anda terkait dengan Balai POM yang menemukan obat herbal berbahaya termasuk obat kuat pria yang berisiko kanker hingga kematian mendadak.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Peribahasa Cina. Setiap kegagalan dan masalah yang dialami merupakan guru yang paling baik menuju kehidupan yang lebih baik. Lihatlah sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Tiap tantangan dan masalah yang dihadapi akan membuat kita semakin kuat dan berpengalaman untuk pengembangan diri menuju kesuksesan.

Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

Pendengar berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa lagi besok, hari Selasa tanggal 26 Mei 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital dan rri.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 1, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Saudara, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Selamat pagi pendengar, dimana-mana Anda berada, kita berjumpa lagi dan RRI Pro 1 kembali mengudara untuk Anda di hari ini, hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Tanggal cantik ya, 260526. Ya, dan ada pada kesempatan pagi hari ini ada saya Veronica yang akan menemani Anda dari saat sekarang di Kupang Menyapa Pagi hingga tuntas nanti di siang hari. Dan tentunya juga rangkaian informasi-informasi menarik update akan kami hadirkan untuk Anda melalui portal resmi kami di www.rri.co.id, ditemani dengan lagu-lagu bagus ya, lagu-lagu bagus yang sudah Vero siapkan juga di sini untuk Anda. Mengawali kebersamaan kita pagi ini, kami akan hadirkan Mutiara Pagi Kristen untuk Anda dengan topik menghadapi badai kehidupan bersama Kristus, yang nantinya akan dibawakan oleh penyuluh agama Kristen Kanwil Kemenag Provinsi NTT dan Bapak Priyadi Christian MTH. Setelah itu akan dilanjutkan di pukul 6 nanti dengan berita Kupang pagi ini. Dan juga nanti jangan lewatkan dialog aktual di pukul 9 pagi serta beberapa acara menarik lainnya akan kami hadirkan hingga tuntas nanti kebersamaan dengan Vero di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ya pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Kali Informasi dan Inspirasi. Selamat mendengarkan.

0: Ya, pendengar, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Kristen dengan judul Menghadapi Badai Kehidupan Bersama Kristus yang akan dibawakan oleh Penyuluh Agama Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Prihadi Christian MTH. Kita dengarkan bersama.
1: Shalom, selamat pagi pendengar yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Prihadi Christian. Saat ini mari kita merenungkan bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Sebelumnya mari kita awali dengan terlebih dahulu berdoa. Bapa Surgawi, terpuji Engkau atas segala berkat rahmat anugerah yang telah Tuhan limpahkan bagi kami. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, nafas hidup dan juga segala hal yang ada pada kami Tuhan. Semua itu anugerah-Mu, dan pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami dapat mempertanggungjawabkannya dengan segala sesuatunya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Pimpin kami dan berkati kami. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami dan senantiasa dapat kami amalkan. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Demikian sabda Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyerbu masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema menghadapi badai kehidupan bersama Kristus. Pada bahagian ini saya tidak sedang mendoakan Anda untuk menghadapi kesulitan atau badai kehidupan, tetapi di sini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana ketika kita menghadapi masalah hidup, bagaimana ketika kita menghadapi problema kehidupan. Maka Alkitab mengingatkan kepada kita tentang perkataan Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-39 dan 40. Di sana dikatakan, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Pertanyaan yang Tuhan Yesus lontarkan kepada para murid ketika menghadapi pergumulan mereka pada waktu itu adalah, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara-saudara, kehidupan ini seringkali diumpamakan seperti sebuah pelayaran. Ada saat-saat di mana airnya tenang, angin bertiup sepoi-sepoi dan perjalanan terasa begitu menyenangkan. Namun Alkitab tidak pernah menjanjikan bahwa pelayanan atau pelayaran hidup kita akan selalu bebas dari ombak. Terkadang kita harus menghadapi ombak, gelombang, topan kehidupan. Dalam teks kita hari ini, para murid yang beberapa di antaranya adalah nelayan berpengalaman harus berhadapan dengan badai yang dahsyat di sebuah danau yang disebut Galilea. Yang menarik, badai ini terjadi justru ketika mereka sedang menuruti perintah Yesus untuk bertolak ke seberang. Kita bisa melihat di ayat yang ke-35, di sana dikatakan pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka. Jadi ada sebuah perkataan Tuhan Yesus yang disampaikan kepada para murid. Perkataannya adalah, marilah kita bertolak ke seberang. Kehendak bertolak itu adalah kehendak Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, pada saat itu para murid bukan sedang lari dari panggilan Tuhan atas diri mereka. Ketika Tuhan Yesus, mari kita bertolak, mereka mengikuti. Berbeda dengan kisah Yunus ketika lari dari panggilan Allah untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di Niniwe. Yunus justru lari dari panggilan Tuhan dengan pergi ke Tarsus. Kemudian dalam perjalanan dia naik kapal, maka ia dihadang badai yang sangat kencang. Kalau kisah Yunus, badai itu untuk menghambat Yunus dari pelariannya dari panggilan Tuhan. Sedangkan di dalam kisah Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 ini, kita justru melihat para murid mengikuti kehendak Kristus. Mereka menjalani apa yang Tuhan Yesus mintakan, yaitu bertolak ke seberang. Markus 4 ayat 35 sampai 41 ini mengajarkan kita satu realita penting, bahwa mengikuti Yesus tidak membuat kita kebal terhadap badai kehidupan, tetapi mengikuti Yesus menjamin kita sampai ke seberang dan mampu menghadapi badai kehidupan. Secara realita, badai datang tanpa diduga. Siapa di antara kita yang ketika menghadapi masalah kita sudah tahu bahwa akan ada masalah? Masalah itu kadang-kadang datang tiba-tiba, tidak terduga. Dan badai selain datang tanpa diduga, dia juga menguji keterbatasan kita. Kalau kita perhatikan di ayat 37 dan 38, di sana, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan para murid itu, mereka mantan nelayan yang profesional. Petrus misalnya, dia sebelum mengikuti Yesus, dia adalah seorang nelayan. Tentu latar belakang ini, ketika mereka menghadapi badai, mereka tahu cara mengatasi, cara keluar dari badai-badai tersebut. Namun ketetapan yang disampaikan oleh firman Tuhan di sana, dikatakan bahwa mereka begitu kesulitan untuk menyelesaikan atau menembus badai tersebut. Bahkan perahu mereka sudah kemasukan air. Ini menunjukkan ada keterbatasan dalam diri para murid tersebut yang tampak dan membuat mereka merasa ciut dan takut. Badai hidup itu nyata. Badai dalam teks ini adalah taufan yang sangat dahsyat. Dalam hidup kita, badai bisa berbentuk masalah finansial. Badai bisa berbentuk rumah tangga yang sedang mengalami krisis. Badai bisa berbentuk vonis dokter tentang penyakit berat yang kita harus terima. Awalnya kita merasa bahwa aman-aman saja, tiba-tiba ketika kita periksakan diri, kemudian kita mendapat diagnosa dari dokter bahwa kita mengidap penyakit berat, maka hati kita mulai rapuh, hati kita mulai ketakutan. Kadangkala juga badai bisa berbicara tentang krisis masa depan. Kita merasa bahwa bagaimana masa depan saya? Bagaimana masa depan anak-anak saya? Sesungguhnya anak-anak Tuhan diberi jaminan tentang masa depan dari Allah itu sendiri. Kalau kita merujuk kepada Yeremia pasal 29 ayat 11, di sana dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ada janji Tuhan tentang hari depan yang penuh harapan. Tetapi seringkali rancangan ini kita bengkokkan dengan perilaku kita sendiri yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Anak-anak yang harusnya belajar dengan sungguh-sungguh, tekun dalam ibadah, tekun dalam doa, tetapi justru mereka rajin untuk main game, sehingga apa yang harusnya kita dapat, yaitu ilmu pengetahuan dari hasil belajar kita, karena kita tidak belajar, kemudian anak-anak itu menjadi bodoh karena mereka lebih sibuk dengan gamenya. Saudara-saudara, sehingga dari sini krisis masa depan itu justru sebenarnya seringkali diciptakan oleh kesalahan langkah kita sendiri. Nah, ini bisa menjadi badai? Bisa. Karena itu, saudara-saudara, kita harus berhati-hati. Keterbatasan manusia seperti para murid yang adalah mantan nelayan, yang profesional, yang tahu persis seluk-beluk Danau Galilea, seringkali ya, ketika menghadapi badai yang melampaui keahlian kita, maka kita merasa takut. Murid-murid pada waktu itu demikian. Mereka profesional dalam hal penelayanan. Tetapi ketika masalah yang dihadapi lebih melampaui keahlian mereka, mereka pun takut. Ketika perahu mulai penuh air, mereka sadar mereka tidak berdaya. Di sini kita belajar bahwa seringkali Tuhan mengizinkan badai datang untuk memperlihatkan ujung dari kekuatan kita. Dengan kata lain, kita harus sadar bahwa kita tidak selalu kuat. Kadangkala kita memiliki keterbatasan, agar kita mulai bersandar pada kekuatan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari sisi positifnya, badai kehidupan membawa kita untuk bersandar pada Tuhan. Tetapi seringkali kita justru tidak melakukannya, bersandar pada Tuhan. Kita merasa bahwa diri kita hebat, kita mampu menyelesaikannya. Kita hanya memikirkan dengan logika kita, kita tidak menggunakan iman kita. Lalu ketika kita mentok, kita mulai stres, kita mulai goyah, kita mulai menyalahkan segala pihak yang ada di sekitar kita, dan akhirnya perpecahan terjadi, masalah semakin memberat. Menjadi pertanyaan bagi kita saat badai kehidupan itu datang adalah, antara ketakutan dan iman, mana yang akan dominan kita tonjolkan? Perhatikan ayat yang ke-38, saudara-saudara, di sana dikatakan, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Di ayat ini kita melihat dan kita belajar bahwa dalam situasi sulit, seringkali justru kepanikan dominan menguasai pikiran kita. Padahal seyogianya kita menjadi seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Di ayat yang ke-40 kita bisa mengetahui apa kehendak Tuhan ketika kita menghadapi badai kehidupan. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? mengapa kamu tidak percaya? Dari pertanyaan Tuhan Yesus ini, kita mengetahui bahwa kehendak Tuhan dalam kita menghadapi masalah kehidupan, badai kehidupan, seharusnya jangan takut, tetapi tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan ada beserta kita. Pada kenyataannya, justru di dalam diri kita seringkali memunculkan sikap menyalahkan. Para murid mempertanyakan hal ini kepada Tuhan. Mengapa engkau tidak peduli kalau kita binasa? Sudah-sudah, sangat disayangkan kita justru seringkali meragukan kasih Allah ketika keadaan memburuk melanda dalam hidup kita. Ketakutan mengaburkan ingatan para murid tentang siapa Yesus yang bersama mereka di dalam perahu. Penjelasan sebelum kisah angin ribut ini adalah tentang bagaimana iman itu berpengaruh dalam perumpamaan tentang biji sesawi. Iman sekecil apapun bisa menolong dan mengubahkan hidup kita sehingga kita memiliki ketenangan. Tetapi setelah Tuhan Yesus berkhotbah tentang hal iman, nampaknya Allah mengizinkan para murid itu mengalami ujian. Bagaimana ajaran itu betul-betul menjadi rema dalam kehidupan para murid, atau ajaran itu hanya lalu begitu saja. Dan nampaknya kita melihat bahwa penghayatan terhadap ajaran perumpamaan biji sesawi itu belum terlihat secara jelas di dalam pengajaran Markus 4 ayat 35 sampai 41 tadi. Murid-murid justru khawatir, murid-murid justru takut, dan murid-murid justru mempertanyakan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Ketakutan mengaburkan ingatan para murid tentang siapa Yesus yang bersama mereka di dalam perahu. Mereka berteriak seolah-olah tidak ada penyertaan Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Padahal Tuhan Yesus sendiri pada saat itu ada beserta dengan mereka. Ketika mereka melihat responsi Tuhan Yesus atas teriakan mereka di ayat 39, Tuhan Yesus justru dengan mudahnya meredakan badai itu. Tuhan Yesus hanya bersabda kepada angin topan dan danau Galilea dengan perkataan, "Diam, tenanglah." Dan responsi alam semesta menunjukkan kuasa Yesus yang luar biasa. Angin topan yang menakutkan menjadi angin yang sepoi-sepoi yang meneduhkan. Ombak yang bergelora yang terjadi pada Danau Galilea pada waktu itu menjadi ombak yang tenang. Dan kemudian semuanya itu, masalah yang terjadi berhenti. Kekalutan berhenti. Kuasa Kristus atas badai tanpa tampak nyata kalau kita memperhatikan di ayat 39. Dialah pemenang dan pemegang kendali. Markus 4 ayat 39 sampai 41 ini, kalau kita simak di ayat ini, Tuhan Yesus cukup menunjukkan kuasanya kepada para murid dengan satu kata. Yesus tidak membutuhkan strategi rumit untuk meredakan badai. Dia hanya perlu berbicara, angin dan danau yang merupakan bagian dari alam semesta yang diciptakan melalui dia, mereka tunduk kepada otoritasnya. Untuk itu, sebesar apapun badai yang sedang mengombang-ambingkan kehidupan kita saat ini, saya tidak tahu apa badai yang sedang Anda rasakan saat ini, tetapi Tuhan mengerti bagaimana perasaan Anda, bagaimana jeritan hati Anda. Tuhan mau menolong Anda. Ingatlah bahwa badai itu masih mengenali suara penciptanya. Kristus adalah solusi untuk kehidupan kita. Masalahmu mungkin besar, tetapi Yesus jauh lebih besar dari setiap masalah hidup kita. Setelah mereka menyaksikan kuasa Yesus di ayat 40 dan 41, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu belum percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Teguran Yesus kepada para murid, Yesus tidak menegur mereka karena membangunkannya, melainkan karena ketakutan dan yang menguasai iman mereka. Saudara-saudara, mari kita mengenal Yesus lebih dalam. Badai mengubah pengenalan para murid tentang Yesus. Badai kehidupan kita bisa mengubah pengenalan diri kita tentang Yesus. Kalau awalnya di ayat 38, para murid mengenal Yesus hanya sebatas guru, karena di sana dikatakan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Menjadi kegentaran yang luar biasa ketika para murid menyaksikan di ayat yang ke-39, ya, Tuhan Yesus meredakan badai itu, sehingga di ayat yang ke-41, yang tadinya mereka hanya memandang Yesus sebagai guru, kini mereka berubah konsep berpikirnya. Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Mereka tidak sekedar melihat Yesus sebagai guru, tetapi mereka melihat Yesus sebagai pribadi yang berkuasa atas kejadian alam yang terjadi saat itu. Nah, ini seharusnya masalah hidup kita juga mengubahkan cara pandang kita tentang Tuhan Yesus, yang mungkin awalnya kita sederhana, tetapi dengan melihat kuasa dan mujizat Tuhan dalam hidup kita secara pribadi, seyogianya kita lebih dalam mengenal Dia, lebih memahami siapa jati diri Yesus dalam hidup kita, sehingga Yesus menjadi satu-satunya yang kita miliki di tengah badai, dan kita akan merasa tenang. Dari kisah ini, pastikan Yesus ada di perahu kehidupan kita. Masalah terbesar bukanlah seberapa besar badai di luar perahu, melainkan siapa yang ada di dalam perahu yang bersama dengan kita. Kehidupan kita seperti tadi yang saya katakan, seperti dalam sebuah pelayaran. Biarlah pelayaran kehidupan kita, kita selalu sertakan Yesus dalam setiap segi kehidupan. Jaga hubungan intim dengan Kristus melalui

0: melampaui badai, agar kita bisa melihat kuasa ilahi di dalam Kristus yang menyertai kita. Badai diizinkan bukan untuk menenggelamkan kita, melainkan untuk mendewasakan iman kita dan menyatakan kemuliaan Allah yang ajaib. Jangan fokus pada besarnya ombak, fokuslah pada Dia yang berjalan di atas ombak dan yang sanggup meredakan ombak tersebut. Bersama Kristus, perahu hidup kita pasti akan sampai ke seberang dengan selamat. Sekiranya Tuhan memampukan kita memahami kebenaran firman Tuhan ini, dan mari kita mengamalkannya, menunjukkan iman yang kuat yang kita rasakan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin untuk firman Tuhan.
1: Ya, benar itu dia, renungan yang baru saja kita dengarkan bersama disampaikan oleh Pak Pri. Ini sangat menarik ya, karena sebuah pertanyaan mendalam yang pasti kita akan selalu lontarkan dalam kehidupan kita ya, Pak Pri. Ini masuk ke sharing ya, kita masuk ke sharing. Mau sampai kapanpun, padahal kita udah membaca firman nih, kita udah tahu bahwa badai itu pasti akan datang begitu. Selalu ada, gak ada yang Tuhan menjanjikan hidup itu tadi ya, dengan ketenangan. Pasti ada badai di situ. Nah, mungkin lebih mendalam lagi ya, kita akan lebih mendalam mempertegas lagi, kenapa sampai badai kehidupan Tuhan itu tetap Tuhan tetap izinkan begitu badai itu terjadi dalam kehidupan kita, mengapa sampai seperti itu. Mungkin untuk lebih mempertegas lagi dan lebih untuk memberikan kayak pencerahan lah begitu ya kepada kita semua, khususnya yang sekarang mungkin sedang dalam badai kehidupan itu ya, untuk bagaimana dan kenapa. Jadi jangan sampai kita hanya terus terpaku dalam pertanyaan itu saja, kemudian mungkin menyalahkan hidup dan lain sebagainya, tapi ada maksud Tuhan di balik semua itu tuh seperti apa. Silakan Pak.
0: Baik, terima kasih Kak Vero. Pertanyaan ini sesungguhnya merupakan pertanyaan yang sangat dalam ya, dalam perjalanan iman setiap umat manusia ya. Mengapa Tuhan yang maha kuasa dan yang maha pengasih terkadang mengizinkan badai atau penderitaan atau kesulitan menghadang jalan umatnya? Saudara-saudara, ada, kalau kita mau merenungkan, ada beberapa hal yang bisa kita renung ya. Yang pertama, untuk mengikis kemandirian palsu kita sebagai manusia, kita hidup berjalan lancar, kita seringkali tanpa sadar justru mulai mengandalkan kekuatan kita. Kita merasa bahwa kepintaran kita itu penentu dari keberhasilan kita. Kita merasa bahwa uang kita sumber dari kehebatan kita. Kadangkala kita merasa bahwa koneksi kita lebih penting daripada kita mengandalkan Tuhan. Nah, disinilah kita belajar bahwa kemandirian palsu karena hal-hal sementara ini harus terkikis dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Harusnya kita mengandalkan Tuhan. Harusnya kita berserah pada Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan kita, kepintaran kita, uang kita, koneksi kita. Memang betul, uang penting dalam hidup kita. Koneksi perlu dalam relasi kita dengan sesama. Pintar perlu. Kuat juga perlu. Tetapi jangan sampai kita mengandalkan semuanya itu lalu melupakan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan, karena kalau kita perhatikan para murid pada saat itu ketika menghadapi badai, mereka bukan orang awam dalam hal sebagai nelayan. Mereka seorang yang mantan profesional di dalam dunia tersebut, tapi mereka harus ditunjukkan keterbatasan mereka, sehingga mereka pun mengalami ketakutan yang luar biasa. Hal kedua yang bisa kita lihat adalah badai membuka kedok iman teoritis kita,

0: menjadi iman yang sejati. Di ayat-ayat sebelumnya, di pasal yang sama, di ayat-ayat sebelumnya, Tuhan Yesus berbicara tentang, dari ayat 30 sampai 34, Tuhan Yesus berbicara tentang perumpamaan biji sesawi. Secara teoritis, murid-murid ini paham, oh begini, iman sekecil apapun bisa membuat atau bisa berdampak yang luar biasa dalam kehidupan. Tetapi ketika mereka menghadapi ujian setelah mendapatkan pengajaran ini, rupanya iman yang dipahami secara teoritis itu belum bisa dipraktekkan secara sejati. Karena itu Tuhan Yesus kemudian harus menegaskan dengan pertanyaan yang singkat tetapi menyentuh hati, yang bisa kita lihat di ayat yang ke-40. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara-saudara, sangat mudah untuk berkata Tuhan itu baik, Tuhan itu berkuasa. Sangat mudah kita menyebut hal itu ketika mendengar khotbah di dalam gereja yang nyaman. Namun, kualitas iman yang sesungguhnya tidak diuji di dalam gereja, melainkan di tengah problematika kehidupan atau badai hidup. Badai bertindak seperti api pemurnian. Kebisingan angin tofan akan menguji apakah kita benar-benar mempercayai karakter Tuhan. Saat situasi terlihat buruk, saat situasi terlihat tidak nyaman. Nah, itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, kita bisa melihat bahwa untuk mengubah pengenalan kita tentang siapa Yesus. Kalau kita perhatikan, awalnya murid-murid hanya memahami Yesus sebagai guru. Ya, itu tertuang di dalam ayat 38. Kemudian mereka mulai memiliki konsep berpikir yang berbeda di ayat 41. Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Ini perubahan konsep berpikir yang luar biasa. Dari memahami hanya sekedar pengajar, guru, tapi sekarang mereka memahami Yesus bukan sekedar guru, melainkan pribadi yang berkuasa atas alam semesta. Ada perubahan cara pandang yang luar biasa. Badai kehidupan yang terjadi dalam diri kita, terkadang Tuhan izinkan juga supaya kita belajar. Kita tidak hanya mengatakan Allah itu baik, sungguh baik bagiku, tetapi kita harus merasakan kebaikan Allah yang sangat baik itu. Dan yang keempat adalah proses pendewasaan karakter dalam disiplin rohani. Alkitab mencatat di dalam Yakobus 1 ayat 2-3, di sana anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Apa yang dianggap sebagai bahagia? Apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara-saudara, unik bagi orang Kristen, ketika menghadapi masalah hidup, justru Tuhan Yesus inginkan kita melalui kebenaran firman Tuhan, kita menganggap masalah hidup itu sebagai kebahagiaan. Kenapa dianggap sebagai kebahagiaan? Sarana untuk ujian kita, ujian iman. Bagaimana iman kita? Sudahkah kita bertekun? Sudahkah kita sungguh-sungguh percaya? Sudahkah kita sungguh-sungguh yakin terhadap Kristus itu sendiri? Nah, saudara-saudara, dari sini kita sebenarnya, kalau menjawab akan tema kita, menghadapi badai kehidupan bersama Kristus. Badai hidup itu tidak untuk ditakuti, tetapi untuk dijalani. Lalu bagaimana mengatasinya? Hendaklah kita selalu bersama Kristus. Mungkin demikian, Kak Vero.
1: Ya, saya rasa sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh Pak Pri ya. Semua 4 poin utama itu yang harus kita pikirkan kembali ketika kita mengalami atau sementara sedang berada di tengah-tengah badai kehidupan. Ada maksud Tuhan di balik semua itu. Dan kalau kita sempat membaca juga tentang ayat tersebut, salah satu kalau pernah kita juga membaca yang ketika Tuhan menampakkan diri itu kan mereka berpikir itu hantu ya. Dan bahkan Petrus pun akhirnya
0: minta
1: izin. Untuk izin untuk mau itu berjalan, kan berjalan ya. Awalnya aman-aman ya, tapi begitu badainya dia rasa aduh
0: anginnya luar biasa.
1: Angin begini langsung dengan sendirinya dia pun tenggelam. Dia jatuh tenggelam karena imannya yang sudah tidak kuat lagi. Nah, ini menjadi contoh sebenarnya ya buat kita bayangkan. Mungkin ada yang bilang begini, kok itu satunya Yesus pemurid, nah Petrus bisa begitu kotor manusia. Kan ada yang berpikir begitu, tapi Papri akhirnya melemahkan lagi kan. Betul. Justru bukan menguatkan, malah makin melemahkan. Harusnya kondisi Petrus ketika dia berhasil berjalan itu yang kita ambil gitu. Ketika dia jatuh sebagai pelajaran begitu. Yeah. Bukan malah makin membuat kita kayak ih murid Tuhan saya bisa tenggelam, apalagi kotor manusia biasa nih. Kita juga bukan murid lagi, kita anak Tuhan ya. Yeah. Jadi tingkatan kita lebih di atas murid-murid Tuhan sebenarnya. Sebagai anak Tuhan sebenarnya harus lebih ya, secara iman tuh lebih dikuatkan. Oke. Okay. Semoga tadi renungan ini bisa memberikan satu hikmat buat kita semua dalam menjalani kehidupan kita, khususnya dalam menghadapi badai kehidupan. Di akhir dari mutiara pagi ini, saya berikan kesempatan lagi kepada Pak Pri untuk boleh menyampaikan kesimpulan akhir dan ditutup dengan doa.
0: Baik, terima kasih Kak Vero. Saat ini saya closing dengan satu pernyataan demikian. Saudara-saudara, siapapun kita pasti bisa mengalami badai kehidupan. Mungkin saat ini sedang mengalami, atau kita sedang mengantri untuk menuju ke sana. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa dialah solusi untuk setiap pergumulan kita. Karena itu tetap tenang dan tetap percaya ya. Jangan takut, sebab Tuhan mampu meredakan badai hidup yang melanda kita. Andalkan Tuhan dalam hidupmu, serahkan hidupmu kepadanya. Sekiranya Tuhan memampukan kita dengan pimpinan Roh Kudus-Nya yang telah Dia curahkan bagi saudara dan saya, dan Tuhan memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kita akan akhiri perenungan kita dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat nasihat firman-Mu yang begitu luar biasa untuk kami. Senantiasa sadar bahwa kami terkadang menghadapi masalah hidup. Dan ketika kami menghadapi masalah itu, sekiranya kami tidak lari dari masalah, sekiranya kami tidak menyerah dari masalah itu, tidak mengambil keputusan yang merugikan kami, tetapi sekiranya kami dapat lari kepada-Mu dan bersandar kepada-Mu, memohon pimpinan penyertaan Roh-Mu yang kudus untuk kami bisa menyelesaikan pergumulan kami tersebut. Terima kasih Tuhan atas nasihat firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Kami berdoa untuk pendengar dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah Tuhan senantiasa menghibur dan Tuhan senantiasa memberkati. Apapun yang menjadi pergumulan kami saat ini, Tuhan akan menolong kami. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820.

0: sepanjang orang tua siswa, sepanjang orang tua murid tidak diberatkan atau mereka bersepakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan semacam itu, bagi kami itu tidak soal. Tapi kalau ada orang tua murid yang keberatan dengan hal itu, yaitu tidak boleh dilaksanakan.
1: Kita penjual sendiri bingung, menunggu sampai hari ini sudah lebaran tapi pembeli tidak ada. Ini kita lagi resah dan gelisah.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang edisi Selasa 26 Mei 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang menegaskan larangan pelaksanaan perpisahan sekolah di luar lingkungan sekolah guna mencegah beban biaya tambahan bagi orang tua siswa. Permintaan hewan korban jelang Hari Raya Idul Adha menurun. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya disampaikan oleh saya, Veronica. Pendengar, kita awali dengan berita yang pertama. Menanggapi keluhan masyarakat terkait pelaksanaan acara perpisahan sekolah di Kota Kupang yang disebut-sebut dilakukan di hotel dengan biaya tambahan, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Ernest Luji, menegaskan bahwa pemerintah kota tidak pernah mengeluarkan instruksi maupun anjuran untuk melaksanakan perpisahan di luar sekolah. Ernest menyampaikan Dinas Pendidikan Kota Kupang telah mengeluarkan surat penegasan kepada sekolah-sekolah khususnya jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP agar kegiatan perpisahan atau kelulusan tidak dilaksanakan di luar lingkungan sekolah. Kebijakan ini diambil untuk mencegah adanya pungutan atau biaya tambahan yang membebani orang tua siswa. Ia juga menambahkan pengumuman kelulusan diimbau cukup dilakukan melalui media yang sudah tersedia, seperti grup WhatsApp sekolah atau kanal informasi resmi tanpa perlu mengumpulkan siswa di sekolah.
0: Sepanjang orang tua siswa, sepanjang orang tua murid tidak diberatkan atau mereka bersepakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan semacam itu, bagi kami itu tidak soal. Tapi kalau ada orang tua murid yang keberatan dengan hal itu, yaitu tidak boleh dilaksanakan. Yang namanya perpisahan itu kan harus melibatkan semuanya. Bahwa ada pihak yang tidak senang, ada pihak yang keberatan dengan itu, yaitu juga harus dihargai keberatan mereka itu. Apalagi ini bukan hal wajib untuk dilaksanakan di sekolah. Kami harapkan memang, dan kami sudah sampaikan ke sekolah-sekolah, untuk hal-hal teknis seperti ini yang akan memberatkan orang tua itu harus dibatasi dan tidak boleh untuk dilaksanakan.
2: Ernest menegaskan jika ada sekolah negeri yang tetap melaksanakan kegiatan perpisahan di luar ketentuan dan memberatkan orang tua, maka pihak dinas akan mengambil tindakan tegas terhadap kepala sekolah yang bersangkutan. Namun demikian, ia menyebutkan bahwa apabila kegiatan perpisahan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak sekolah dan orang tua tanpa ada unsur paksaan maupun pembebanan biaya, hal tersebut masih dimungkinkan selama tidak merugikan pihak manapun. Pendengar, Kepala Sekolah Dasar Gemit Oil Pua Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang Yana Vansita Taupan menegaskan dana perpisahan siswa kelas 6 bukan pungutan dari sekolah melainkan hasil kesepakatan bersama orang tua dan komite sekolah untuk kebutuhan konsumsi kegiatan. Penjelasan terkait rencana kegiatan perpisahan siswa kelas 6 yang akan digelar bersamaan dengan pengumuman kelulusan pada Juni 2026 dalam wawancara langsung bersama RRI Senin 25 Mei 2026, Kepala SD Gemit Oil Pua Yana Vansita Taupan menegaskan pihak sekolah tidak pernah mewajibkan pungutan kepada siswa maupun orang tua untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, rencana perpisahan muncul dari usulan orang tua siswa saat rapat persiapan ujian sekolah berlangsung beberapa waktu lalu, dan orang tua kemudian sepakat untuk mengadakan kegiatan sederhana berupa makan bersama setelah pengumuman kelulusan.
3: Biasanya itu sudah terbiasa dengan perpisahan, dan untuk estimasi dana perpisahan itu biasanya kesepakatan orang tua. Dan pada beberapa minggu yang lalu kami melakukan rapat dan mereka sepakat untuk perpisahan ini ada kontribusi orang tua dan juga pihak sekolah. Seperti itu, dan jujur saja mereka sepakat, katanya biasanya itu hanya untuk uang makan, jadi mereka sepakat sih 50.000, tapi itu di luar tidak ada kewajiban sekolah mewajibkan, itu kesepakatan komite dan orang tua siswa.
2: Selain pengumuman kelulusan, kegiatan nantinya juga akan diisi dengan penampilan siswa dan sejumlah kegiatan akhir tahun sekolah. Kepala SD Gemit Oil Pua, Yana Vansita Taupan menambahkan, pihaknya tetap mengutamakan musyawarah bersama orang tua agar seluruh kegiatan sekolah berjalan baik tanpa menimbulkan beban maupun persoalan di tengah masyarakat. Kita beralih ke berita berikutnya. Pendengar Danrem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono Kunker, Wapres di Kupang berjalan aman. Wapres akan membawa aspirasi masyarakat Amfoang untuk ditindaklanjuti di Jakarta, khususnya terkait jembatan penyeberangan. Berikut laporan Vence Sakarias.
4: Dalam kunjungannya Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka di Amfoang, Kabupaten Kupang, Wapres menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memberikan perhatian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat Amfoang. Wapres mengungkapkan bahwa kunjungan ke Amfoang dilakukan setelah dirinya menerima aspirasi mahasiswa saat tiba di Kupang. Aspirasi tersebut berkaitan dengan kondisi infrastruktur yang dinilai memprihatinkan, terutama akibat kerusakan jembatan menyebabkan terisolasinya sejumlah wilayah di Kabupaten Kupang. Selain itu, Wapres mencermati dampak serius dan putusnya jembatan terhadap aktivitas masyarakat seperti akses pendidikan dan layanan kesehatan. Sementara itu, terpisah Danrem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono kepada RRI mengatakan selama kunjungan kerja di Kota Kupang, Kabupaten Rotendao dan Kabupaten Kupang, kehadiran Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming berjalan dengan aman dan terkendali atas dukungan masyarakat.
5: NTT, acara NTT, kemudian yang mengundang beliau adalah masyarakat NTT. Masyarakat menyambut dengan meriah, ya, menyambut kedatangan RI2. Kita terjunkan antar gabungan antara TNI Polri kemudian instansi lain, ada 1000 polda dari 500.
4: Informasi yang dihimpun RI dalam kunjungan Wakil Presiden di Amfoang, masyarakat turut menyampaikan harapan agar pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan SPBU, penyediaan listrik di desa-desa, pengoperasian rumah sakit, pembangunan jembatan penghubung antar wilayah, hingga percepatan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Warga juga menyampaikan persoalan keterbatasan air bersih serta isu perbatasan antar Indonesia Timur Leste yang masih perlu mendapat perhatian.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Nusa Tenggara Timur bersama PT Silvano Mainarjaya melakukan panen raya 10 ton jagung di Kebun Sarana Asimilasi dan Edukasi Lapas Kelas 2A Kupang. Berikut laporan Aris Lake.
6: Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas NTT, Ketut Akbar Heri Acar, dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan panen raya ini bukan sekedar hasil pertanian, melainkan bagian dari proses pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Menurutnya, lahan karang yang sebelumnya tandus seluas kurang lebih 2 hektar berhasil disulap menjadi lahan produktif melalui kolaborasi bersama PT SMJ. Dari 28 kg benih jagung yang ditanam, berhasil dipanen sekitar 10 ton jagung. Selain itu, Kakan Wil Akbar juga menuturkan seluruh proses pengolahan kebun jagung tersebut dikerjakan langsung oleh warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Kupang sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian. Melalui kegiatan ini, diharapkan binaan tidak hanya menjalani masa pidana, tetapi juga dibekali keterampilan pertanian, disiplin kerja, serta pengalaman lapangan agar ketika kembali ke tengah masyarakat, mereka dapat memiliki kemampuan untuk mandiri dan produktif. Di samping itu, anggota DPD RI Perwakilan NTT, Abraham Lianto juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan dalam mengubah lahan berbatu menjadi kebun produktif yang bisa menjadi contoh bagi daerah lain di NTT yang memiliki banyak lahan tidur dengan karakter tanah serupa. Pada kesempatan yang sama juga, Direktur Utama PT SMJ, Sylvester Sudin, menjelaskan kerjasama dalam program Sarana Asimilasi Edukasi ini sejalan dengan prinsip 5P yang menjadi dasar pemberdayaan perusahaan di NTT, yakni pemberdayaan, pelatihan, pendampingan, pengembangan, dan profil. Menurutnya, kerjasama dengan Lapas Kupang difokuskan pada pembinaan yang memberikan dampak nyata bagi warga binaan. Keberhasilan panen raya ini menjadi gambaran bahwa pembinaan di lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada keamanan, tetapi juga pada pembangunan kualitas manusia. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar pedagang hewan kurban di Kota Kupang, Provinsi NTT keluhkan minimnya minat pembeli hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha 2026. Selengkapnya, Ana Lopo melaporkan.
1: Tahun ini Tidak ada pembeli. Kita penjual sendiri bingung. Menunggu sampai hari ini nih, lusa sudah lebaran, tapi pembeli tidak ada. Ini kita lagi resah dan gelisah.
7: Pedagang musiman memastikan penjualan hewan kurban telah memenuhi syarat usia dan kesehatan. Namun sampai Hamin 2, pelaksanaan Hari Raya Idul Adha di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sepi dari pembeli, sehingga membuat para pedagang bingung. Pedagang kambing di seputaran Tugu Benteng Kota Kupang, Abdullah Budiman yang ditemui RRI berharap penjualan hewan kurban kambing pada Hamin 1 hari ini bisa ada pembeli, sehingga membantu pihaknya untuk mengangkut kembali ternak mereka ke tempat asal.
1: Kira-kira bagaimana kita penjual ini bingung juga, tahu mau cara bagaimana, tidak ada pemasukan. Kita hanya berdoa saja, kita tunggu besok, ini hari besok, kalau memang tidak ada ya sudah, kambing kita angkat pulang dari ini halaman toko bensin. Ya mudah-mudahan ada peningkatan sebentar sore sampai besok, biar sedikit juga kita harapkan untuk laku 1-2 ekor.
7: Sementara itu, Umar Jeff mengaku saat ini dirinya menyediakan 50 ekor kambing kurban dengan harga mulai 1,5 juta hingga 4,5 juta per ekor. Namun sampai saat ini masih sepi dari pembeli sehingga penjualan belum seramai dari biasanya.
8: Kalau kemarin kita punya bisa lebih dari 100 ya, karena orang datang tuh.
9: Yeah.
8: Kali ini kita punya, kita pasang target paling 70-an. Untuk sementara kayaknya mesin sepi. Kalau biasa seminggu sebelumnya tuh pasti ada yang beli untuk simpan-simpan, tapi betul cukup aja. Ini yang ketiga belum ada yang share-share. Paling hanya datang lihat-lihat.
7: Meski demikian, para pedagang hewan kurban kambing optimis dan memastikan hewan kurban yang dijual pihaknya memenuhi syarat kesehatan. Sementara dari sisi distribusi hewan kurban dari Nusa Tenggara Timur ke berbagai daerah di Indonesia mulai meningkat, khususnya ternak sapi yang mencapai 6.000 lebih ekor, dengan permintaan terbanyak datang dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Jakarta. Dari Kupang, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar job fair perdana di Kota Kupang dengan menyediakan lebih dari 10.000 lowongan kerja dari 61 perusahaan dalam dan luar negeri. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
10: Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena menegaskan kegiatan ini bukan sekedar seremonial, tetapi upaya nyata mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan serta memperkuat hubungan industrial yang sehat antara pekerja dan pengusaha. Pada job fair tersebut tersedia sekitar 10.000 lowongan kerja dari 61 perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri. Namun hingga siang hari jumlah pengunjung baru sekitar 1.000 orang. Gubernur Melki juga mengungkapkan pekerja asal NTT memiliki reputasi baik di berbagai daerah Indonesia. Namun ia meminta para calon pekerja dibekali keterampilan teknis dan pemahaman budaya daerah tujuan agar mampu beradaptasi dengan baik.
11: Saya minta betul bahwa yang bekerja di luar NTT tolong betul dilengkapi dengan kemampuan teknis yang memadai, disiapkan dengan kebudayaan di mana dia pergi, misalnya dia pergi ke daerah Sumatera Utara, ke Batam, atau misalnya dia pergi ke Sulawesi Selatan, tolong disiapkan dia memahami budaya setempat.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Naker Trans NTT, Yosef Rasi mengatakan, job fair bertujuan memberikan informasi pasar kerja sekaligus menekan praktik perekrutan tenaga kerja ilegal dan tindak pidana perdagangan orang atau TBPO. Menurutnya, seluruh perusahaan yang ikut dalam job fair telah memiliki legalitas resmi dari pemerintah. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan rutin setiap tahun di seluruh kabupaten kota di NTT guna menekan angka pengangguran dan praktik PMI ilegal.
12: Secara umum kita ingin juga mengurangi angka pengangguran kita di Nusa Tenggara Timur, karena data kita saat ini kita ada di angka 102.000 pengangguran di NTT. Kota Kupang sendiri ada di angka 20.000, Kabupaten Kupang 9.000. Nah, kalau dengan kegiatan kita lakukan, saya yakin betul pasti akan ada yang bisa direkrut dan ada angka-angka. Bagi saya satu itu tetap pengurangan.
10: Saat ini, angka pengangguran di NTT tercatat sekitar lebih dari 102.000 orang, dengan sekitar 20.000 berada di Kota Kupang. Pemerintah berharap ribuan lowongan yang tersedia dapat membantu mengurangi angka pengangguran di daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelaku industri kecil dan menengah di Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan berjumlah 16.000. Pelaku UMKM ini bergerak di bidang kuliner, kriya maupun di bidang fashion atau tenun ikat yang didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTT Zoni Zed Libing saat diwawancara RRI mengatakan tidak hanya berjalan secara individual, kini sekolah-sekolah turut menyumbang produk-produk kreatifnya yang akan dipajang ke seluruh NTT Mart yang ada di 22 kabupaten kota.
9: Di sekolah-sekolah, di SMK-SMK sekarang ini luar biasa, mereka bisa memproduksi produk mereka, dan saat ini kami lagi sedang berupaya, berproses untuk melakukan MOU bersama sekolah-sekolah SMK-SMK itu, agar produk yang mereka hasilkan itu, dan dari NTT Mart yang ada di 22 kabupaten kota itulah, membantu mempromosikan produk-produk itu. Dengan demikian, anak-anak kita akan terus memproduksi produk mereka, maka mereka akan mendapatkan dua nilai utama. Satu, soal keterampilan, pengetahuan dan keterampilan, dan yang kedua, tentu mereka mendapatkan pendapatan. Suatu saat mereka keluar dari studinya, mereka bisa menjadi wiraswasta yang luar biasa.
2: Hal tersebut didukung oleh salah satu pelaku UMKM dari generasi Z, Efran Wulan, saat diwawancara RRI yang mengaku lebih tertarik menjadi pelaku UMKM dibandingkan pekerja kantoran. Selain jam kerja yang fleksibel, Efran mengakui pemasukan dari membangun UMKM jauh lebih besar dibandingkan pekerja kantoran. Sementara itu, Sony Z lebih mengatakan pemerintah akan terus mendukung para pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Sedangkan Efran mengatakan sebagai generasi yang tak ingin diperintah siapapun, menjadi pelaku UMKM tidak hanya soal keuntungan tetapi juga mempertahankan semangat, kreativitas, dan rasa malas. Kita beralih ke berita berikutnya. PKK Kabupaten Kupang menggelar kegiatan penguatan pemberdayaan perempuan dan pembangunan desa inklusif di Desa Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang. Berikut laporan Antri Iskandar.
13: PKK Kabupaten Kupang terus memperkuat pemberdayaan perempuan dan pelayanan inklusif bagi kelompok rentan melalui kegiatan diskusi bersama kader PKK dan organisasi masyarakat sipil di Desa Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang. Kegiatan tersebut menghadirkan kader PKK dari berbagai kecamatan di Kabupaten Kupang dan membahas sejumlah isu penting mulai dari penguatan ekonomi keluarga, perubahan iklim, literasi keuangan hingga pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Damaris, perwakilan Yayasan Umedaya Nusantara, mengatakan perempuan perlu dipersiapkan menghadapi tantangan perubahan iklim dan kondisi ekonomi yang terus berubah. Menurutnya, perempuan memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan keluarga sehingga perlu diberikan penguatan kapasitas dan peluang pengembangan ekonomi. Damaris mengatakan, perempuan saat ini menghadapi beban ganda dalam keluarga sehingga perlu didukung melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan keterampilan.
14: Bicara tentang perubahan iklim, ibu-ibu pun harus dipersiapkan untuk memastikan bahwa mereka sendiri juga harus punya pendapatan sendiri untuk menopang keluarga mereka. Karena kalau mau ngomong tentang pemberdayaan perempuan itu sangat-sangat kompleks. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa perempuan ini dia punya beban ganda. Dia mulai dari buka mata sampai tutup mata, itu dia kerja terus.
13: Anggota Pokja 1 PKK Kabupaten Kupang, Elmi Sumarni Ismaul, mengapresiasi kegiatan tersebut karena memberikan ruang belajar bagi kader PKK terkait pelayanan inklusif di tingkat desa. Elmi berharap kader PKK di seluruh wilayah Kabupaten Kupang dapat terus berkolaborasi dengan organisasi penyandang disabilitas dalam mendukung pembangunan desa yang lebih ramah bagi semua kalangan.
15: PKK yang ada di desa bisa melakukan pendataan, bisa melihat juga teman-teman disabilitas yang ada di desa, terus juga bagaimana mendukung posyandu yang inklusi bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan yang lain, dan juga teman-teman anak dengan disabilitas juga mereka bisa sekolah di sekolah-sekolah PAUD yang ada di tempat terdekatnya mereka.
13: PKK Kabupaten Kupang berharap melalui kegiatan di Desa Otan tersebut, perempuan semakin berdaya secara ekonomi dan sosial, serta pelayanan masyarakat bagi kelompok rentan dapat terus ditingkatkan di seluruh wilayah Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Informasi olahraga.
2: TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur membangun komunikasi secara intens dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota se-NTT untuk persiapan siaran bola Piala Dunia yang akan berlangsung sebulan pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan tema Bola Gembira. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
17: Di kabupaten sudah banyak yang kawan-kawan detransmisi sudah bertemu dengan Kadiskom Info, sudah bertemu dengan Pak Bupati, termasuk kemarin saya terakhir ke Rote, karena di Rote itu termasuk blank spot yang terjadi, sedangkan itu daerah perbatasan.
18: Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, Jeffrey SHMH kepada RRI di ruang kerjanya, Senin 25 Mei 2026 menyampaikan, tim TVRI NTT terus mempersiapkan siaran Piala Dunia 2026, termasuk membangun komunikasi dengan Gubernur NTT, Sekda Kota Kupang, dan Bupati, serta Kepala Dinas Kominfo di Kabupaten untuk gelar nonton bareng. Menurut Kepsta Jeffrey, komunikasi terakhir yang dilakukan adalah bersama pemerintah Kabupaten Rotendao karena daerah blank spot untuk dilakukan nonton bareng di dua titik. Hal yang sama juga akan dilakukan di kabupaten lainnya di NTT, baik di Pulau Timor, Flores, Sumba, Sabu, dan Alor.
17: Kalau di Timor ini karena semuanya sudah ada transmisi, Bupati sudah siap, kayak Bupati di Soe, terus di Kepa dengan di Belu. Saya juga rencana akan ketemu dengan Pak Bupati, ketemu dengan untuk mensosialisasikan lagi masalah nonton bareng itu. Dan juga di Pulau Sumba ini kan pemancar kami di Waingapu rusak, terus di Wakabuba, kalau di Waingapu sudah konsultasi dengan pemerintah. Juga akan mengadakan nonton bareng di dua tempat juga. Kalau di Wakabuba mungkin cuma satu tempat yang bisa kita adakan nonton bareng di sana. Kalau di Pulau Flores, sebagian besar sudah ada. Ya. Cuma saya juga mungkin mau konsultasi dulu ke daerah-daerah yang masih blank spot. Kayak di Lembata, di Alor, sama di Ngada ya, Sika ya, atau di Bajawa.
18: Pengamat olahraga Nusa Tenggara Timur, Dr. Andreas Jeff Lumba kepada RRI menuturkan, siaran bola Piala Dunia dengan tema Bola Gembira yang disiarkan oleh TVRI bekerjasama RRI dan Antara merupakan upaya nyata pemerintah menjawab hak sosial yang inklusif. Ia akan memberikan hak masyarakat sepenuhnya untuk menikmati siaran Piala Dunia hingga ke pelosok-pelosok negeri, termasuk yang tidak bisa terjangkau siaran televisi maupun radio yang terjadi beberapa kali siaran Piala Dunia.
19: Menjangkau masyarakat yang luas, khususnya di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Menurut saya ini mengurangi kesenjangan akses informasi olahraga. Oleh sebab itu, saya mau mengatakan telah melaksanakan sebuah konsep sebagai equity of access. Artinya pemerataan akses ke seluruh masyarakat Indonesia.
18: Catatan RRI, TVRI intens mempersiapkan siaran Piala Dunia sesuai visi Bapak Presiden Prabowo, yakni siaran harus menjangkau semua kalangan bangsa kita. Oleh karena itu, jelang pelaksanaan yang akan kick-off mulai 11 Juni 2026, TVRI terus membangun komunikasi dengan pemerintah agar menjawab kebutuhan masyarakat menikmati pesta bola Piala Dunia 2026 dengan tema Bola Gembira. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang menegaskan larangan pelaksanaan perpisahan sekolah di luar lingkungan sekolah guna mencegah beban biaya tambahan bagi orang tua siswa. Permintaan hewan korban jelang Hari Raya Idul Adha menurun. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun, membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Ya, pendengar, saat ini sudah 38 menit lepas dari pukul 6 pagi. Vero masih setia untuk menemani Anda berbagi informasi-informasi dari portal resmi kami. Salah satu informasi yang bisa Vero bagikan kali ini mengenai Bunda Literasi Nusa Tenggara Timur NTT Mindriati Astiningsih yang mendorong penguatan ekosistem literasi melalui kolaborasi lintas daerah dengan memanfaatkan praktik baik berbagai provinsi untuk meningkatkan mutu pendidikan di provinsi berbasis kepulauan, yaitu di NTT ini. Dan ia juga menjelaskan melalui gelar wicara tersebut, praktik baik literasi dari Kalimantan Utara, Jawa Timur, NTB, dan NTT, dan melalui Kabupaten Ragekeo dan Sumba Timur, yang dibagikan sebagai pembelajaran bersama, mulai dari sekolah, taman bacaan masyarakat, hingga gerakan literasi berbasis komunitas. Bahkan ia juga mengharapkan praktik baik ini menjadi acuan bersama, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan mutu literasi di 22 kabupaten kota se-NTT. Informasi lengkapnya dapat Anda akses juga ya di antaranewsntta.com. Selamat pagi untuk Anda yang saat ini sementara sedang mempersiapkan diri, bersiap-siap untuk mengantarkan anaknya ke sekolah

atau juga sedang bersiap-siap untuk membuat sarapan atau sementara sedang sarapan. Hati-hati di jalan buat yang sementara lagi dalam perjalanan, dan untuk yang belum berangkat ya, periksa dulu kondisi kendaraannya dan jangan lupa untuk membawa kelengkapan surat-surat ya. Ini penting juga supaya tenang begitu ya waktu membawa kendaraan dengan tenang dan nyaman. Dan jangan lupa mengawali dengan doa setiap perjalanan. Jangan lupa untuk berdoa dulu sebelum menyalakan kendaraannya atau sebelum berangkat dari rumah ke tempat aktivitasnya atau dari rumah ke sekolah mengantarkan anak-anak ya, seperti itu. Dan tetap dengarkan juga Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Mungkin Anda mengira nyamuk hanya terbang sebentar di sekitar rumah atau taman. Tapi, tahukah Anda? Nyamuk bisa terbang sejauh 1 hingga 4 kilometer. Ya, meski tubuh mereka kecil dan sayapnya ringan, nyamuk bisa menempuh jarak yang cukup jauh, mencari tempat untuk berkembang biak, atau mencari mangsa. Mereka sangat adaptif dan bisa bergerak jauh untuk menemukan sumber air

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Pendengar Kementerian Pertanian, Kementan mempercepat penetapan calon petani dan calon lokasi CPCL pengembangan tebu tahun 2026. Ini dilakukan untuk mencapai target pengembangan kawasan tebu nasional seluas 97.970 hektar di 11 provinsi. Nah, percepatan ini dilakukan dengan menggerakkan seluruh pabrik gula membantu untuk menyediakan CPCL dan verifikasi lahan. Pabrik gula BUMN maupun swasta juga diminta terlibat aktif dalam percepatan tersebut. Pelaksanaan tugas Direktur Jenderal Perkebunan Kementan, Ali Jamil, mengatakan percepatan CPCL ini menjadi kunci pengembangan tebu nasional. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal resmi kami di www.terari.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada, Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Siput, hewan terkecil yang sering kita temui, ternyata menyimpan keunikan tersendiri. Hewan yang masuk kelompok moluska ini memiliki ribuan gigi. Gigi-gigi ini tersusun dalam struktur yang disebut radula, yang berfungsi untuk mengikis dan menghancurkan makanan seperti alga atau tanaman kecil. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Biological Bulletin tahun 2007, siput herbivora memiliki radula yang lebih halus. Sementara siput karnivora seperti siput kerucut memiliki radula yang lebih tajam untuk menangkap mangsa.

Ya benar itu Jebi Macita dengan Bertahanlah. Pendekar Universitas Sucendana membuka jalur rekognisi pembelajaran LAMPO atau RPL sebagai solusi pendidikan tinggi fleksibel bagi kalangan profesional, aparatur sipil negara dan pekerja yang ingin melanjutkan studi tanpa meninggalkan pekerjaan. Wakil Rektor Bina Akademik Undana Profesor Anita Ina Rohideta di ia juga menjelaskan ya, mengatakan bahwa Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi telah memberikan izin pembukaan jalur RPL bagi 11 program studi di Undana. Kita akan membahas terkait dengan hal itu tepat di pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah ya, atau jam 7.30 pagi ini. Tentunya bersama dengan narasumber yang nantinya akan bergabung bersama dengan kita untuk membicarakan mengenai hal tersebut sesaat lagi, tepat di pukul 7.30 ya. Kita akan bergabung juga dan kami akan menghadirkan Ketua Lembaga Pembinaan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Sucendana, ada Dr. Insinyur Jacob M. Ratu, MKes. Sesaat lagi ya, jadi tetaplah bersama kami.

Likupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-4444.

0: Terima kasih pendengar yang masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa Pagi untuk wawancara pagi kita pada kesempatan hari ini. Dan tentunya saya ingin mengucapkan selamat datang kembali nih di program inspiratif kita yang tentunya menghadirkan berbagai informasi pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di NTT. Dan pendengar, di tengah perkembangan dunia kerja yang semakin kompetitif ini, pendidikan menjadi salah satu kunci penting untuk meningkatkan kualitas SDM agar mampu bersaing dan juga berkembang. Dan kini ada peluang juga, peluang baru ya, bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan tanpa harus memulai semuanya dari awal, yaitu melalui program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Nah, program ini menjadi solusi bagi mereka yang sudah memiliki pengalaman kerja maupun keterampilan tapi ingin mendapatkan pengakuan akademik secara resmi. Universitas Nusa Cendana Kupang atau Undana hadir menjadi salah satu perguruan tinggi yang menghadirkan program RPL sebagai jalan baru untuk meningkatkan kualitas SDM di NTT. Lalu bagaimana sistemnya dan siapa saja yang bisa mengikuti serta apa manfaatnya bagi masyarakat? Untuk membahas lebih lengkap mengenai RPL di Undana, jalan baru meningkatkan kualitas SDM, maka hari ini telah hadir bersama dengan kita, tentunya saya perkenalkan di ujung telepon ya, Ketua Lembaga Pembinaan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Nusa Cendana, ada Bapak Dr. Insinyur Jacob M. Ratu M.Kes. Kita menyapa Pak Jacob, selamat pagi. Oh, baik. Iya, kita kembali menyapa. Oke, kita kembali menyapa. Kita akan coba menghubungi kembali Pak Jacobnya ya. Kita akan coba menghubungi kembali di line telepon. Kita menghubungi kembali dulu beliau. Halo Pak Jacob, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, Bapak. Sempat terputus ya tadi ya Bapak ya?
1: Oh iya, mungkin salah, saya yang salah ini mungkin. Saya mematikan, saya oh. Kira tadi sudah diinformasikan, jadi saya pikir.
0: Oh iya, baik. Baik Bapak, kita sudah terhubung kembali. Dan kita sudah live saat ini, sudah bersama. Sekali lagi saya perkenalkan, yang ada di ujung telepon saat ini adalah Ketua Lembaga Pembinaan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Nusa Cendana, Dr. Insinyur Jacob M. Ratu M.Kes. Pak Jacob, kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya Bapak ya.
1: Ya, silakan.
0: Oke. Ini menarik sekali sih sebenarnya, tapi tentunya kita juga ingin tahu latar belakang Undana membuka jalur rekognisi pembelajaran lampau atau RPL ini bagi ASN ya dan kalangan profesional ini sebenarnya apa sih, dan kalau kita bicara tentang kebutuhan masyarakat NTT terhadap jalur pendidikan yang lebih fleksibel seperti RPL ini seberapa besar sih Bapak? Silakan.
1: Iya, terima kasih. Para pendengar RRI Pro 1 Kupang yang saya hormati dan kasihi, ada dua hal yang melatar belakangi Undana membuka jalur RPL ini atau rekognisi pembelajaran lampau. Yang pertama itu dari sisi kebijakan, RPL bukan program yang Undana rancang sendiri. Ini adalah amanat nasional yang wajib dijalankan. Jadi dasarnya itu Permendikbudristek nomor 41 tahun 2021 menjadi dasar untuk penyelenggaraan RPL di perguruan tinggi, termasuk juga di Undana, dan juga diperkuat oleh Permendikisaintek nomor 39 tahun 2025 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi, yang secara tegas mengakomodir RPL sebagai bentuk fleksibilitas dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua, ini yang saya kira lebih mendasar, bahwa ada sebuah kenyataan yang selama ini mungkin kita abaikan. Di NTT itu ada begitu banyak orang yang sudah bertahun-tahun bekerja, sudah punya kompetensi nyata di lapangan, tapi belum memiliki kualifikasi akademik yang setara. Sistem pendidikan kita selama ini seolah-olah berkata bahwa kalau mau diakui mulai lagi dari semester 1 atau ya semester pertama. Nah, RPL ini mengubah cara pandang itu. Undana membuka jalur ini karena dengan satu keyakinan bahwa pengalaman kerja adalah pembelajaran yang sesungguhnya. Mm-hmm. Dan sudah saatnya itu diakui secara formal. Jadi RPL ini bukan semacam jalan pintas, bukan hadiah. Ini adalah bentuk keadilan.

0: untuk membayangkan realita di lapangan. NTT itu sebagai provinsi kepulauan dengan kondisi geografis yang menantang. Ada begitu banyak tenaga-tenaga, misalnya ya, tenaga-tenaga honorer di dinas-dinas daerah, petugas kesehatan, di yang sudah bekerja dan sudah bertugas belasan tahun mungkin di puskesmas-puskesmas terpencil, penyuluh lapangan di sektor pertanian, peternakan, mungkin staf perbankan ataupun aparat desa, kepala desa dan aparat desa, mereka ini semua sudah bekerja, sudah mempunyai kompetensi dan ingin meningkatkan kualifikasi akademiknya. Tetapi selama ini mereka dihadapkan pada dua hambatan besar, yakni waktu dan juga biaya. Tentu memang ini sulit untuk mereka menempuh jalur formal atau jalur reguler. Katakanlah tidak mungkin seorang tenaga kesehatan misalnya yang bertugas di daerah itu harus meninggalkan tugasnya selama masa studinya 4 tahun untuk kuliah dari semester awal atau semester 1. Nah, LPL ini menjawab hambatan ini. Masa studinya itu lebih singkat, biaya lebih hemat, dan mereka tidak harus meninggalkan tugas dalam waktu lama. Karena sistem pembelajaran yang diterapkan RPL ini itu secara online, jadi tidak penuh tatap muka. Nah, di NTT ini memang kita masih dihadapkan dan terus berjuang untuk meningkatkan kualitas SDM. Jalur pendidikan yang fleksibel seperti RPL ini memang bukan sekedar pilihan lagi, tetapi ini menjadi kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat di NTT.
1: Baik, artinya konsep pendidikan RPL yang diterapkan di Undana inilah yang seperti disampaikan oleh Pak Jacob ini. Ini juga lah yang membedakan antara jalur kuliah regulernya dengan RPL ini ya Bapak?
0: Iya, benar. Jadi begini, untuk memudahkan cara kita memahami, ya. Kalau mahasiswa reguler itu masuk ke pendidikan tinggi atau perguruan tinggi itu kan lewat pintu depan. Ini analoginya.
1: Okay.
0: Jadi mulai dari semester 1 atau dari nol. Uh-huh. Sementara mahasiswa RPL atau mahasiswa yang masuk melalui jalur rekognisi pembelajaran lampau itu masuk melalui pintu samping. Jadi RPL ini memungkinkan calon mahasiswa itu untuk kuliah tanpa harus mengulang dari nol atau tanpa harus dari semester 1. Bisa langsung dia duduk di semester 3 atau semester 5 atau mungkin lebih tinggi, tergantung seberapa banyak pengalaman dan kompetensinya yang berhasil diakui. Jadi yang penting dipahami bahwa masuk dari pintu samping itu bukan berarti lebih mudah. Standar akademiknya sama persis. Jadi baik mahasiswa reguler maupun mahasiswa lewat jalur RPL itu standar akademik yang itu sama persis. Kurikulumnya sama. Tidak ada kurikulum khusus RPL. Mahasiswa RPL itu menggunakan kurikulum yang sama dengan mahasiswa reguler. Yang berbeda itu hanya titik masuk dan beban studinya yang lebih efisien. Nah, di Undana, RPL yang kita terapkan adalah RPL TPA, yakni rekognisi yang digunakan untuk melanjutkan pendidikan formal ke pendidikan atau perguruan tinggi. Ada dua skema, yakni pengakuan atau transfer kredit dan perolehan kredit. Kalau skema pengakuan atau transfer kredit ini, yakni pengakuan capaian pembelajaran yang berasal dari hasil belajar pendidikan formal dari perguruan tinggi sebelumnya, berlaku untuk program sarjana saja. Jadi jalurnya formal ke formal. Mm-hmm. Yang kedua itu perolehan kredit, yaitu pengakuan atas pengalaman kerja, pelatihan, pendidikan non formal seperti kursus atau diklat yang pernah diikuti oleh calon mahasiswa untuk direkognisi ke sejumlah SKS mata kuliah. Nah, pengalaman ini diakui dan dihitung sebagai kredit kuliah. Jadi ini jalur non formal ke formal. Inilah saya kira yang jalur perolehan kredit inilah yang paling relevan bagi SN dan

0: para profesional.
1: Wah, menarik ya, artinya pengalaman kerja, pelatihan itu yang akan dikonversikan ya menjadi SKS untuk program RPL berkelanjutan ke semester berapa begitu ibaratnya ya, kan tadi seperti disampaikan oleh Pak Jacob tadi ya.
0: Benar.
1: Oke. Kenapa ASN dan kalangan profesional yang menjadi sasaran utama dalam pembukaan jalur ini? Apakah disesuaikan dengan konsep RPL itu sendiri?
0: Iya, jadi sebenarnya ada dua kata kunci, yaitu relevan dan bisa dibuktikan. Jadi memang kenapa dipilih ASN ini karena mereka ini adalah kelompok yang sebenarnya paling siap dan dampaknya yang paling besar. Paling siap karena mereka itu sudah punya modal utama. Misalnya pengalaman kerja yang panjang dan kompetensi yang tentunya terasa di lapangan. Mereka bukan orang yang harus diajarkan lagi dari nol. Ya, itu yang pertama. Kemudian dampaknya yaitu paling besar. Karena ketika seorang ASN itu mendapat gelar sarjana, katakanlah melalui jalur RPL ini, dia akan kembali ke institusinya dengan kualifikasi akademik yang tentunya lebih tinggi, dengan cara berpikir nanti yang lebih terstruktur tentunya lewat ketika dia diperoleh lewat proses pembelajaran. Artinya kualitas pelayanan publik pada masyarakat juga ikut meningkat. Salah satu orang yang naik kelas bisa berdampak pada ratusan bahkan ribuan masyarakat yang dilayani. Itulah mengapa ASN dan profesional bukan hanya menjadi sasaran, tapi mereka adalah investasi strategis bagi peningkatan SDM secara menyeluruh.
1: Baik, tadi sempat disinggung oleh Pak Jacob juga, saya agak kembali lagi tadi terkait dengan ada beberapa indikasi-indikasi seleksi dan penilaian begitu ya, terkait dengan pengalaman kerja, diklat dan lain sebagainya. Kira-kira mekanismenya seperti apa nih Pak Jacob untuk penilaian tersebut bagi calon mahasiswa RPL di Undana ini? Adakah ujian yang akan ia lakukan atau seperti apa ini?
0: Iya, jadi
1: untuk mekanisme seleksi dan penilaian, apakah calon mahasiswa ini juga akan diikutkan dengan ujian masuknya atau seperti apa begitu?
0: Oh iya, jadi mekanismenya pertama itu calon mahasiswa itu tentunya akan mendaftar sebagaimana seperti biasa mahasiswa reguler di web SBM. Jadi setelah itu kemudian mahasiswa ini kemudian mendapat akun untuk kemudian nanti dia bisa mempelajari lebih jauh terkait dengan prodi yang akan dituju dan mata kuliah yang akan nanti dikonversi. Jadi setelah itu mahasiswa bisa langsung setelah mendapat akun itu bisa langsung berkonsultasi di prodi untuk menanyakan terkait dengan misalnya profil lulusannya, capaian CPL prodinya, kemudian mata kuliah deskripsi mata kuliahnya dan juga dokumen-dokumen apa yang diperlukan untuk kemudian bisa diakui sebagai pengalaman kerja dan kemudian jadi bahan untuk rekognisi mata kuliah. Nah, ketika setelah dia mendapat penjelasan itu, maka kemudian dia diberi arahan oleh pendamping atau semacam konsultan di prodi untuk mengumpulkan dokumen-dokumen portofolionya sebagai bukti pengalaman kerjanya. Kemudian setelah itu dia mengupload dokumen-dokumen itu yang relevan dengan mata kuliah yang akan direkognisi. Nah, setelah itu kemudian akan dilakukan tahap selanjutnya itu adalah proses penilaian. Proses penilaian ini oleh asesor atau tim penilai yang telah ditetapkan oleh prodi untuk menentukan bahwa dokumen-dokumen ini layak atau tidak untuk direkognisi. Jadi sebenarnya ada dalam prinsip penilaian yang dilakukan oleh tim penilai itu ada istilah yang digunakan dari RPL itu adalah prinsip penilaian VATM, yaitu valid, V itu valid, kemudian A itu asli atau entitik, D itu terkini, dan M itu memadai. Jadi harus dilihat dari prinsip ini. Valid itu pertanyaannya sederhana. Apakah pengalaman kerja ini benar-benar berkaitan dengan mata kuliah yang direkognisi atau tidak? Misalnya, seorang pendamping sosial itu mengajukan rekognisi untuk misalnya mata kuliah sosiologi. Apa hubungan yang jelas antara pekerjaan dengan ini isi mata kuliah itu, itulah yang disebut valid. Nah, kemudian dokumen juga harus asli atau titik. Pertanyaannya, apakah benar-benar pengalaman dan karya orang yang bersangkutan dan bukan milik orang lain. Dokumen yang diajukan harus bisa diverifikasi, dicek ke instansi tempat bekerja, dan bisa dikonfirmasi kebenarannya. Jadi bukan dokumen titipan atau bukan dokumen rekayasa. Kemudian terkini. Jadi asesor atau penilai juga harus mengecek apakah kompetensi ini masih relevan dan masih dimiliki sampai sekarang. Kadang-kadang pengalaman kerja yang sudah 20 tahun, yang sudah berpuluh tahun, itu mungkin sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Dan tidak bisa begitu saja untuk dijadikan dasar kompetensi. Inilah yang dinilai adalah kompetensi yang masih hidup atau masih dipakai. Dan yang terakhir itu memadai. Jadi dokumen portofolio yang diupload itu harus memadai. Pertanyaannya adalah, apakah bukti yang ada cukup untuk membuktikan bahwa kompetensinya ini memang layak disetarakan dengan mata kuliah tersebut. Nah, setelah dilakukan penilaian dengan prinsip VATM ini, kemudian asesor menetapkan sejumlah SKS mata kuliah yang kemudian nanti direkognisi dan diberikan penilaian. Nah, setelah itu selesai, kemudian ditetapkan bahwa misalnya peserta ini direkognisi mata kuliah berapa SKS, misalnya gitu. Nah, lewat SK Rektor, kemudian setelah itu dia langsung mendaftar sebagaimana mahasiswa reguler lainnya dan juga melakukan proses perkuliahan. Nah, demikian itu tahapan-tahapannya.
1: Oke, proses perkuliahannya ini apakah juga tergantung waktunya? Kita bicara soal waktu atau masa studinya ini, apakah akan lebih singkat kalau seandainya sudah melewati proses seleksi dan penilaian dan layak begitu untuk dikonversikan ke SKS-nya ini?
0: Iya, yang pasti bahwa lewat jalur RPL ini kan mahasiswa tidak kuliah dari semester 1 lagi ya. Gitu. Jadi tentunya masa beban kuliahnya lebih ringan dan masa studinya lebih singkat. Singkat ya. Nah, bayangkan seorang calon mahasiswa yang ASN yang katakanlah punya pengalaman kerja itu bisa potensi maksimal untuk direkognisi SKS-nya itu bisa kalau dia punya pengalaman kerja yang cukup itu bisa rekognisi SKS itu secara maksimal bisa sampai 100 SKS atau kurang lebih 70% SKS yang direkognisi dari total 144 SKS yang diwajibkan. Artinya bahwa kalau dia dengan pengalaman yang ada dia bisa SKS rekognisi itu bisa dilakukan secara maksimal, makanya tersisa kurang lebih 44 SKS yang perlu ditempuh lewat bangku kuliah. Atau kurang lebih hanya butuh 3 semester untuk dia menyelesaikan studinya. Itu untuk S1. Sementara untuk misalnya S2, itu potensi maksimalnya itu bisa rekognisi 37 SKS atau dari total 54 SKS untuk S2. Jadi dia bisa hanya menempuh kuliah itu kurang lebih 2 semester saja. Jadi beban studinya itu tentunya lebih efisien dan lebih singkat. Namun perlu diingatkan bahwa singkat kemudian lebih efisien itu bukan berarti mudah. Kenapa? Karena SKS yang tersisa itu harus dia tempuh dengan mengikuti perkuliahan yang sama dengan mahasiswa reguler untuk memenuhi standar-standar pembelajaran yang sama. Jadi yang dihemat itu adalah waktu dan biaya, bukan kualitas.
1: Oke, hemat waktu dan biaya ya. Tapi kalau kita bicara tentang kualitas, bukankah ini juga penting begitu? Untuk artinya bahwa kualitas lulusan RPL juga tetap setara nih dengan mahasiswa reguler.
0: Iya, benar. Jadi setara. Jadi dia juga mendapat hak-hak yang sama. Layanan akademik yang sama setelah dia menjadi mahasiswa. Jadi tadi saya katakan bahwa ini hanya beda jalan masuknya atau masuknya. Kalau yang reguler itu kan masuk lewat pintu gerbang, itu pintu utamanya, gitu. Sementara kalau yang jalur RPL ini, mahasiswa jalur RPL ini kan masuk lewat pintu samping. Ketika dia masuk di Undana, ya dia diperlakukan sama. Jadi tidak ada perbedaan lagi antara mahasiswa reguler dan RPL. Yang mungkin membedakan di sistem pembelajarannya. Karena mahasiswa RPL ini kan umumnya itu kan adalah pegawai yang artinya telah memiliki pengalaman pekerjaan-pekerjaan formal maupun non formal, sehingga pembelajarannya lebih fleksibel. Jadi mereka pembelajarannya bersifat atau hampir sepenuhnya dilakukan secara offline ya. Tetapi materinya, kurikulumnya, standar-standar pembelajarannya tetap sama. Dan mereka juga nanti peroleh ijazah yang sama seperti mahasiswa reguler. Jadi ketika mereka masuk sudah tidak ada lagi perbedaan antara mahasiswa jalur reguler dan RPL. Mereka adalah mahasiswa undana.
1: Iya, betul. Ada berapa program studi, Pak Jacob?
0: Iya, ada yang posisi terdaftar ini ada 13 program studi yang 13, ya? Sebentar ya, sudah daftar dan sudah mendapat sertifikat kelayakan untuk melaksanakan program pekerti. Oh. Nah, memang ini bertambah terus nih karena ternyata para pimpinan fakultas terus juga melakukan dan prodi terus melakukan sosialisasi ke mitra-mitra strategis, mitra-mitra terkait, dan ternyata banyak peminat. Sehingga kemudian yang awalnya itu kita hanya targetkan 8 program studi, kemudian terus bertambah nih. Dan posisi sekarang ini ada 13 dan kami dapat informasi dari beberapa pimpinan fakultas untuk ingin mengikutkan lagi beberapa program studi untuk sebagai program studi RPL. Dan ini tentunya juga kami sebagai penyelenggara tentu perlu mengantisipasi dengan adanya tambahan program studi ini untuk menjawab kebutuhan dan juga keinginan dari stakeholder utama kita, calon-calon mahasiswa ini untuk mengikuti jalur ini. Karena tadi seperti yang saya sampaikan bahwa ya lewat ini pertama mahasiswa peserta atau calon mahasiswa ini kan tidak perlu meninggalkan tugas. Mereka cukup bisa kuliah di tempat kerja tanpa meninggalkan tugas. Yang kedua kan biayanya ya lebih hemat tentunya dan juga waktunya lebih singkat. Itu yang kemudian minat ini sangat tinggi sehingga ada kemungkinan ada penambahan lagi program studi yang akan diikut kesertakan dalam prodi RPL ini.
1: Baik, tadi sempat disinggung terkait dengan mitra ya, menggandeng pemerintah daerah mungkin juga atau instansi tertentu yang memiliki ASN mereka untuk memanfaatkan jalur RPL ini, begitu juga ya Pak Jacob pastinya.
0: Iya.
1: Baik. Baik, ya. Bapak. Iya, baik. Bapak, kalau kita bicara tentang ke depan nih Undana, apakah berencana juga akan memperluas program atau kuota RPL ini untuk menjangkau lebih banyak masyarakat? Dan mungkin yang terakhir juga, pesan Bapak kepada ASN dan para profesional di NTT yang mungkin masih ragu untuk melanjutkan pendidikan melalui jalur RPL, mungkin nanti berpikir ini mungkin akan berbeda lain sebagainya. Silakan Bapak.
0: Iya, tentunya ini sudah menjadi bagian dari visi jangka panjang Undana. Jadi sampai saat ini memang RPL di Undana dibuka untuk sejumlah program studi. Seperti tadi misalnya administrasi negara, prodi sosiologi, kesehatan masyarakat, peternakan, dan juga prodi di ilmu-ilmu pendidikan. Dan ini adalah langkah awal yang kami lakukan secara terstruktur untuk memastikan bahwa kualitas pembelajarannya akan terjaga sejak awal. Kedepan, dengan seiring bertambahnya pengalaman dan kapasitas kelembagaan, kami berharap akan semakin banyak program studi yang bisa ikut untuk menjadi program studi RPL. Semakin banyak prodi yang terlibat, tentunya semakin luas pintu yang terbuka bagi masyarakat NTT dari berbagai latar belakang profesi untuk mengikuti perkuliahan lewat jalur ini. Yang jelas bahwa komitmen Undana sudah bulat bahwa RPL ini bukan program yang coba-coba, meskipun kita baru mulai melaksanakan, tetapi ini adalah bagian dari tanggung jawab Undana sebagai salah universitas negeri terbesar tentunya di NTT untuk hadir dan memberi dampak nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Jadi bukan hanya mereka yang bisa kuliah secara reguler saja, tetapi kita memberi kesempatan kepada masyarakat luas yang untuk bisa mengikuti pendidikan yang ditawarkan Undana lewat jalur-jalur non formal.
1: Baik, Bapak, yang terakhir ini ada batas usianya tidak, Pak?
0: Tidak ada batas usia. Jadi syaratnya itu adalah peserta ini memiliki ijazah SMA lah, atau yang setara. Yang kedua, mereka memiliki pengalaman kerja yang bisa direkognisi ke sejumlah SKS mata kuliah. Tentunya bukan sembarangan pengalaman, tetapi pengalaman-pengalaman yang menggambarkan kompetensi.
1: Yes, betul.
0: Kemampuan kompetensinya demikian.
1: Baik, baik. Sudah sangat jelas ya, tidak ada batasan usia, yang penting pengalaman dan juga yang menunjang kompetensi dari konversi ke SKS-nya nanti begitu. Baik. Terima kasih banyak Pak Jacob atas waktunya bersama dengan Pro 1 pada pagi hari ini di tengah terima aktivitasnya banyak juga. Semangat selalu ya, Bapak ya, sukses selalu untuk Bapak.
0: Ya, terima kasih ya.
1: Iya, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Baik, pendengar, kita baru saja mengobrol ya perbincangan hari ini mengenai RPL di Undana Jalan Baru meningkatkan kualitas SDM NTT. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat memberikan wawasan baru juga bagi masyarakat bahwa pengalaman kerja dan keterampilan yang dimiliki juga dapat menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan dan meningkatkan kompetensi diri. Program RPL di Universitas Nusa Cendana diharapkan juga mampu membuka akses pendidikan yang lebih luas sekaligus mendorong lahirnya sumber daya manusia NTT yang semakin unggul, profesional, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Terima kasih kepada Anda yang masih setia untuk mendengarkan kami, dan demikian wawancara pagi ini. Kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita siaran berjaringan nasional. Tetaplah bersama kami.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3828.

Pukul 7 waktu Indonesia Barat.